0: pelayanan kesehatan, saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia higienis nih sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata sih yang laku tuh semuanya ya. Sambil terdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, biasanya.
10: Di sebelah sana, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Itu tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
11: mekanismenya gimana,
13: Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol, kalau misalnya tanya Pak Bahlil lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Minim atau bagaimana? Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
10: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergara pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, Warta Berita Nasional, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Saya mau ajak Anda terlebih dahulu ya, tengok informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk hari ini. BMKG Juanda memperkirakan kondisi cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur untuk hari Kamis 11 Juni 2026 masih ada peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Namun potensi tersebut terjadi mulai pada pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Cenderung lebih cerah sih untuk hari ini. Surabaya beberapa hari terakhir kondisinya juga cukup terik. Suhu udaranya 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kita sudah mulai masuk nih ya ke musim kemarau yang memang ditandai dengan fenomena bedidding dan lain sebagainya begitu ya. Cukup dingin beberapa hari terakhir ini begitu sehingga masyarakat juga diminta untuk bisa menjaga kesehatannya. Nah, berkaitan hal tersebut juga BMKG memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dan juga lebih panjang. Ini diharapkan masyarakat bisa bersiap-siap begitu ya. Prediksi dari BMKG yang menyebutkan bahwa musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli 2026 itu meliputi Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Timur, bagian selatan Sulawesi Barat, bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua, Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Selain itu 25,41% luas daratan memasuki puncak kemarau pada September 2026. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Itu yang tentunya harus kita waspadai. Secara bertahap kita akan masuk pada musim kemarau yang tentunya masyarakat diminta untuk mewaspadai karena diprediksi jauh lebih kering dan juga lebih panjang.

sesi diskusi kita nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama. Tema kita pun juga cukup menarik untuk kita bahas begitu ya. Karena mulai dari kemarin, masyarakat banyak yang membicarakan dampak dari kenaikan BBM non-subsidi itu apa ya kira-kira. Ada kekhawatiran harga-harga juga turut terkerek naik begitu ya. Tema kita saat harga BBM... Saat harga BBM non-subsidi berubah, lalu bagaimana? Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Tri Prakoso SH MHP, Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim, dan Bapak Dr. Insinyur Surono, anggota Dewan Energi Nasional. Anda juga kami undang untuk turut serta meramaikan, memberikan apresiasi, komentar, pendapat, ataupun pertanyaan, begitu ya, kepada narasumber kita.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Sebelum tentunya kita nanti membahas ya berkaitan dengan tema bahasan kita nanti, banyak memang sorotan dari masyarakat kita berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi begitu ya, sehingga ada kekhawatiran apa yang akan terjadi pada ekonomi kita. Belum lagi ada ketakutan dari masyarakat, wah kenaikan harga BBM non subsidi itu pasti akan diimbangi juga dengan kenaikan harga-harga yang lain. Nah, berkaitan hal tersebut, pendengar, ini tadi juga pendengar kita begitu ya, Pak Tua itu juga mengatakan bahwa sebenarnya Pertamax itu nggak dipakai untuk angkutan barang gitu ya. Jadi kenapa kok harga-harga malah makin naik? Nah, ada statement juga yang diberikan oleh Kementerian Keuangan berkaitan hal tersebut. Jadi Kemenkeu ini memproyeksikan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax tidak begitu signifikan. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, mengatakan Pertamax tidak digunakan angkutan barang. Jadi kalau melihat dampaknya ya harusnya relatif minim ya, karena Pertamax kan nggak dipakai angkutan barang. Harusnya limited karena bukan buat angkut barang atau angkutan umum gitu kan ya, itu nggak pakai Pertamax. Dan soal bagaimana mekanisme pengaturan penggunaan BBM bersubsidi agar tidak jebol karena peralihan penggunaan BBM jenis Pertamax ke jenis lain seperti Pertalite, Purbaya menyerahkan hal tersebut kepada Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia. Ini harus seperti apa mekanismenya, metodenya seperti apa? Karena kan tentu orang akan memperhitungkan, naiknya sekitaran 3.000 sekian atau nyaris 4.000 gitu ya, hitung-hitungan pakai Pertamax. Ya, kenapa nggak ke Pertalite aja, BBM subsidi gitu kan ya. Itu kan nanti akan menambah beban subsidi juga, permintaan juga akan meningkat. Nah, bagaimana mekanismenya nanti akan dipikirkan oleh Menteri ESDM gitu ya. Jadi hari Rabu kemarin 10 Juni 2026 PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green. Kenaikan harga tersebut dilakukan setelah perusahaan melakukan evaluasi sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan harga pasar keekonomian. Harga Pertamax dengan nilai oktan RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Sementara Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Robert MV Domatubun, sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga, mengatakan penyesuaian harga tersebut telah melalui proses evaluasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan menurutnya keputusan penyesuaian harga tidak dilakukan secara sepihak melainkan melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi nasional. Dan dia menjelaskan bahwa evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan memperhatikan dinamika harga minyak dunia serta kondisi pasar yang mempengaruhi harga keekonomian bahan bakar. Meski terjadi kenaikan pada Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina memastikan pasokan kedua produk tersebut tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik perusahaan di Indonesia. Sementara itu, Menteri ESDM ini juga memastikan harga BBM dan LPG subsidi tidak naik, karena tentu masyarakat bertanya. Kemarin saya sempat juga sih, lepas dari siaran tuh sarapan gitu kan ya, ngobrol lah, ada kemudian orang yang bertanya, wah ini kalau BBM ini non-subsidi naik, apa kabar dengan BBM subsidi? Kira-kira di waktu-waktu yang akan datang bakal naik juga nggak nih? Ada pertanyaan-pertanyaan yang ya itu tadi, kita upayakan juga begitu ya untuk ada sesi-sesi diskusi. Tapi ya tentu kita berharap yang terbaik gitu ya. Ini obrolan-obrolan yang cukup hangat gitu ya, ketika ada di warung kopi mungkin, di kantin kantor mungkin, selagi kita bekerja sembari ada selingan. Ini perbincangan yang sangat-sangat menarik untuk dibicarakan oleh masyarakat kita akhir-akhir ini. Berkaitan hal tersebut, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, ini memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM subsidi maupun LPG subsidi. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyusun arah kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat dan negara. Menurutnya, Kementerian ESDM mendapat mandat untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Dan dia menegaskan kebijakan tersebut sejalan tentunya dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam amanatnya yang mengatur
pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya tentu masyarakat berharap gitu ya, tidak ada dampak yang begitu signifikan sehingga melemahkan daya beli masyarakat berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi. Nanti kita akan perbincangkan hal tersebut, saya juga undang Anda begitu ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Memang benar adanya ketika kondisi geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja, ada konflik begitu ya di kawasan Timur Tengah dan sebagainya, itu juga membawa dampak loh bagi negara-negara lain yang ada di dunia. Apalagi penutupan Selat Hormuz itu juga memberi dampak begitu ya. Satu di antaranya ketika ada ketegangan Selat Hormuz ditutup, nah bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri gitu yang sebagian besar memang diimpor dari Timur Tengah. Nah, tentu harus dipikirkan. Kemudian ketika terjadi konflik, harga minyak dunia pun juga terkerek naik. Bagaimana dan apa kabar dengan kondisi BBM di dalam negeri? Ya, mau tidak mau pemerintah sudah mulai melakukan hitung-hitungan begitu ya. BBM subsidi dipertahankan agar masyarakat juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya, daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun bagaimana dengan BBM non-subsidi seperti halnya kemarin yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Pertamax dan Pertamax Green naiknya cukup signifikan, ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau mau melakukan hitung-hitungan gitu ya. Gimana berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain? Apakah juga akan terkerek naik? Nanti kita akan perbincangkan hal tersebut ya. Tapi memang pernyataan dari PT Pertamina Patraniaga yang kemarin resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green, penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ini mengatakan kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sesuai formula harga yang berlaku. Dan menurutnya, penyesuaian harga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional sekaligus memastikan distribusi

berjalan lancar tanpa hambatan distribusi. Dan ia juga mengungkapkan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga Pertamax di periode ini. Jadi Pertamax itu kan termasuk kategori BBM non-subsidi ya. Ada dua faktor. Yang pertama, ini masih terus dimonitor berkaitan dengan konflik geopolitik Timur Tengah, bagaimana perkembangannya. Dan kedua, perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Dan menurutnya kedua faktor tersebut menjadi penentu utama pergerakan harga komoditas energi dunia, khususnya untuk produk-produk BBM non-subsidi. Sementara itu Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, biosolar Rp6.800 per liter. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi perusahaan maupun aplikasi My Pertamina untuk menghindari informasi yang tidak valid. Ya tentu kita berharap gitu ya, ada upaya yang lebih menyasar kepada kepentingan masyarakat, karena ada kekhawatiran bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi itu juga turut mengerek harga-harga lainnya gitu ya. Karena meskipun tadi dikatakan bahwa sebenarnya kalau angkutan barang tuh nggak pakai Pertamax gitu kan, tapi kenapa yang ditanyakan oleh masyarakat harga-harga juga pada naik gitu ya. Ya mungkin pelaku usaha pun juga akan berpikir, secara bertahap juga akan memikirkan bagaimana biaya produksi dan harga jual barangnya. Itu nanti kita akan perbincangkan ya dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga ajak Anda loh untuk bisa berdiskusi bersama gitu ya. Sampaikan pertanyaan ataupun komentar dan juga pendapat Anda untuk sesi diskusi kita pada pukul 8 sesaat lagi.

0: Sebelum saya ajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama, saya punya satu informasi untuk Anda. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program pop-up class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga. Melalui tautan bit.ly/cpuc25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

0: Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kami mengajak Anda untuk melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini dalam program Dialog Aspirasi. Tema kita juga cukup menarik karena mulai dari kemarin banyak masyarakat yang mulai memperbincangkan begitu ya, bagaimana kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi Pertamina, Patraniaga memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM non-subsidi. Dan sontak, hal tersebut menimbulkan berbagai macam perbincangan masyarakat, mulai di warung kopi, begitu ya, di kampus-kampus mungkin, dalam lingkup pekerjaan dan lain sebagainya. Cukup hangat untuk materi bahasan kita pagi ini. Saya undang Anda nanti ya, berdiskusi bersama kami juga, bersama dengan dua narasumber yang juga kita akan ajak berbincang. Melalui line telepon, Anda bisa hubungi kami 534-5474 atau WA 081-33-1-4x992. Kolom komentar itu juga ada, karena siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan untuk berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Tema kita adalah saat harga BBM non-subsidi berubah, lalu bagaimana? Tentu banyak masyarakat yang kemudian berpikir begitu ya, apa yang harus saya lakukan ketika BBM itu mengalami peningkatan harga? Kenaikan harga seringkali menghadirkan tantangan baru dalam mengatur pengeluaran begitu ya. BBM subsidi mengalami penyesuaian harga, kenaikannya kisaran 3.000 lebih sampai 4.000. Bagaimana penggunaan kendaraan pribadi, dan perubahan ini tentu akan sangat dirasakan. Namun setiap perubahan juga mengajak kita untuk meninjau kembali kebiasaan sehari-hari, termasuk cara berkendara, memilih moda transportasi, hingga mengelola anggaran rumah tangga agar lebih cermat. Lantas bagaimana juga untuk teman-teman pelaku usaha, apa dampak yang juga ditimbulkannya? Nah, ini yang kita akan perbincangkan begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Saya bersama dengan dua narasumber yang pagi ini juga sudah sambung melalui Zoom meeting. Kita coba satu persatu yang sapa yang pertama. Ada Bapak Dr. Insinyur Surono, anggota Dewan Energi Nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Surono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Julia, ya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI, Pro 1 Surabaya.
0: Ya. Terima kasih waktunya untuk kesempatan pagi hari ini. Salam sehat untuk Pak Surono. Ini
1: salam
0: kedua kalinya. Kedua kalinya kita berjumpa begitu ya, Pak. Semoga siap. Kita juga terus mengedukasi masyarakat begitu ya, membagikan siap. Wawasan dan juga menetralisir kondisi-kondisi yang saat ini mungkin banyak kekhawatiran dan ketakutan dari masyarakat. Selain Pak Surono, saya juga bersama dengan Bapak Tri Prakoso SHM HP. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Ya. Selamat pagi Pak Tri.
2: Pagi Pak Surono.
1: Sehat selalu Pak Tri.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih juga untuk Pak Tri waktu dan kesempatannya ini untuk kita berdiskusi bersama, berbincang bersama gitu ya. Karena tentu banyak masyarakat yang mulai memikirkan, loh ini BBM non-subsidi tiba-tiba naik, apa nih dampaknya, jangan-jangan nanti harga naik lagi dan lain sebagainya. Bagaimana juga teman-teman pelaku usaha menyikapi hal tersebut, karena kenaikannya juga lumayan begitu ya, kisarannya 3.000 sampai 4.000. Dari sisi dunia usaha begitu ya, bagaimana merespon kebijakan tersebut, dan sektor mana sih Pak Tri yang paling cepat merasakan dampaknya?
2: Jadi kalau saya melihat ini yang paling terkena dampaknya rumah tangga lah.
0: Iya.
2: Jadi rumah tangga, pengguna kendaraan pribadi itu mesti akan berdampak. Mm-mm. Nah, terkait dengan itu juga kaitannya dengan dunia usaha. Jadi dunia usaha yang menggunakan bahan bakar pertama. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kemungkinan besar akan ada migrasi besar-besaran menjadi pembeli Pertalite. Dan ini harus ada kesiapan dari pemerintah untuk potensi itu. Karena kita kan prinsipnya kan kalau di dunia usaha selama itu ada harga yang lebih ekonomis, dia akan lari ke pencarian ke ekonomi. Gitu.
0: Betul.
2: Begitu juga. Faktor logistik, jadi faktor logistik yang terkait dengan perubahan harga, dia akan mesti mencari barang apa BBM yang lebih murah. Tapi sampai sejauh mana stok atau apa kemungkinan itu bisa dipenuhi semua oleh pemerintah, kan itu ada kemungkinan juga tidak bisa semua dipenuhi gitu. Yeah. Jadi artinya begini, kalau menurut Gadin, kita harus kumpul lah, harus ada mitigasi bagaimana menghadapi situasi semacam ini, baik stakeholder, dunia usaha, atau Pertamina, dan terutama APH. Jadi kita biar mindset-nya itu sama. Mm-hmm. Saya menjadi punya pikiran kemarin, tadi selama saya nyetir sampai ke kantor, saya jadi punya pikiran ini hal-hal yang kondisi sekarang ini kondisi-kondisi yang anomali lah ya. Mm-hmm. Harus ada sesuatu yang dilakukan khusus seperti apa yang dilakukan pemerintah pada saat terjadinya pandemik. Jadi harus ada diskresi-diskresi yang menguntungkan semua pihak. Itu aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Ada mitigasi.
0: Oke, okay, ada mitigasi begitu ya berkaitan tersebut, yeah. Termasuk juga diskresi yang menguntungkan semua pihak. Nah, kalau merespon juga ya berkaitan dengan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Pertamina, apa ketika teman-teman pelaku usaha, apakah juga sudah mulai merumuskan sesuatu, dan yang paling berdampak yang apa sih Pak? Apakah memang nanti akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas juga seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita? Seberapa besar efek berantainya Pak?
2: Jadi sebenarnya begini ya, kalau dunia usaha itu sebenarnya sudah, ini kan harga non-subsidi kan harga mesti mengikuti pasar.
0: Mm-mm, betul.
2: Artinya kita beda dengan 98 lah. Artinya pengusaha itu sudah bisa melihat geopolitik atau geoekonomi pada saat kondisi-kondisi geopolitik dunia atau geoekonomi dunia itu potensi yang mengganggu distribusi di BBM atau pembelian-pembelian itu yang mengakibatkan potensi naiknya harga BBM terutama, itu ini sebenarnya kita sudah bisa mengantisipasi sih di dunia usaha.
0: Artinya lebih siap ya untuk kondisi saat ini?
2: Lebih Patrick? Siap oh. Daripada dulu.
0: Oke,
2: okay, baik. Daripada 98 lah. Tapi tetap harus ada mitigasi. Tapi pada saat kondisi begini ada apa aturan-aturan tentang perpajakan baru yang mungkin kita ini masih kaget-kaget. Di sisi lain ada tambahan kagetan lain di sisi lain pula gitu. Mm-hmm. Jadi harus anulah duduk bersamalah untuk agar tidak penuh kejutan lah.
0: Oke. Okay. Tapi strategi apa yang disiapkan Kadin begitu ya? Karena tadi dikatakan lebih siap nih kalau dibandingkan tahun 98. Artinya sudah ada upaya tadi ya, baik itu mitigasi, strategi dan lain sebagainya untuk menyikapi anomali saat ini. Karena tentu akan ada dampak meskipun ya persentasenya tidak seperti yang dirasakan oleh rumah tangga mungkin begitu Pak Tri. Apa ini yang sudah dilakukan?
2: Ya, kita secara detail belum melakukan rapat terkait dengan ini, tapi akan segera kita lakukan untuk membuat mitigasi. Tapi memang harus dibarengi dengan kita Kadin sendiri ya nggak bisa. Mm-mm. Jadi harus berbarengan dengan pemerintah daerah, dengan Pertamina mungkin, mm-hmm. atau kalau organisasi dengan Iswana Migas, itu baru kita bisa kolaborasi untuk mengamankan bagaimana impact-nya ini tidak sampai mengganggu terlalu jauh di kegiatan usaha lah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semacam kemarin Kadin Jatim sudah mengajukan usulan tentang penundaan permen tentang RUPS yang harus AHU itu. Itu salah satu solusinya. Tapi kan nggak bisa, kita harus kolaborasi harus dengan teman-teman atau institusi atau stakeholder lainnya. Jadi kita nggak bisa terpisah-pisah, kita Kadin jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, kementerian jalan sendiri, ya itu nggak bisa. Kita harus duduk bareng bagaimana memecahkan ini. Okay. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kita sudah bisa memprediksi, nah, namanya non-subsidi, kalau masih ada gangguan pasok mesti akan karena harga pasar mesti akan
0: naik harganya.
2: Akan potensi naik itu ada. Hmm. Begitu juga dengan rupiah. Gitu.
0: Oke, artinya memang itu tadi ya, sudah bisa memprediksi karena kondisi geopolitik global itu sedang tidak baik-baik saja, kemudian ada gejolak berkaitan dengan harga minyak mentah dunia, sehingga ya mau tidak mau penyesuaian ini tidak bisa terelakkan begitu ya. Tapi kalau dikatakan tadi dampaknya, nah ini persentasenya juga masih sangat kecil, harus ada upaya duduk bersama antara pemerintah, gitu ya, teman-teman Kadin, Pertamina, dan stakeholder yang lain untuk bisa memutuskan. Tapi bagaimana juga menjawab kekhawatiran dari masyarakat kita bahwa kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi itu berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas. Meskipun tadi dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa Pertamax itu nggak dipakai untuk angkutan barang. Jadi dampak untuk kenaikan harga bahkan inflasinya itu sangat minim. Gimana menurut Pak Tri?
2: Jadi ya, ini anomali lagi. Pada saat kondisi semacam ini, peternak telur di Blitar protes gara-gara harga telur turun begitu saja di Madiun atau Kediri, dan harga kebutuhan pokok tidak, sampai sekarang ya belum ada kenaikan yang signifikan. Jadi ini juga aneh gitu loh. Saya juga melihat ini ada anomali gitu loh. Ini bagaimana sih pemerintah ini caranya, pada saat yang sama, pada saat kita secara ekonomi ya, menurut pandangan orang sisi lain itu kita ekonominya tidak baik-baik aja, tapi real di lapangan, di pasar, itu tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap harga bahan pokok gitu loh. Apalagi telur turun. Nah ini kan, ini anomali gitu loh. Saya saya juga masih belum menemukan ini kenapa seperti ini gitu loh.
0: Jadi kekhawatiran masyarakat itu sebenarnya tidak mutlak bisa terjadi ya, begitu ya kan Pak Tri, anomali itu tadi kan?
2: Ya gini aja coba, pada saat kondisi LPG, distribusi LPG 3 kilo diatur begitu ketatnya, itu justru sekarang ini pada saat harga LPG non-PS itu naik, itu justru permintaan lebih tinggi ya. Ini kan anomali juga. Kita juga ya, kita belum menemukan nih piye pemerintah kok bisa sebegini ngaturnya. Tapi kita harus, ini kan di Jawa Timur. Kita harus lihat, kemarin saya ada di NTT juga. Iya, aman-aman aja sih. Harganya juga enggak ada yang dramatis. Jadi itu mungkin. Okay. Jadi saya secara detail masih terus mengamati kenapa ini jagonya pemerintah di mana sih?
0: Okay.
2: Itu aja sih.
0: Ya, karena kan memang biasanya begitu ya, dengan adanya kenaikan harga BBM, sontak barang-barang yang lain ikutan naik nih gitu. Itu yang kemudian dikhawatirkan dan ditakutkan oleh masyarakat. Tapi nyatanya, kondisi saat ini justru sebaliknya, ada anomali gitu ya. Harganya justru malah mungkin turun atau masih stabil begitu ya. Jadi ini sedang dibaca, ada apa begitu ya dengan kondisi ekonomi kita, dan bagaimana juga dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang kemarin juga untuk menstabilitaskan rupiah itu juga dilakukan. Kenaikan untuk suku bunga acuan BI rate-nya dan lain sebagainya, itu ya tentu akan ada dampak, namun kondisinya berbeda begitu ya sekarang, ada anomali. Baik, ditahan dulu Pak Tri, saya geser ke Pak Surono. Nah ini juga ya Pak Surono, bahwa berdasarkan hasil penghitungan, telaah dan verifikasi yang dilakukan Pertamina bersama dengan pemerintah, akhirnya diputuskanlah bahwa harga BBM non-subsidi itu mengalami peningkatan, Pertamax dan juga Pertamax Green. Tadi dikatakan oleh Pak Tri bahwa sebenarnya yang terdampak itu adalah konsumsi rumah tangga gitu kan ya. Bagaimana masyarakat juga diajak bijak gitu dengan kondisi harga minyak mentah dunia yang ya fluktuatif, bahkan terus meningkat, sehingga pemerintah juga harus melakukan penyesuaian ini. Apa komentarnya berkaitan hal tersebut, termasuk juga kekhawatiran dari masyarakat kita tadi bahwa akan ada dampak lainnya gitu ya, sebagai efek berantai lainnya dari kebijakan ini, Pak Surono?
1: Ya begini Mbak Julia, jadi pertama saya ingin nyampaikan dulu supaya jangan setiap kenaikan BBM itu terjadi kepanikan, gitu ya. Begini, ada BBM subsidi dan non subsidi.
0: Ya.
1: BBM subsidi itu BBM yang harganya itu ya kan dibantu oleh pemerintah melalui APBN-nya untuk ke golongan masyarakat tertentu. Itu tidak naik.
0: Ya.
1: Yaitu Pertalite atau RON 90 terkenalnya dan solar atau biosolar yang ada B40 dan sebagainya. Ini BBM ini yang paling banyak digunakan ya kan untuk industri, untuk transportasi gitu ya, biosolar ini dan untuk masyarakat banyak motor dan sebagainya dan mobil-mobil CC kecil. Jadi jangan panik begitu ada kenaikan harga. Memang ya kan BBM non subsidi itu akan mengikuti harga pasar dan harga harga produksinya gitu ya. Itu antara lain adalah Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex itu naik. Dan masyarakat itu tidak menggunakan itu gitu. Dan masyarakat yang memang mampu dengan mobil CC-CC besar gitu ya. Ya jangan ikut-ikutan ya kan bermigrasi dengan curi-curi gitu kan, mengambil yang bukan porsinya gitu loh. Supaya jangan kisruh gitu ya. Dan masyarakat juga jangan panik begitu ada kenaikan, wah ini naik nih. Ini akan berpengaruh, oleh karena itu ya memang harga-harga tidak begitu tidak terpengaruh dengan isu kenaikan BBM. Yang naik itu yang memang tidak disubsidi dan penggunaannya itu untuk masyarakat golongan tertentu dan jenis mobil dengan CC-CC tertentu gitu ya. Jadi yang banyak digunakan masyarakat motor dan sebagainya tidak tidak meningkat gitu, tidak naik karena memang dibantu oleh, dengan APBN kita. Jadi janganlah setiap ada kenaikan BBM itu di ini dengan kepanikan. Saya setuju dengan Tri tadi bahwa kondisi dunia yang seperti ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia
0: saja,
1: seluruh
0: betul.
1: Dunia ya. Merasakan itu. Ini sudah namanya bencana karena sudah mengganggu hidup dan penghidupan masyarakat. Hanya satu tawarannya, harga bandrolnya satu. Kalau nggak mitigasi ya adaptasi gitu, ya kan? Hanya itu saja. Masyarakat yang biasa menggunakan dengan jarak sekian menggunakan mobil dia jalan kaki lah sambil olahraga, itu strategi-strategi yang dilakukan adaptasi dan mitigasi. Jangan menjadi masyarakat yang manja lah, tidak akan selamat gitu ya. Kan? Jangan dikit-dikit nuntut, dikit-dikit. Ini seluruh dunia merasakan hal yang sama, bukan hanya Indonesia saja. Dan saya tidak, saya di luar pemerintah ya, tidak akan, kalau memang sesuatu A ya saya katakan A. Indonesia masih punya ketahanan yang mencukupi ya untuk energi ini. Dan tidak ada gejolak yang luar biasa. Walaupun jelas ada secara psikologis masyarakat terganggu dan sebagainya, iya. Ya kan? Tetapi untuk bahan bakar yang untuk transport, untuk kebutuhan barang lah dari satu tempat ke tempat lain industri, saya kira belum sampai terganggu sekali lah gitu kan.
0: Okay.
1: Bahwa mungkin distribusinya itu berkurang karena memang semua juga berkurang gitu kan. Hanya saja ditahan tidak naik gitu
0: ya.
1: Itu hal yang sangat penting gitu.
0: Oke. Baik, kita juga berharap gitu ya bahwa sesi diskusi kita ini mampu meredam kekhawatiran dan juga kepanikan dari masyarakat, karena biasanya selalu dikaitkan kalau BBM naik nih, otomatis harga-harga naik, begitu. Padahal tadi dikatakan oleh Pak Tri, beberapa kali dilihat ya di Jawa Timur dan juga beberapa wilayah lainnya malah ada anomali, begitu kan ya. Ya memang yang terdampak adalah konsumsi rumah tangga, begitu dalam hal ini, karena sebagian besar yang menggunakan bantuan berkaitan dengan Pertamax. Maksud kami BBM subsidi itu masih lebih banyak begitu ya masyarakat. Tapi adakah kekhawatiran juga begitu Pak berkaitan dengan migrasi itu tadi? Otomatis pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Seperti apa dong Pak? Pak Surono?
1: Ya saya kira sekali lagi pemerintah itu tuh, bukan semuanya jadi polisi untuk mengawasi itu. Ya kan?
0: Ya.
1: Jadi ada suatu kesadaran yang memang bukan haknya jangan diambil lah.
0: Ya.
1: Itu kesadaran saja. Dan
0: okay.
1: Kesadaran juga misalnya saya contoh pada diri saya lah, karena ini naik dan BBM non subsidi naik itu sudah wajar. Tidak mungkin pemerintah itu menahan harga BBM non subsidi itu tidak naik. Itu tidak mungkin ya kan. Nah, ya sudahlah, kalau saya misalnya ke kantor agak pagi dikit lah supaya jangan kena macet. Ya kan? Saya yang lihat apa Wajie dulu nih, ya kan? Yang terdekat yang mana biasanya kalau nggak macet, Wajie akan nunjukin jalan-jalan tikus yang memang bisa cepat juga gitu kan. Biasanya cucu saya berangkatnya 7:30 cukup. Saya agak pacu supaya sambil jalan saya ke kantor, saya bawa sekalian. Agak pagi dikit ya. Saya pulang, saya samperin anak saya. Satu kendaraan bisa digunakan yang biasanya hanya sendirian menjadi dua atau tiga yang ngirit juga gitu kan. Yang biasanya hanya beli sesuatu kita pakai mobil, ya jalanlah gitu kalau memang masih bisa. Ini hal-hal yang langkah-langkah tadi sama Pak Tri disampaikan mitigasi. Ya saya tambah satu lagi, adaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Mobil ya seling, ceklah bannya, jangan-jangan tekanannya tidak seimbang sehingga banyak mengeluarkan bahan bakar karena perlu tenaga yang lebih daripada kalau tekanan bannya itu bagus. Dan kemudian ya servis lah supaya pembakarannya lebih bagus gitu kan. Semua mengirit hal-hal yang mungkin dulunya waktu serba bisa kejangkau BBM itu kita tidak perhatikan, kita koreksi satu persatu gitu ya kan. Itu kita mengalami semua dunia ini ya kan. Tidak hanya di Indonesia saja gitu ya, bahwa barang-barang tidak naik itu memang pemerintah sudah mengantisipasi itu dengan tidak naiknya harga bahan bakar subsidi itu agar supaya barang tidak naik. Kalau barang sudah naik, walaupun nanti BBM turun, itu tidak akan turun dan itu akan mengganggu seluruh kehidupan dan masyarakat banyak ya. Saya kira kebijakan pemerintah tidak menaikkan bahan bakar subsidi itu sudah suatu langkah yang tepat gitu.
0: Oke, baik. Upaya perlindungan kepada masyarakat kita begitu ya. Karena tentu tadi kita mengaminkan pernyataan dari Pak Burbaya juga. Tadi Pak Tri juga menguatkan bahwa sebenarnya nggak ada dampak begitu ya berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok misalnya karena harga BBM naik. Karena semuanya angkutan barang dan sebagainya juga masih pakai yang subsidi. Sehingga harusnya aman begitu kan ya. Tinggal bagaimana.
1: Seharusnya aman.
0: Tinggal bagaimana masyarakat kita begitu ya untuk bisa menyikapi ya itu tadi mungkin akan sedikit berubah pola pikirnya begitu ya Pak, melakukan adaptasi itu tadi ya. Kalau misalnya bisa pakai moda transportasi umum ya kenapa nggak dicoba itu tadi.
1: Salah satunya itu.
0: Baik. Seperti yang tadi juga dilakukan oleh Pak Surono mungkin ya sekali jalan mungkin bisa 2-3 tujuan ataupun mungkin mengecek kesiapan kendaraan dan sebagainya. Oke, ditahan dulu Pak Tri, Pak Surono, saya ada pendengar juga yang ingin gabung untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Sari. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
1: Selamat pagi
3: Bu. Iya, non, saya Bu Selvi. Non subsidi boleh naik. Walaupun bukan semua armada niaga memakai bahan bakar subsidi, ya itu satu. Yang jadi masalah juga begini, yang jadi solusinya begini, kenaikan ini non subsidi agar supaya menahan rupiah ini tidak tergerus oleh dolar. Kalau rupiah tergerus oleh dolar itu lebih tambah bahaya. Ya. Memang sih komoditi peternakan, perikanan, pertanian memang harganya stabil sekarang. Tapi saya dengar-dengar dari pusat Jakarta ini kredit-kredit rumah ini akan dinaikkan berapa puluh persen. Jadi misalkan cicilan rumah 5 juta, kenaikannya 300 ribu. Terus begini, kredit otomotif misalkan per bulan 4 juta naik lagi 4.200.000. Nah, ini maksudnya pemerintah pusat barangkali ingin juga menahan si rupiah ini lagi-lagi tidak tergerus oleh dolar. Jadi begini saja, pinter-pinter mengelola dan setiap kali berangkat dan pulang ini kendaraan pribadi ini kalau bisa jangan hanya sendirian, cangking lah itu anak mau berangkat sekolah atau ada teman-teman mau nunut nanti urunan bahan bakar agar supaya ya menghemat bahan bakar juga. Tapi begini Mbak Sari, begini Memang sih setiap kebijakan, kebijakan penting ya untuk seluruh rakyat, memang ada yang dikorbankan. Kasian ya. Para anak-anak muda ini yang bekerja ingin kredit rumah, mereka menunda pembelian rumah atau otomotif. Otomatis kan daya beli masyarakat lemah. Jadi okay. Bagaimanalah Bapak Presiden Prabowo untuk jangan ada yang dikorbankan.
0: Baik.
3: Seperti yang ingin beli rumah, beli kendaraan, kalau naik hanya mempertahankan rupiah tidak tergerus. Dan kenapa sih selalu dari dulu dolar-dolar yang ditakutkan? Oke, terima kasih.
0: Baik.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Selvi, tahan dulu. Jadi itu tadi ya, sebenarnya ini upaya begitu. Masyarakat pun memahami bagaimana menjaga stabilitas rupiah kita agar tidak semakin tergerus. BI rate naik gitu kan ya. Ini ada penyesuaian juga harga BBM non subsidi karena mau enggak mau harga minyak mentah dunia juga mengalami peningkatan. Dan juga kebijakan-kebijakan lain yang disinyalir akan menimbulkan efek berantai seperti yang dikatakan tadi. KPR naik, cicilan naik dan sebagainya. Ditahan dulu untuk Pak Tri dan juga Pak Surono. Satu penelpon lagi nanti kita akan jawab bersama-sama. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sari ya.
0: Pak Ahmad Irwan silakan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Bapak penarasumber yang saya hormati.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya dari Bandung Timur Pak nih, sebagai wong desa di sini ya, masyarakat biasa. Sekarang begini menyimak kenaikan BBM yang non subsidi kan ini judulnya juga. Memang itu kalau sudah BBM naik itu sangat berpengaruh kepada harga terutama bahan pokok. Sudah jelas bahan pokok sekarang sudah mengeluh. Pada naik kan sekarang ada minyak goreng subsidi juga jadi hilang gitu kan begitu saja. Nah di sini Pak, memang saya paham lah kalau memang ini jadi maju kena mundur kena. Kalau tidak dinaikkan gimana? Ini kan beban negara cukup berat juga kan. Kalau tidak dinaikkan, kalau dinaikkan bagaimana dampaknya masyarakat yang di bawah? Saya kan orang desa Pak, tahu bagaimana masyarakat sekarang kerja serabutan, misalkan kehilangan mata pencaharian, itu seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana masyarakat yang nasibnya lebih tidak baik daripada saya, kan? Nah, sekarang ini beban negara cukup berat juga, belum ada MBG cukup itu beban negara cukup berat juga yang biaya bukan sedikit, belum sekarang kabinetnya semakin gemuk kan sekarang ini. Nah, bagaimana? Jadi seolah-olah sekarang jadi kenaikan BBM itu mungkin ini dalam keadaan bisa juga keterpaksaan karena mungkin berbagai macam Pak kan beralasan karena beban seperti itu. Nah, sekarang ini Pak untuk non subsidi kan judulnya. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk kendaraan umum kan kalau sudah naik kuda-kuda naik BBM otomatis tarif angkot umum pasti naik kan. Ya, seperti ya. Nah, di sini bagi mereka yang tidak punya kendaraan sehari-hari menggunakan kendaraan umum ya otomatis sedangkan penghasilan mereka segitu. Jadi solusinya seperti apa supaya jangan sampai dampaknya bagi mereka yang bukan kendaraan umum tidak menjadi beban seperti itu. Nah, ini mungkin itu mau kurang lebihnya mohon maaf ya Pak kalau memang saya salah. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Kalau memang itu mungkin adalah kebetulan saja, Pak. Terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati atas tanggapan saya. Mungkin itu kurang lebih. Terima kasih, Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat pun juga kian memahami bahwa ini satu di antara sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah upaya untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia tetap baik, tetap terjaga, termasuk bagaimana menjaga stabilitas rupiah. Namun agaknya tadi, kalau kita melihat bahwa BBM non-subsidi itu ya memang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang itu tadi punya mobil dengan CC besar atau dengan pendapatan yang ya di atas rata-rata dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini para ojek online seperti dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan tadi ya. Ini pakainya juga Pertamax Pak begitu ya dan mereka lebih memilih untuk mengurangi perjalanannya. Dan otomatis kalau mengurangi perjalanan ini pendapatannya juga berkurang. Harus seperti apa? Nah tadi juga mengomentari apa yang disampaikan Bu Selvi berkaitan dengan efek berantai. Saya ke Pak Tri terlebih dahulu nanti saya baru geser ke Pak Surono. Pak Tri apa komentarnya?
2: Jadi gini, kemarin kebetulan saya juga ketemu sama teman-teman dari Iswana Migas. Mereka saya minta untuk memaparkan data tentang konsumsi BBM non subsidi terutama Pertamax ya. Dari fase mulai perang, mulai ada kekacauan sampai hari ini dan dibanding dengan tahun kemarin. Konsumsi non subsidi itu sejauh mana proses peningkatannya. Karena begini, konsentrasi masyarakat Indonesia itu kan justru meskipun, jadi meskipun isu, artinya begini, matic, sepeda motor matic itu lebih baik pakai Pertamax. Jadi dulu jargonnya kalau jualan Pertamax itu motor matic itu paling bagus ya pakai Ron 92 atau track yang Euro 4 itu ya paling bagus pakai Dex atau Dex Light lah minimal. Itu awal-awal kita mengkampanyekan jualan Ron 92. Tapi apakah itu efektif? Ternyata ya enggak juga gitu loh. Okay. Kadang-kadang mereka itu beli Ron 92 ya karena antrian di Ron 90 yang begitu panjang. Yang terlalu panjang. Okay. Jadi itu yang menjadi persoalan. Nah, karena ini makanya tadi saya ngomong potensi ada migrasi. Pada saat ini kenaikan Ron 92 ini sampai hampir 32% ya. Itu ada potensi migrasi. Dari Ron 92 kembali lagi ke Ron 90. Cuma kadang-kadang mereka tetap butuh kenyamanan dalam berkendara. Ya, nah, ya. Saya tadi sejak awal kan ngomong berarti yang tergerus adalah dana rumah tangga itu. Mm-hmm. Kalau itu mereka usaha pribadi ya. Atau kalau usaha perusahaan ya, kalau marketing yang mobiling itu kan ya mesti akan cukup menambah. Cuma saya butuh akurasi data, pembeli penjualan Ron 92 atau Dex Light atau Dex Light. Ini peningkatannya sampai sekuat apa dulu itu. Kalau hanya pergeserannya hanya karena antre kan berarti ini ada potensi antre, dia mending antre daripada beli. Lah ini yang perlu butuh data lah. Jadi ya, saya enggak akan mengira-ngira atau menganalisa yang tanpa cukup data yang kuat. Tapi saya sudah ngobrol sama teman-teman Hiswana Migas, itu penting karena kesiapan migrasi. Kalau persiapan migrasi kalau per toilet kan berarti ada barcode.
0: Ya, betul.
2: Nah, berarti kan sekarang tinggal lihat aja proses antri pembuatan barcode untuk Pertalite itu meningkat. Nah, itu aja. Jadi, tapi tetap harus diantisipasi bahwa persiapan itu harus harus ada dulu daripada nanti ribut gitu loh. Itu aja sih.
0: Oke, baik. Karena memang selama ini kalau kita beli BBM subsidi, khususnya untuk pengendara kendaraan roda 4, itu sudah pakai barcode. Nah, ini nanti dilihat ya, harus ada riset juga tadi kata Pak Tri. Ada penambahan nggak sih gitu ya? Karena kekhawatiran untuk migrasi ya besar. Hitung-hitungan untuk biaya rumah tangga juga pengeluarannya akan semakin meningkat begitu kan ya. Upaya pencegahannya begitu ya, atau solusinya ini seperti apa, strateginya agar tidak terjadi itu tadi, kekisruhan dan lain sebagainya. Oke, baik. Pak Surono, apa komentarnya?
1: Ya, saya mengomentari sedikit tingginya, meningkatnya nilai dolar ya. Saat sekarang semua ya pengusaha, bukan pemerintah, semua pengusaha swasta dimanapun ya di dunia ini, dengan ketidakpastian geopolitik global ini kan membuat semua pengusaha itu was-was gitu ya. Apa yang terjadi dan sebagainya. Mereka itu mencari aman saja gitu kan, berlindung ke dolar, semua beli dolar gitu kan. Termasuk juga industri-industri yang bergantung pada barang-barang impor itu dengan kondisi dolar seperti ini ya mau tidak mau ya akan naik semuanya gitu ya. Jadi bukan karena ketidakmampuan pemerintah saja, tetapi pengusaha atau investor itu melakukan langkah-langkah hati-hati ya, dengan ketidakpastian politik global ini ya sudahlah. Saya shift ke dolar saja sehingga harga dolar akan meningkat gitu ya. Itu itu natural sajalah gitu ya. Ya, ya kita-kita ini yang memang harus betul-betul tadi saya dikatakan oleh Pak Tri ya, ada mitigasi dan ada adaptasi. Dan satu hal sebetulnya yang kita ini harus melihat secara jernih ya. Jangan setiap kenaikan BBM itu semua itu kayak grogi gitu ya. Kayak gempa dengan skala magnitude 9 gitu loh kan. Padahal tidak semuanya.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya kan? Tidak semuanya yang menyangkut transport publik, yang menyangkut banyak masyarakat menggunakan antara lain tadi ya Pertalite ya sabar-sabar yang menggunakan Pertalite ya ngantrinya agak panjang pasti gitu menjadinya ya kan. Dan kemudian sekali lagi ya kita semua mengalami hal seperti ini
0: ya.
1: Nenek moyang kita juga berjuang memerdekakan negara ini juga taruhannya nyawa. Masa sih kita hanya hak kita bukan hak kita menggunakan Pertalite kita ikut nyerobot Pertalite itu saru itu namanya ya, kurang ajar itu namanya ya. Kita jangan lakukan itu yang bukan haknya, dan itu tanggung jawab bersama ya kan. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan sedikit-sedikit presiden, bukan saya membela presidennya. Saya harus mengatakan apa adanya. Ini keadaan dunia yang tidak ada masyarakat dunia ini yang tidak merasakan, semua merasakan, ya kan? Tidak harus menyerahkan dikit-dikit pemerintah. Kita sudah berbuat apa? Jangan-jangan yang mengkritik pemerintah kita bermigrasi curi-curi ya, yang seharusnya menggunakan non subsidi ikut ngantri yang subsidi dan sebagainya.
0: Ya.
1: Kita sudah berbuat apa untuk kondisi yang sekarang ini? Itu aja.
0: Oke. Poinnya tadi memang dikatakan oleh Pak Surono adalah mitigasi dan adaptasi. Tapi kalau dari perspektif ketahanan energi nasional, ya karena tentu tadi ya Pak, hampir semua negara terdampak berkaitan dengan konflik Timur Tengah begitu ya, geopolitik global. Apa sih tantangan terbesar Indonesia saat harga energi global bergejolak? Karena tentu ya tadi ya, mungkin masyarakat ada yang tidak siap, masyarakat ada yang panik dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana ketahanan energi nasional kita begitu? Dan apa strategi jangka menengah dan panjang yang perlu diprioritaskan agar Indonesia itu tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia? Bagaimana Pak Surono?
1: Nah, produksi minyak kita, minyak dalam negeri itu memang tidak mencukupi. Alam mengatakan seperti itu, tidak bisa kita paksa. Itu kondisinya. Kita produksi minyak kita kira-kira 600 ribu barrel. Kebutuhan kita sekitar minyak mentah kita sekitar 1,6 juta barrel. Jelas ada kekurangan sekitar 1 juta barrel itu kan. Nah, langkah-langkah pemerintah yang sudah lakukan agar supaya ketahanan energi kita ini punya daya lenting yang baik, antara lain adalah adanya B40 akan B50, kemudian etanol juga akan digunakan, lahan kita subur gitu ya, kita bisa menanam tebu dan sebagainya, ada pencampuran BBM ke arah sana, sehingga kita tidak betul-betul bergantung dari 1 juta yang harus kita impor. Di samping itu kita juga melakukan langkah-langkah impor bukan hanya dari Selat Hormuz, kita impor dari tempat-tempat yang lain. Saya kira sudah cakep lah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan, bahwa masih ada kenaikan sana sini. Ini kan kejadiannya tiba-tiba, ya kan? Kita belum sweet mendatangkan BBM dari tempat yang lain, gitu kan? Itu yang terjadi. Dan langkah dengan solar tidak impor itu sudah suatu hal yang bagus. Kita jangan hanya melihat kita sengsara saja. Cobalah bandingkan dengan negara-negara yang lain yang sudah dijatah BBM itu, ya kan? Tetangga kita. Kita masih bisa ya membeli BBM, masih ada. Tinggal pilih ya, tinggal hak kita yang mana, yang subsidi atau non subsidi. Saya bukan memuji pemerintah, saya katakan apa adanya ya. Kita bandingkanlah dengan negara-negara lain yang memang kondisinya more or less sama dengan kita ya, ya kan? Dan kita dengan sekali lagi ya kan solar tidak impor itu sudah sangat bagus, ya kan? Dengan Pertalite tidak naik itu kita mencoba bertahan dengan menggunakan daya lenting yang ada, kita membela mencukupi kebutuhan masyarakat, jangan sampai terjadi gejolak peningkatan harga-harga. Coba bayangkan kalau ada isu harga BBM naik, dibarengi dengan harga-harga bahan pokok naik, sudah kayak apa negara ini? Yeah. Tapi kan tidak terjadi seperti Pak Tri katakan, ada seperti anomali. Hmm. Saya kira itu tujuan pemerintah, tidak menaikkan harga BBM subsidi. Saya kira untuk menjaga apa agar supaya tidak ada gejolak harga yeah. kebutuhan pokok itu. Itu paling pentingnya.
0: Ya karena tentu kita juga berharap gitu ya, berkaitan dengan semua kebijakan yang saat ini menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia lantas tidak menurunkan daya beli masyarakat. Namun ada upaya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ditahan dulu Pak Tri dan juga Pak Surono, saya ke penelpon. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
4: Pagi Pak Surono, Pak Tri, salam sehat.
1: Pak Joni.
4: Pagi, ye, tetap tetap semangat Pak ya.
1: Siapa Joni?
4: Begini Pak, saya itu mengharapkan pemerintah melalui Menteri ESDM ya itu betul-betul memberikan informasi ke publik tuh yang benar. Jadi apa adanya, nggak usah ditutup-tutupin ya. Karena apa? Menteri ESDM mengatakan stok BBM nasional aman dan melimpah. Pertamina dan pemerintah memastikan stok BBM di atas standar minimum nasional. Dengan optimalisasi kilang minyak, penyimpanan kilang minyak besar-besar itu di Karimun sama Kepulauan Riau, itu sangat memenuhi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri. Kan memang kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari. Tapi faktanya kan kericuan di masyarakat, di lapangan kan sudah terjadi. Jadi harapan saya apa adanya lah. Bilang kalau efisiensi energi ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Stok kita minim ya bilang minim gitu. Lantas tadi Pak Surono mengatakan terkait migrasi ya dari RON 92 ke DEX dan sebagainya. Justru begini Pak, ya ini kemungkinan ya, ada konspirasi pengusaha-pengusaha otomotif dengan Pertamina. Karena belum ada pembuktian bahwa kita punya mobil mewah, coba diisi Pertalite. Ya bisa jadi kalau ada uji kelayakan tidak bermasalah, enggak masalah itu. Jadi belum ada uji kelayakan yang fakta di masyarakat. Akhirnya mereka terus tetap harus mengisi dengan BBM yang non subsidi ya. Terus saya kan di Jogja Pak. Nah, nyatanya kalau pemerintah menyatakan stok kita berlimpah, saya sering mengamati hampir di semua pom-pom bensin ya, SPBU, yang namanya Pertalite langka Pak, sampai hari ini. Nah ini kan tidak fair pemerintah itu. Terus tadi kalau Bapak Surono, Pak Tri mengatakan, kenapa ya telur ya masih murah, sayuran murah. Wah, mereka kan pakai ini Pak, pakai solar. Buku tidak naik ya. Terus untuk menghangatkan ternak-ternak ayam, telur kan hanya pakai genset yang pakai solar. Mungkin bisa jadi itu. Jadi tidak ada dampak apa-apa. Saya rasa itu aja. Maturnuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni. Ya, kita mengaminkan juga pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya gitu ya, bahwa sebenarnya nggak ada yang naik karena angkutan barang nggak naik, pakai BBM subsidi seperti yang dikatakan Pak Joni tadi gitu ya. Tapi itu tadi, kalau misalnya ada upaya yang menjamin gitu ya, ini kan sebagai upaya mitigasi juga, jangan sampai kecolongan. Kalau tadi ditengarai gitu ya, ada konspirasi kata Pak Joni gitu ya. Belum lagi tadi, memang sih yang subsidi nggak naik, tapi kok langka, nggak ada. Nah ini kan gimana juga, itu akhirnya mau nggak mau mengajak masyarakat untuk menggunakan Pertamax. Nah upaya-upaya seperti ini yang kemudian harus dijamin oleh pemerintah, termasuk komunikasi publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ada transparansi data yang disampaikan, sehingga masyarakat pun juga mulai melakukan penghitungan, kalau saya pakai Pertamax berapa ya, kalau memang ini kondisi Pertalite-nya nggak ada, saya harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu sudah harus disampaikan secara gamblang dan transparan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Saya ke Pak Tri terlebih dahulu, karena ternyata memang akan ada dampak gitu dari komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kondisi-kondisi kita saat ini. Pak Tri, apa komentarnya?
5: Ya, terima kasih. Itu saya pikir terkait dengan data ya.
2: Setahu saya solar subsidi maupun kalau Pertalite itu kompensasi ya istilahnya.
0: Yeah.
2: Kalau nggak salah ya, bukan subsidi. Itu data, ada database yang dikumpulin sama pemerintah tentang kebutuhan real solar maupun Pertalite. Nah, data itu setahu saya akan menjadi semacam kuota per SPBU. Dan itu yang keputusan itu BPH Migas yang mengkuota itu. Jadi misalnya SPBU di daerah Kertajaya itu alokasi solar subsidinya sekian kiloliter, beda dengan SPBU yang di daerah Perak. Itu kan beda data. Bagaimana ini menjadi berkurang atau kekurangan, berarti ada data yang perlu diupdate. Kekuatannya ada di data. Bisa juga, bisa jadi ada potensi borong. Jadi apa, beli untuk dijual lagi. Ada potensi begitu. Saya keliling kemarin di NTT, pengecer itu ada pengecer solar subsidi. Ini kan begitu.
1: Untuk apa? Kalau di luar Jawa ya. Tapi yang diperkuat ada data.
0: Okay.
1: Datanya harus diperkuat. Bagaimana per SPBU itu cukup akurat untuk potensi kuota baik solar maupun Pertalite itu. Jadi itu semua pemerintah yang menentukan.
0: Oke.
1: Okay. Itu mungkin.
0: Baik. Ya, karena kita masih menghadapi tantangan berkaitan dengan keakuratan data. Nah, ini yang harus memang dipecahkan begitu ya. Harus seperti apa agar semuanya tadi ya, kalau misalnya berkaitan dengan pemenuhan kuota, ya semuanya dapat jatah, enggak ada lagi terjadi kelangkaan dan kekurangan. Pak Surono, apa komentarnya?
1: Iya. Terkait tadi saya ngomentarin komentar Pak Juni ya, bahwa informasi. Memang informasi itu bagian yang terpenting dalam bisnis, dalam arti luas gitu ya. Kita mau kemanapun gitu ya, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya, suhunya seperti apa sih, sekarang musim apa sih. Pasti informasi itu adalah bagian terpenting dalam suatu bisnis. Ya. Oleh karena itu saya kira memang betul pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat. Dan salah satu kandungan informasi yang jelas dan tepat adalah data tadi yang sama Pak Tri tuntut tadi gitu kan ya. Bahwa sekarang ini kita itu tidak baik-baik saja dalam arti pemenuhan BBM karena kita sudah net importer gitu ya. Ya sebagian besar kan masih diimpor gitu ya. Dan impor kita itu bukan kita tidak bisa membeli, tetapi terganggu dengan kondisi selat Hormuz itu tadi. Sehingga pasokan itu kita berkurang, ya kan? Ya keuntungan kita itu kita masih punya minyak nabati itu. Sehingga ada B40 dan sebagainya sehingga solar itu tidak naik dan tidak impor.
0: Okay.
1: Itu sudah suatu langkah yang bagus. Menurut saya itu langkah yang bagus karena apapun ya tidak bisa ditawar. Kita punya duit nggak bisa beli, jelas kita tidak punya, ya kan? Dengan tidak punya, kita punya akal. Ya salah satunya dicampur itu, ya kan? Dan bagaimana menahan konsumsi yang paling banyak, BBM yang paling banyak, ada Pertalite, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih menggunakan motor kan banyak sekali itu kan, dan banyak alat-alat transport baik barang maupun manusia itu yang menggunakan solar itu tidak naik, sehingga bukan suatu anomali, tetapi memang didesain untuk tidak naik. Agar supaya beban masyarakat itu tidak semakin tidak semakin berat. Sudahlah, isu itu merupakan suatu bencana juga karena sudah mengganggu kepanikan dan sebagainya. Begitu harga BBM naik, wah semua geragap, padahal yang naik itu hanya yang non subsidi. Dan memang ya mungkin Pertalite di sana sini itu berkurang karena antriannya banyak, atau mungkin ada saudara-saudara kita yang kesadarannya kurang, itu dia migrasi dengan cara yang tidak baik gitu ya, yang bukan haknya dia pakai, sehingga otomatislah ya kan, dengan kondisi sekarang ini kan serba kurang, kita harus juga kita melakukan seperti tadi yang dikatakan Pak Tri, ya mitigasi dan adaptasi, saya tambah adaptasi. Jadi jelas ya kan, dengan kekurangan ini keluhan masyarakat pasti ada. Okay. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kita, bukan hanya kita saja, tetapi dunia merasakan itu. Mari kita sama-sama mengatasi ya kesulitan ini. Tidak hanya pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah bisa mengatasi sendirian. Harus ada masyarakat yang ikut membantu juga.
0: Oke, baik. Sebelum closing statement, karena waktu kita juga terbatas begitu ya, berkaitan dengan dua poin, mitigasi dan adaptasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau tadi adaptasi, ya membatasi mungkin perjalanan, begitu ya. Sekali jalan mungkin bisa tadi berbarengan dengan sejumlah tujuan, begitu ya. Atau menggunakan transportasi publik. Tapi bagaimana juga dengan konversi ke mobil listrik, Pak Surono? Apakah ini juga salah satu bentuk adaptasi?
1: Nah, ini salah satunya, ya kan? Okay. Salah satu dari strategi mitigasi adalah mobil listrik itu, ya kan? Tetapi sekali lagi motor listrik, mobil listrik gitu ya. Tetapi pemerintah juga harus berusaha bagaimana kalau kita menganjurkan konversi ke

0: apa sih pesan yang bisa disampaikan kepada publik begitu ya, agar tidak melihat kenaikan harga BBM sebagai beban, tapi sebagai momentum perubahan perilaku energi begitu ya. Karena kondisi ini justru bisa saja menjadi momentum mempercepat penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi atau alternatif energi lainnya. Saya ke Pak Tri, nanti baru ke Pak Surono sebagai penutup. Pak Tri, apa? Silahkan.
1: Saya takut ngomong karena bunga kredit tadi sudah naik. Kalau mau ganti motor listrik atau mobil listrik, mikir juga. Nah, kalau saya beda sih. Jadi kalau saya sih, kebetulan saya di Kadin dan di dunia usaha, beri support ke dunia usaha, beri kemudahan-kemudahan, regulasi-regulasi yang cukup menghambat, itu untuk sementara inilah dipotong dulu, karena itu bagian dari penguatan. Kalau dunia usahanya itu menjadi meningkat, atau karena bisa tambah ekspor, waktunya menguat, otomatis perubahan-perubahan apapun yang itu berkaitan dengan cost itu bisa terantisipasi karena perusahaannya menjadi semakin besar dan tidak terganggu regulasi atau apapun yang mudah. Itu mungkin yang selain tadi ya adaptasi dan mitigasi, termasuk ini saya setuju kalau memang ada perubahan dari BBM ke listrik, tapi dalam kondisi sekarang ini kan itu belum bisa, kecuali umum, jadi kayak Pemkot Surabaya bisnya bis elektrik bis, itu mungkin masih bisa penguatan di situ. Subsidinya daripada terbuang-buang bikin bis-bis atau mobil-mobil angkutan umum lah, moda transportasi yang elektrik lah. Untuk penguatan itu aja. Itu mungkin.
0: Ya, karena kalau masyarakat pun juga diminta beralih sekarang ya untuk beli kendaraan listrik, mikir tadi bunganya, cicilannya udah makin membengkak, nanti kondisi ekonominya makin seperti apa. Tapi mungkin bisa jadi solusi bagi Pemda begitu ya. Kalau di Surabaya itu kan ada Surabaya Bus yang kemudian juga beberapa di antara armadanya itu adalah bis listrik. Nah, mungkin bisa diperbanyak juga untuk menghemat subsidi itu tadi, tidak menjadi beban juga dari negara dan lain sebagainya. Pak Surono sebagai penutup, apa ini?
2: Saya cerita deh, sebelum itu saya cerita dulu hal yang lucu. Saya waktu sekolah di Eropa itu, saya nonton iklan, ya kan, ada maling masuk ke satu rumah gitu kan, dia udah ngambil barangnya semua, udah pergi gitu kan. Kemudian balik lagi, apa yang dia lakukan? Ternyata si maling itu lupa matikan listrik, ya kan. Ya. Terus dia bilang bahwa kita mesti harus hemat energi, karena negara kita itu tidak mempunyai cadangan energi, dan energi kita impor, kita harus hemat energi. Nah, saya bilang maling aja pinter itu ada bermitigasi gitulah. Apalagi kita pasti bisa ya dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Bukan hanya kita, sekali lagi bukan hanya kita, ada gejolak politik global yang membuat suplai BBM terganggu ya. Pasti kita ada sesuatu yang terganggu juga, ya kan. Dan untungnya kita, ya kan, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dengan B40, dengan E5, E10 gitu kan, dan masih terus menggenjot, ya kan, lifting kita ya, 600 ribu barrel akan terus ditingkatkan ya. Ya kita juga harus punya upaya juga dengan mitigasi dan adaptasi. Antara lain kita mempertimbangkan ulang, misalnya biasanya satu bulan jalan-jalan dua kali, mungkin hanya satu kali atau mungkin kita kurangi, ya kan. Hal-hal seperti itu ya, langkah-langkah mungkin sederhana, tetapi itu bisa merupakan bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi. Misalnya berangkatlah lebih pagi agar tidak kena macet, carilah jalan yang lebih dekat, kemudian sekali lagi matikan lampu kalau memang tidak perlu, karena listrik juga bagian dari energi yang harus kita hemat. Saya kira kita berhemat ya, kalau dulu saya kata ada peribahasa ya kan, hemat pangkal kaya. Saya kira bukan hanya kaya pribadi masing-masing, tapi kaya untuk negara juga.
0: Wah, luar biasa. Kita menghadapi situasi yang saat ini tidak sendiri gitu ya. Indonesia bukan satu-satunya negara yang terdampak. Ada begitu banyak negara-negara lain pun yang sama sedang berjuang gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengolah pikiran kita itu tadi ya, mengupayakan yang

0: terbaik agar kondisi-kondisi sulit ini membuahkan hasil-hasil yang positif. Hemat pangkal kaya tadi, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya Indonesia. Dengan cara apa? Mitigasi dan adaptasi yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Karena tentu setiap orang punya kondisi yang berbeda, sehingga itu yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Surono
1: pagi.
0: Untuk sesi diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu dalam kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
2: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
3: Ayah, bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: saya ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang diduga hasil hubungan kelab. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sesosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, kata Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim inafis serta tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian. Penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak Jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Khairul Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta munculnya berbagai laporan di lapangan membuat fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Tim Binwas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: diperhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alvi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan. RRI.co.id

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Octavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, Surabaya Universitas Islam Malang memperkuat jaring akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, Hendro Wicaksono, Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset data-driven industrial system di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional, hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Adjunct Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Puncak Kabupaten Kediri, dan beberapa hari ini telah dibuka gerai ini untuk melayani masyarakat dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih Desa Gadungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. KDMP Desa Gadungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari, antusias masyarakat ya alhamdulillah karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya. Jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum, Pak. Kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada. Jadi mudah-mudahan segera dilengkapi itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah, ini untuk pengamanan sendiri seperti apa ini mungkin dari KDMP Gadungan?
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam, terus kedua lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam, untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah, itu Pak.
2: Ini merupakan satu-satunya yang dibuka di Kecamatan Puncak atau sudah?
3: Di Kecamatan Puncak ada 3, termasuk Gadungan ini salah satunya.
2: Total desanya?
3: Total desanya 8, jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
2: Kalau mengenai omset Pak, di awal buka?
3: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000, terus agak turun Pak hari ke, karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap seperti itu.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncak Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong, dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan belum dapat difasilitasi, belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di kota Blitar, ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tandanya Nita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI-01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6/2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, kalau boleh tahu? SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
3: Iya, Bos.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya di lembagakan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. Lima lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Pak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya, dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Pak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya, Pak.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana, Jok? Menunya apa saja hari ini?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak.
2: Yo.
3: Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak, saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. Biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini, baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil, itu suruh satu minggu 3 kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung pipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
2: Iya, baik. Terima kasih. Siap. Harapan untuk masyarakat apa dengan gonjang-ganjing MBG dan sebagainya?
3: Wah, gonjang-ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun. Dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
2: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
2: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu, Bapak.
2: Baik, terima kasih Mas Yusolis ya.
3: Siap, jadi, sama-sama.
2: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya. Surabaya siang ini kita hadirkan, setelah ini ada Jaksa Menyapa, lalu juga nanti ada informasi dinamika olahraga. Dan Surabaya siang ini sampai nanti jam 13.30 pendengar ya, lalu di jam 13.30 kita hadirkan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti setelah ini program Jaksa Menyapa pendengar ya, dengan tema yaitu terkait judi online ya. Nanti Anda bisa bergabung juga melalui line telepon di 0315345474 dan juga di nomor WA di 081331 4x992.

Pendengar, kami informasikan pendengar sudah tahu cara bayar pajak lewat ATM Samsat dan mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin, masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan, lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif dan alamat email. Setelah itu cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Lalu klik bayar sekarang, lalu barcode QR akan muncul di layar. Lalu juga bisa buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda. Kemudian scan QR tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Lalu bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email. Untuk mencetak ETB PKP, cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tuatan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR kode ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukar kembali ke Samsat. ATM Samsat QR, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Siang hari ini kita hadirkan untuk program Jaksa Menyapa, yang kita tema pada siang hari ini adalah terkait judi online ya. Judi online saat ini menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian khusus serius dan tentunya dari seluruh aparat penegak hukum. Banyak masyarakat yang mungkin belum memahami bahwa aktivitas tersebut itu juga merugikan orang banyak dan lain sebagainya, pendengar ya. Kita akan pemahaman dan penjelasan tentang judi online pada siang hari ini. Sudah ada narasumber dari Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Sidoarjo bersama Bapak Budi Cahyono. Lalu juga ada siang hari ini ada Iputu Yudhistira Pratama SH. Kita boleh dipakai dulu Bapak, didekatkan juga mikrofonnya untuk ya, boleh. Selamat siang Bapak Budi.
2: Selamat siang Mbak Sheila dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Surabaya.
1: Ya. Selamat siang. Ini saya manggilnya Mas atau Bapak juga.
3: Okay. Selamat siang Mbak Sheila ya. Dan juga pendengar, panggil saya Yudis aja.
1: Oke, Mas Yudis aja ya. Mas Yudis. Nah, Bapak Budi ini selaku jaksa fungsional pada seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Mas Yudis ini penelaah penuntutan dan penegak hukum calon jaksa ahli pertama Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ya, siang hari ini terkait judi online Pak Budi dan Mas Yudis. Kalau mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu tentang pemahaman judi online itu yang saat ini banyak bisa diakses, bahkan bukan untuk anak-anak yang mungkin, pokoknya semua kalangan bisa akses Pak Budi. Nah itu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ya, terkait judi online.
2: Ya, terima kasih Mbak Sheila. Akan saya jelaskan sedikit tentang apa sih perjudian itu. Karena ya, perjudian online itu basicnya adalah perjudian ya, yang dulunya itu perjudian yang konvensional. Mm-mm. Kemudian karena ada perkembangan teknologi menjadi perjudian online. Nah, perjudian itu merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Mm-mm. Yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak pidana lanjutan. Mm-mm. Jadi dengan perjudian itu menimbulkan efek-efek yang akhirnya akan menimbulkan tindak pidana lanjutan. Tindak pidana pencurian, penggelapan dan sebagainya. Ya, perjudian ini kenapa melanggar hukum? Yang awalnya perjudiannya awalnya pernah di Indonesia itu ada apa ya, masih menjadi kontroversi antara perjudian atau enggak. Mm-hmm. Sekitar tahun 1985 itu ada Porkas atau SDSB akhirnya itu ya. Mm-hmm. Itu perjudian yang bentuk yang dilegalkan waktu itu, tapi itu sudah berlalu dan akhirnya pada tahun 1993 itu akhirnya dihentikan dan itu menjadi perjudian. Nah itu sejarahnya seperti itu.
1: Oke. Jenisnya berarti kalau sekarang lebih luar biasa ya Pak Budi ya?
2: Sekarang lebih luar biasa karena kalau dulu perjudian secara konvensional itu orang dengan orang bertemu langsung mengadakan perjudian. Tapi kalau sekarang orang sendirian di warung kopi, sendirian di kamar bisa melakukan perjudian karena dengan sarana HP, mm-hmm, dengan sarana apa komputer, dia bisa mengakses situs-situs perjudian. Yang itulah makanya judi online ini semakin lama semakin bukan hilang, tapi malah dari tahun ke tahun malah ada jumlah yang semakin besar.
1: Ada pembaruan terkait judi online tersebut juga setiap tahunnya berarti ya Pak Budi.
2: Iya, ada kemudahan-kemudahan untuk mengakses. Kalau dulu kan untuk judi harus kumpul 4 orang, harus kumpul berapa orang untuk bertemu dengan orang lain. Kalau sekarang udah di depan HP aja udah bisa melakukan perjudian.
1: Oke. Berarti yang paling mengkhawatirkan adalah judi online konvensionalnya atau yang tradisi yang sudah lama-lama Pak Budi, kalau di kenyataannya sekarang?
2: Kalau kenyataan sekarang yang lebih ini adalah judi online-nya, karena sekarang itu untuk perkara ya, khususnya di Sidoarjo itu yang lebih besar adalah judi-judi online, karena dengan mudahnya mereka mengakses situs-situs judi online itu. Jadi untuk perkara-perkara di Sidoarjo lebih banyak sekarang ke perjudian online yang memang sekarang itu sedang gencar-gencar, bukan sekarang tapi sudah sejak era Presiden Joko Widodo sudah digencar-gencarkan untuk pemberantasannya.
1: Oke. Tetapi kalau tentang ketentuan hukumnya yang ada di Indonesia itu seperti apa sih, Pak Budi, tentang judi online sendiri?
2: Ya. Ketentuan hukumnya awalnya diatur di dalam pasal 303. Untuk apa, penyelenggara dan sebagainya. Tapi kalau untuk pemainnya adalah 303 bis waktu KUHP yang lama. Nah, kemudian untuk judi ini karena memang dampaknya sangat masif. Ini ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu juga diatur undang-undang apa, perjudian yang secara online. Nah, kemudian saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Di pasal 426 sama 427 diatur tersendiri juga tentang perjudian. Itu perjudian online maupun perjudian yang konvensional diatur secara di dalam KUHP yang baru ini.
1: Oke. Nah, ini kita ke Mas Yudis ya. Mas Yudis, kalau melihat gambaran sekarang mungkin di wilayah Sidoarjo itu terkait judi online-nya seperti apa, Mas Yudis?
3: Oke. Kalau dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang wilayah hukumnya Sidoarjo itu, pada tahun 2025 ada sekitar 36 perkara perjudian. Nah, sedangkan kalau untuk 2006 di tahun yang masih berjalan ini sudah ada 45.
1: Oke. Itu di tahun ini berarti?
3: Iya, di tahun ini sudah 45.
1: Sudah 45. Nah, yang berarti yang marak trennya sekarang itu kasus judi online-nya seperti apa, Mas?
3: Nah, yang banyak itu adalah tentang pemainnya sih, Mbak.
1: Oh.
3: Yang tadi kan pasal 427 itu mengatur tentang orang yang bermain judi. Nah, itu sudah ada 41 kasus. Sedangkan untuk bandarnya ada sekitar 4.
1: Kalau untuk rentang usianya, Mas Yudis, atau
3: kalau rentang usianya rata-rata ya ada yang muda, ada juga yang rata-rata mereka itu motivasinya karena ingin mencari uang dengan cara instan.
1: Berarti semua kalangan umur ya, yang mungkin saat ini yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ya, Mas?
3: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kita ke Pak Budi kembali. Nah, Pak Budi, kalau terkait ancaman pidana bagi pelaku maupun juga pemain itu apakah berbeda atau sama, Pak?
2: Untuk ancaman hukumannya berbeda. Jadi untuk pelakunya ini kalau dari undang-undang yang KUHP yang lama itu 10 tahun. Kemudian untuk maksudnya untuk penyelenggaranya ya 10 tahun, kemudian UU ITE-nya 10 tahun, sekarang jadi 9 tahun. Kemudian kalau yang pemain-pemainnya, pemain pelakunya, pemain judinya itu di dalam undang-undang yang lama itu 4 tahun, kalau sekarang 3 tahun. Atau denda maksimal
3: kategori 6 untuk bandar itu atau 2 miliar paling banyak. Sedangkan kalau pemain itu diatur paling banyak kategori 3 atau 50 juta.
1: Itu untuk yang pemain 50 juta, untuk yang bandarnya sekitar sampai 2 miliar itu tadi.
3: Ya, itu maksimalnya.
1: Maksimalnya. Kalau untuk mungkin juga ditahan berarti ya, Bapak ya, dan Mas Yudi.
2: Kalau yang bandar kan ada bandar, ada kalau contohnya togel gitu ya. Ada bandar, ada pengecer, ada pengepul. Ini bisa ditahan karena ancamannya 9 tahun. Tapi kalau untuk yang pemainnya, misalnya yang pemasang nomor itu tidak bisa ditahan karena ancamannya cuma 3 tahun. Jadi, tapi tetap ada penyelesaian secara persidangan ada, cuma nanti ada hukumannya seperti apa nanti putusan majelis hakim yang memutuskan.
1: Oh begitu. Ya. Nah, pendengar saya mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo, silakan untuk menghubungi line telepon di 0315345474 atau juga di nomor WA di 081-331-4x992. Nah, berarti kedua-duanya baik itu bandar maupun juga pemain juga ada sanksi dan hukumannya ya, Mas Yudis dan juga Pak Budi ya. Nah, kalau dari Mas Yudis sendiri yang diketahui modus seperti apa yang paling sering ditemukan perkara tentang judi online?
3: Oke, kalau yang pernah saya tangani rata-rata itu karena mereka perlu uang. Mm-mm. Pokoknya karena penghasilannya kurang. Mm-mm. Dia ingin uang dalam cara cepat. Mm-mm. Jadi dia bermainlah judi online itu.
1: Oke.
3: Atau bisa mm-mm. juga kalau misalnya dia gabut lah gitu ya. Mm-mm. Karena judi online ini bisa diakses dari HP, mm-mm. bisa dari rumah, bisa dari kafe. Jadi dia iseng-iseng aja gitu main.
1: Oke. Okay. Kebanyakan berarti memang mencari cepatnya ya Mas Yudis ya.
3: Iya,
1: dan betul. Juga apa kalau tidak ada kegiatan itu kali ya, itu yang berbahaya mungkin ya. Apa yang perlu diperhatikan buat anak-anak generasi sekarang supaya tidak terjerumus ke judi online menurut Mas Yudis?
3: Kalau menurut saya pribadi, mending alihkan ke hal-hal yang positif ya.
1: Mm-hmm.
3: Pokoknya jangan mencari uang dengan instan, pasti mm-hmm. ada prosesnya lah kalau itu.
1: Mm-hmm.
3: Dan juga kalau kan judi online ini banyak ya iklannya.
1: Mm-hmm.
3: Nah itu kalau ada iklan sebaiknya diabaikan saja.
1: Oke. Okay. Kenapa kalau terkait iklan itu Pak Budi atau Mas Yudis yang bisa menjawab, itu banyak dan marak. Apakah itu tidak bisa ditanggulangi sendiri dari pemerintah atau seperti
2: ya.
1: Apa?
2: Memang kita, saya sendiri pun juga banyak ya.
1: Mm-mm.
2: Iklan-iklan kita mm-mm. membuka akun mm-mm. apa gitu, mesti ada iklan-iklan tentang perjudian online yang awalnya cuma menawarkan ada sesuatu yang hadiah atau apa, tapi akhirnya ujung-ujungnya ke judi online dah. Maraknya judi online ini kan judi online ini bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar juga.
1: Mm-mm.
2: Jadi sebenarnya Komdigi sendiri kan Kementerian Komdigi kan juga sudah memblokir ribuan
1: Betul.
2: Situs judi online.
1: Nah,
2: dan bagi masyarakat yang apa namanya yang ada iklan-iklan situs-situs itu sebenarnya bisa melaporkan ke Komdigi melalui saluran-saluran yang sudah disebarkan oleh Komdigi untuk penutupan situs-situs itu,
1: mm-hmm.
2: sebetulnya itu. Cuman karena jumlahnya juga jutaan mungkin ya, dan juga berasal dari luar negeri juga, jadi sampai sekarang juga kelihatannya masih banyak sekali yang iklan-iklan judi online itu.
1: Oke, okay, berarti yeah. dari Komdigi juga sudah bekerja sama ya Pak Budi ya, yeah. untuk menekan iklan-iklan tersebut. Nah, Pak Budi kan banyak kasus yang tentang pemain online maupun juga yang mengalami kecanduan, pasti banyak kerugian yang didapatkan oleh diri sendiri dan juga mungkin orang sekelilingnya. Nah, dalam sudut pandang hukum, apakah juga mereka yang menjadi korban ini ada tindak pidana khusus untuk mungkin ada seperti rehabnya atau seperti apa untuk tidak bermain judi online lagi?
2: Ya, sebenarnya kalau untuk judi sebenarnya tidak ada rehabnya karena
1: mm-mm.
2: karena memang enggak seperti narkotika ada mm-mm. rehabnya untuk mm-mm. sembuh dari narkotika. Tapi kalau judi ini rehabnya juga efek deteren aja, efek-efek untuk mencegah biar tidak para pelaku itu tidak melakukan judi, atau generasi muda atau generasi enggak melakukan judi biar tidak melakukan perjudian walaupun entah dia sebagai apa namanya bandar atau hanya sebagai pelaku apa namanya pemasang atau pelakunya sendiri, itu dengan pencegahan atau deteren, dengan penyuluhan-penyuluhan,
1: okay.
2: dengan melalui apa namanya seperti sekarang ini ya,
1: mm-hmm.
2: untuk mengenali hukumannya bahwa ternyata judi itu walaupun cuma iseng tapi ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
1: Okay.
2: Seperti ini ada ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perjudian seperti okay. itu.
1: Ketika tidak ditahan berarti pendampingannya seperti apa Pak? Kalau untuk pemain tadi ya.
2: Mm-mm. Jadi untuk penahanan kan hanya untuk sekedar untuk proses persidangan mm-hmm. aja ya, proses mm-hmm. persidangan mulai dari penyidikan sampai nanti pemeriksaan di persidangan. Jadi dengan penahanan itu juga apa ya, bukan untuk pendampingan untuk penyelesaian perkara, tapi untuk memudahkan untuk proses perjalanan persidangan lebih cepat. Jadi proses persidangan bisa lebih cepat, kemudian juga dia bisa tidak mengulangi tindak pidana dan sebagainya.
1: Tetap ada pantauan juga berarti ya, Pak Budi ya. Nah, Mas Yudis kan sudah tahu terkait berapa ya untuk di negeri Sidoarjo yang datanya kan sudah Mas Yudis sebutkan. Nah, apakah pelaku tentang judi online ini dari kalangan tertentu ataupun juga anak-anak muda atau ya yang mungkin sudah punya pekerjaan tetapi masih tetap melakukan judi online atau seperti apa?
3: Kalau dari yang pernah saya tangani itu rata-rata sudah punya pekerjaan juga sebenarnya, tapi karena membutuhkan uang lebih gitu, jadi pengennya cara cepat aja gitu.
1: Berarti bukan berarti orang yang sedang tidak punya pekerjaan ya Mas Yudis ya, yang mungkin saat ini ada di Kejaksaan Sidoarjo.
3: Ya betul, sudah punya pekerjaan stabil, sudah punya keluarga, tapi ada yang memilih tetap main judi gitu.
1: Pak Budi, apakah ada perubahan pola terkait kasus judi online dibandingkan beberapa tahun yang lalu kah? Untuk hukumnya juga apa masih sama, Pak?
2: Ya, kalau ada perubahannya, itu perubahannya jelas karena memang dulu konvensional, sekarang menjadi apa online atau mengikuti perkembangan zaman karena ada daring dan sebagainya itu. Tetapi kalau dari segi hukumnya itu tetap sama. Tetap sama apa namanya, perjudiannya, definisinya juga sama, cuman ya masalah teknologi itu tadi yang membedakan atau perubahannya. Tapi sekarang juga kalau dulu konvensional itu hanya dalam lingkup skop yang apa sedikit kecil, kalau sekarang sudah bisa mengakses ke seluruh dunia. Jadi seluruh dunia, makanya waktu Presiden Prabowo ada memberikan pidato di konferensi di KTT APEC itu kan di Korea Selatan, jadi beliaunya sudah menyampaikan bahwa terkait dengan judi online ini sebanyak 133 triliun dana ini keluar ke dari Indonesia. Makanya ada kerugian yang besar banget dengan akibat dari perjudian online ini. Bayangkan 133 triliun lari ke luar hanya karena judi online. Padahal itu kan sebetulnya potensi yang besar banget untuk di Indonesia. Indonesia ya.
1: Kalau pandangan dari Pak Budi sendiri, berapa persen Pak untuk judi online di Indonesia sekarang? Apakah 100% atau berapa persen tingkat kekhawatirannya ini?
2: Kalau persenanya juga kami nggak bisa ini ya, karena belum pernah mendapatkan data berapa persen sih untuk perjudian yang online ini. Cuman kalau dilihat dari skup Sidoarjo sendiri dibanding dengan perjudian yang konvensional, ini bisa 90% itu yang sudah online. Jadi perjudian yang konvensional ini sudah kayak ketinggalan zaman, jadi akhirnya mereka ke perjudian secara online.
1: Karena lebih mudah itu tadi,
2: lebih
1: ya.
2: Lebih mudah cara melakukannya itu.
1: Kalau tadi orang yang sudah pernah membuka kasus membuka aplikasi judi online itu, syaratnya memang sangat mudah sekali ya, Pak, untuk terjun ke judi online-nya?
2: Syaratnya sangat mudah sekali, karena juga di situs itu sudah ada cara-caranya untuk login. Jadi mereka itu punya akun sendiri di dalam situs itu. Login, cara melakukan pembayaran, cara nanti seandainya menang judinya, itu bagaimana caranya untuk mengambil dananya, seperti itu. Jadi di dalam situs itu memang sudah gampang sekali untuk mengoperasikannya. Yang penting punya dana, punya HP, punya jaringan internet, udah bisa melakukan perjudian itu.
1: Tanpa identitas, Pak, atau KTP dan lain sebagainya terkait hal tersebut?
2: Biasanya tetap pakai identitas. Identitas yang harus dimasukkan di situ ya.
1: Tetap ada umur yang harus diseleksi berarti, Pak, kalau dari aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang.
2: tidak ada umurnya sih, jadi cuman bisa juga menggunakan
3: nomor telepon.
2: Oh, kemudian bukan harus rekening bank, tapi bisa bisa pakai Dana,
1: e-wallet
2: itu bisa juga.
1: Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Yudis terkait bagaimana apa anak-anak muda itu kok gampang banget untuk mengakses, atau mungkin ada pandangan sendiri dari Mas Yudis supaya tidak kecanduan oleh judi online?
3: Kalau dari saya itu pertama karena iklan itu, di iklan itu ada rayuan-rayuan lah, karena dapat uang gampang, cara mainnya gampang. Nah biasanya orang itu kalau tertarik dia bakal klik itu, lalu dia bakal iseng-iseng aja bikin akun, lalu sambungin ke e-walletnya, dia coba beberapa kali menang-menang gitu, dan lama-lama itu akan bikin kecanduan sih. Nah itu sebaiknya sih dihindari ya, mending cari kegiatan yang lain saja.
1: Kegiatan apa sih Mas Yudis yang mungkin bisa dikasih ide ke anak-anak generasi muda sekarang supaya tidak karena kan iklan ini kan tidak bisa dibendung ya, setiap platform ada, di ini ada, di mungkin di Google juga ada dan lain sebagainya. Nah itu apa Mas, pandangan dari Mas Yudis?
3: Saya sih mungkin cari hobi ya. Kalian kalau bisa, kalau ada teman dekat itu, kalau ada yang kejebak gitu, dikasih tahu lah gitu. Karena ini masalahnya bukan cuma yang main aja. Yang orang yang bahkan mengendorse, share link untuk main itu juga bisa kena sebagai bandar.
1: Walaupun dia tidak bukan pemain juga ya Pak ya? Atau ya, Mas Yudis ya? Hanya meng-share aja juga, kalau ketahuan juga.
3: Nah, pokoknya mengiklankan gitu.
1: Terima kasih Mas Yudis. Nah Pak Budi, mungkin ketika ada orang yang terjebak pada judi online, apakah juga pernah berujung ke tindak pidana yang lainnya Pak, terkait yang awalnya hanya terkait judi online akhirnya merembah kemana-mana gitu Pak?
2: Iya, ini justru malah menjadi apa namanya efek dari perjudian. Jadi jadi efek dari perjudian itu bisa dampaknya ke tindak pidana lain. Misalnya dia kan sudah kecanduan main, karena sekarang sudah bukan masalah dia butuh uang, tapi karena dia terlalu asik akhirnya dia kehabisan modal. Padahal dia masih mengharapkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar lagi. Dia bisa melakukan pencurian, dia bisa melakukan apa, penggelapan, bisa menipukan dan coba itu akhirnya menjadi tindak pidana lanjutan dari perjudian. Seperti narkotika ketika sudah kecanduan akhirnya dia butuh dana untuk membeli narkotika. Nah, seperti itulah akhirnya perjudian ini dampaknya kepada tindak pidana lanjutan yang memang lebih serius dari perjudian.
1: Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo sendiri, apakah ada edukasi atau datang-datang ke sekolah Pak terkait judi online ini, atau diperkenalkan atau disosialisasikan?
2: Ya, di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ada bidang intelijen yang memang tupoksinya salah satunya untuk memberikan penyuluhan, penyuluhan atau penerangan hukum pada masyarakat, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Tapi kebanyakan sekarang ada di sekolah-sekolah yang ini. Lah, di dalam penyuluhan atau penerangan hukum itu tetap kita sisipkan hal-hal yang menjadi program pemerintah. Misalnya pemberantasan narkotika, pemberantasan tindak pidana perjudian lah. Karena ini juga sedang menjadi prioritas dari pemerintah untuk pemberantasannya, maka tetap kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui sekolah, melalui pesantren, melalui warga-warga yang berkumpul di desa-desa, kantor desa dan sebagainya.
1: Pendengar, saya juga mengingatkan lagi untuk Anda yang ingin berinteraksi di program Jaksa Menyapa, ya, line teleponnya dan WA-nya sudah kita buka di 0315345474 dan juga di WA di 081331-4x992. Anda nanti bisa langsung ya menghubungi lewat telepon ataupun dari WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Nah, Mas Yudis, apa temuan yang paling menarik yang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang sudah di tahap pemeriksaan terhadap pelaku judi online?
3: Oke, Kalau dari yang saya pernah tangani itu yang menarik ya, karena seorang ini dia lagi di warung kopi.
1: Oke.
3: Dia main judi online. Nah, pada saat tertangkap tangan itu ternyata dia dikenalin oleh temannya cara main judi online-nya. Jadi kayak menular gitu.
1: Oke. Dari satu ke satu yang lain akhirnya banyak gitu ya Mas Yudis ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, kalau gitu kita coba akan sapa pendengar. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Sheila Jayani. Selamat siang Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang Bapak.
4: Dari warga Mojokerto ini. Untuk mengantisipasinya aja, bagaimana caranya regenerasi kita tidak mengendos aplikasi yang baunya atau identik dengan judi online. Mohon penjelasan yang terbaik atau yang berilmiah. Matur nuwun, thank you so much.
1: Baik, terima kasih. Dari panggil saja Bang Kobar, Pak Budi. Terkait bagaimana generasi tidak mengendorse ataupun tidak antisipasinya seperti apa.
2: Iya, terima kasih Pak Kobar atau Bang Kobar ya atas pertanyaan yang bagus ini. Untuk mencegah untuk mengendorse itu kita sesuatu yang sangat sulit di zaman serba terbuka, zaman internet ini. Banyak sekali situs-situs iklan ataupun apa ya, penawaran-penawaran yang melalui situs internet terhadap perjudian khususnya. Nah, untuk mencegah regenerasi muda khususnya untuk tidak mengakses itu, kalau dari luar jelas tidak akan sulit. Tetapi bagaimana cara kita untuk menguatkan regenerasi muda ini agar tidak mengendorse? Salah satunya adalah dengan cara penyuluhan-penyuluhan di sekolah, di tempat-tempat yang memang generasi muda ini berkumpul, atau juga melalui sarana Jaksa Menyapa seperti ini bisa diakses oleh semua pihak. Nah, untuk membendung hal itu tidak bisa. Tapi untuk mencegah dari dalam, kita berikan edukasi-edukasi bahwa memang ada bahayanya atau memang ada dampak negatifnya terhadap perjudian ini. Seperti kalau zaman yang dulu itu ada lagunya Roma Irama ya, lagunya Roma Irama yang memang itu sesuai dengan kenyataan. Judi awalnya menjanjikan kemenangan, tapi diakhiri dengan kekalahan, menjanjikan kekayaan tapi awal dari kemiskinan. Lah, untuk mengedukasi generasi muda itu juga harus kita pahamkan bahwa judi ini dampaknya memang sangat negatif terhadap kehidupan manusia. Itu yang salah satu caranya. Tapi kok untuk mencegah tidak bisa mengendorse atau tidak bisa ini ya, karena memang itu zamannya internet ini memang luar biasa, sangat terbuka ya. Dari segi internetnya salah satunya ya cuman untuk memblokir situs-situs itu yang bisa dijangkau oleh Komdigi terutama. Itu mungkin jawaban dari saya.
1: Itu yang memang harus diberantas dari akses teknologinya juga berarti ya Pak Budi ya.
2: Iya.
1: Apa Pak Budi tantangan terbesar menjadi penegak hukum dan juga nanti Mas Yudis boleh menjawab menghadapi kejahatan yang memang berbasisnya teknologi Pak?
2: Ya, tantangannya adalah kita harus tetap mengupdate ilmu ya, mengupdate ilmu apa namanya yang terkait dengan perkembangan zaman, terkait dengan internet, terkait dengan pola-pola modus operandi dari perjudian ini. Karena juga tanpa kita belajar terus-menerus terhadap perkembangan zaman, modus-modus yang baru ini, kita akan ketinggalan dan kita akan susah untuk menemukan ini judi atau bukan, ini bagaimana modusnya, ini seperti apa namanya menanganinya, seperti apa harus menemukan buktinya, seperti itu yang memang tantangannya. Kita harus tetap belajar dan belajar terus untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk kasus-kasus perjudian yang perkembangannya semakin cepat gitu.
1: Mas Yudis, bagaimana tantangan yang mungkin
3: Tantangannya saya sependapat dengan Pak Budi, karena situs judi online kan juga dengan cepat dia nambah, bisa berubah-berubah domainnya. Jadi kita harus lebih melek teknologi gitu. Nah selain itu juga mungkin modusnya berkembang, nanti ada lihat aplikasi, bisa diakses dari website. Nah itu kita harus terus update dengan teknologi gitu.
1: Oke, update juga memahami tentang ininya ya, aplikasinya juga ya Pak Budi ya, terkait hal tersebut ya Pak Budi ya. Itu kalau sebagai pelaku ataupun bandar, yang sering dipakai aplikasinya aplikasi seperti apa Pak Budi? Atau memang yang besar-besar atau yang kecil-kecil masih lingkupnya kalau secara aplikasi?
2: Aplikasinya ini sih apa bervariasi banget gitu ya, bervari banyak banget aplikasinya. Jadi jadi makanya susah untuk apa namanya ya, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman mengikuti teknologi akan kesulitan untuk mengetahui aplikasi, karena aplikasinya dengan mudah misalnya aplikasinya di apa namanya ada Mahjong Ways gitu kan. Sebenarnya permainannya permainan yang konvensional, tetapi dibalut dengan teknologi internet. Jadi akhirnya dia bisa. Kemudian ada kalau yang sudah memang sudah ini kan togel. Togel sudah sudah seperti biasa. Ada domino. Domino kan juga sebenarnya domino yang konvensional ada seperti bertemu dengan 4 orang main permainan domino, tapi ini dibalut dengan internet, diwadahi dengan internet dan ada taruhan uangnya. Itu yang aplikasi-aplikasi yang biasa yang dipakai.
1: Oke. Nah, terkait iklan tadi kan sempat dibahas, terkadang iklan itu sudah disetting di handphone masing-masing dan lain sebagainya, sudah dihapus dan diblokir. Nah, itu dan juga dilaporkan tetapi masih ada. Gimana caranya supaya terhindar dari iklan-iklan tersebut? Atau harus kemana nih masyarakat Pak untuk supaya tidak ada iklan-iklan terkait hal judi online?
2: Ya, kalau iklan-iklanan seperti disampaikan Mas Yudis tadi, iklan yang satu diblokir akan muncul iklan yang lain karena mereka menggunakan website lain atau menggunakan aplikasi yang lain, akan terus muncul terus. Taman dari Komdigi yang saya dengar-dengar ada saluran untuk melaporkan adanya situs-situs yang situs-situs perjudian yang memang sering muncul di HP-nya masing-masing, itu ada salurannya di Komdigi, tapi saya lupa salurannya apa, cuman saya pernah baca bahwa Komdigi ada salurannya untuk melaporkan situs-situs yang dinilai sebagai situs perjudian untuk dilakukan pemblokiran.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kita antisipasi sendiri ya juga harus rajin-rajin untuk dihapus dan diblokir aja sendiri ya Pak ya.
2: Iya. Jadi memang bentengnya itu ada di diri kita. Diri kita juga nanti kecuali untuk anak-anak muda. Itu juga dari orang tuanya untuk memberikan pemahaman, dari lingkungannya, dari guru-guru di sekolah. Karena juga memang selain narkoba, selain yang tindak pidana, perjudian ini juga sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri.
1: Oke. Mas Yudis, kalau dari kasus yang mungkin sudah ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, apakah polanya tetap berulang terkait para pemain judi tersebut? Okay. Atau sama atau variatif atau bagaimana?
3: Sebenarnya pada intinya itu sama aja sih. Mereka dikenalin aplikasi judi online entah via temannya atau via iklan. Lalu mereka coba-coba, coba-coba itu mereka semakin tertarik karena pernah dapat untung. Jadi coba, padahal mainnya juga tinggal klik-klik aja.
1: Oke.
3: Tapi mereka kecanduan itu. Polanya sih itu.
1: Dari pelaku tuh sudah rugi berapa besar Mas yang diketahui secara data?
3: Kalau itu belum kita ambil ya datanya. Tapi karena yang melakukan ini juga biasanya masyarakat yang penghasilannya agak kurang. Jadi kerugian pribadinya nggak terlalu besar sih.
1: Oke. Secara karena itu tadi ya mungkin penasaran kali ya.
3: Iya.
1: Atau ingin mencoba itu tadi ya.
3: Oke.
1: Nah, mungkin Pak Budi benteng apa yang perlu kita untuk diri sendiri Pak Budi? Untuk apa yang perlu diperhatikan?
2: Ya, benteng untuk diri sendiri yang pertama yang jelas iman. Iman, karena judi ini memang kalau di agama Islam ya, itu diharamkan. Pertama iman. Kedua bentengnya adalah pengetahuan kita tentang hukum. Penangkatan tentang hukum ya otomatis pengetahuan tentang tindak pidana khususnya perjudian, ancamannya yang tinggi, kemudian nanti akan berpengaruh pada tindak pidana lanjutan. Jadi benteng itu ada dalam diri kita sendiri dan yang lebih utama, tapi benteng juga ada di dalam masyarakat. Masyarakat memberikan pemahaman, masyarakat memberikan laporan bahwa itu ada perjudian seperti itu sudah menjadi salah satu benteng untuk mencegah adanya perjudian.
1: Oke, Pak, tadi terkait iklan kan marak ya. Nah, juga ada iklan-iklan yang bersandingan dengan judi online yaitu pinjaman online. Apakah itu juga salah satu penyebab utamanya juga, Pak, terkait judi online dan pinjaman online atau berbeda menurut Pak Budi?
2: Iya, kalau pinjaman online dan apa namanya dan judi online memang berbeda ya. Mm-hmm. Cuman kemungkinan juga dari pinjaman-pinjaman online yang menawarkan pinjaman itu juga di situ juga ditumpangi oleh iklan-iklan tentang judi online. Mm-hmm. Cuman yang membedakan pinjaman online dengan judi online, karena judi itu suatu aktivitas yang untuk bertaruh uang dengan apa namanya dengan mengharapkan imbalan atau hadiah yang lebih besar dari uang taruhannya, kemudian sifatnya untung-untungan atau kebetulan. Jadi kalau pinjaman online kan pinjaman jelas ya, itu ya. Pinjaman. Kalau ini definisi judi bahwa dia itu khususnya untung-untungan untuk mengharapkan yang besar, itu yang membedakan antara pinjaman dan apa namanya judi online. Nah, biasanya juga memang apa ya berjalan selaras antara iklan, kan banyak di HP iklan pinjaman online, tapi di situ juga ada iklan judi online. Jadi bisa saling apa ya saling mengisi, saling ini, walaupun itu sama berbeda satu sama lainnya.
1: Ada korelasinya biasanya, Pak ya. Ada di satu aplikasi itu platformnya munculnya bersamaan
2: ya.
1: Oke, itu kan juga salah satu yang meresahkan juga masyarakat juga ya, Pak ya, terkait dua hal tersebut. Nah, menurut Pak Budi dan Mas Yudi, sebagai cara bagaimana caranya membangun budaya masyarakat yang lebih kritis terhadap tawaran-tawaran terkait judi online ataupun juga sebagainya, budaya apa yang mungkin boleh Mas Yudis dulu?
3: Oke, kalau dari saya sih dari diri sendiri dulu harus sadar bahwa kalau misalnya ada yang menawarkan dapat uang instan tuh belum tentu baik gitu. Bisa jadi itu cuma pancingan biar kamu terjebak di judi online.
1: Oke, Pak Budi mungkin apa budaya yang?
2: Ya budayanya adalah kita harus apa ya sadar bahwa apa kekayaan atau uang itu tidak bisa diperoleh dengan cara instan, harus bekerja. Kalau judi itu kita membayar sesuatu, mengeluarkan sesuatu uang mengharapkan yang lebih besar lagi atau hadiah yang lebih besar lagi, walaupun itu sadar bahwa itu untung-untungan aja. Jadi budayanya adalah untuk menumbuhkan bahwa itu dengan judi itu tidak akan menjadi kita kaya, tidak akan menjadi kita uangnya banyak daripada yang justru menjadi kita itu akhirnya akan menjadi miskin karena adanya perjudian itu.
1: Oke. Budayanya. Nah, kalau dari penegak hukum Pak Budi dan Mas Yudis, yang satu langkah yang paling efektif adalah yang harus diprioritaskan edukasinya, pengawasan atau penindakan?
2: Ya, yang lebih diutamakan adalah apa namanya? Penyuluhan-penyuluhannya, pencegahannya ya. Kalau penindakan itu adalah sarana terakhir, karena ini merupakan hukum pidana ya. Hukum pidana itu sarana, sebagai sarana terakhir atau apa ya sebenarnya ultimum remedium. Jadi sarana terakhir setelah hal-hal yang lain tidak bisa dilaksanakan lah. Yang lebih utama adalah pencegahan agar mereka itu yang berpotensi untuk melakukan perjudian tidak melakukan perjudian. Itu yang memang harus lebih utama. Dan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sendiri memang itu ada dari pencegahan sampai dengan penindakan. Okay. Pencegahan dengan cara kita melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai kalangan masyarakat sampai akhirnya nanti kalau memang itu sudah terjadi, kita penindakannya adalah penegakan hukum dengan cara persidangan di pengadilan.
1: Oke, kalau Mas Yudis mungkin ada tanggapan yang diprioritaskan menurut Mas Yudis? Oke.
3: Kalau dari saya sama juga tadi, pencegahan yang harus diutamakan. Karena kalau misalnya nggak dicegah itu tindak pidananya akan terus berlangsung gitu, akan terus bertambah, orang akan terus melakukan itu. Jadi sangat penting itu pencegahan. Dan juga tadi penindakan itu karena sifatnya hukum pidana itu sarana terakhir, ultimum remedium. Baiknya itu emang tindakan terakhir, kalau sudah kecanduan sekali tidak bisa dikontrol, dipidana gitu.
1: Oke, nah Pak, kalau masyarakat mungkin ataupun orang di sekitar yang ada terkait bermain judi online dan sebagainya, itu langkah untuk kita yang ingin, apakah itu ditemukan secara dilaporkan atau seperti apa sih Pak dalam satu kasus?
2: Ya, kalau di dalam kasus, karena kalau perjudian itu sudah merupakan tindak pidana ya, sudah merupakan tindak pidana. Sekali dia melakukan tindak pidana, ya itu tidak, pidananya selesai atau dalam bahasa ini voltoid. Jadi dia melakukan perbuatan perjudian, walaupun dia itu belum tentu nanti sudah menang atau kalah, itu sudah selesai. Tapi juga karena sekarang KUHP sekarang itu mengedepankan pada pemulihan atau apa pengembalian seperti keadaan seperti semula. Jadi ya ketika kita melihat ada perjudian ya, pertama kali yang kita harus laksanakan adalah memberikan arahan atau memberikan himbauan. Tapi kalau seperti tadi sudah berulang kali memang nggak bisa ini ya, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang, kepada penyidik.
1: Oke, kalau misalnya kita tahu ya Pak, dalam satu tempat ada orang yang bermain, kita sebagai orang yang tidak bermain berhak untuk melaporkan atau bukti apa yang harus disertakan Pak?
2: Ya, kalau kita melihat perjudian ya, kalau memang kita punya hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, kepada penyelidik, kepada penyidik. Ya, memang seperti yang saya sebutkan tadi, karena tindak pidana perjudian itu selesai ketika dia memenuhi unsur-unsur bertaruh dengan uang, mengharapkan keuntungan, menggunakan situs-situs judi itu ya, memang bisa langsung dilaporkan. Sebetulnya bisa dilaporkan, ini melakukan perjudian. Cuman bukti-buktinya apa? Nah, bukti-buktinya sekarang di dalam KUHAP sendiri kan sudah ada dokumen-dokumen elektronik. Sementara di dalam perjudian online khususnya, ini kan pasti ada jejak digitalnya. Oh. Jejak digitalnya ini yang memang bisa ditemukan bahwa yang bersangkutan ini melakukan perjudian online. Beda dengan perjudian konvensional. Kita melihat perjudian atau mensinyalir adanya perjudian, itu dia main domino misalnya. Iya. Buktinya harus benar-benar main domino, misalnya main domino, kemudian ada taruhan uang. Orang yang melaporkan melihat enggak ada uang atau tidak ada ini ya, masih banyak lagi. Tapi kalau perjudian online bisa dilihat dari jejak digitalnya, dia melakukan deposit berapa jumlahnya, dia melakukan perjudian jenis apa, mungkin mahjong atau togel atau apa, jejak digitalnya gampang lah. Jejak digital apa, dokumen digital itu bisa dijadikan alat bukti untuk perkara perjudian. Perkara tindak pidana bisa dengan dokumen digital.
1: Oke.
2: Dokumen elektronik itu.
1: Oke. Itu yang membedakan ya Pak ya, untuk menjadi pelaporan ke penegak hukum dan lain sebagainya. Nah, berarti bukti itu yang menjadi kuat akhirnya mendapat sanksi itu tadi ya, Pak Budi.
2: Iya. Jadi sebetulnya judi online ini gampang untuk diaksesnya, untuk dilakukan, sendiri pun bisa melakukan. Pembuktiannya juga gampang karena jejak digitalnya juga susah untuk dihapus.
1: Oh, oke.
2: Melakukannya gampang, pembuktiannya juga gampang untuk di persidangan.
1: Oke, karena buktinya juga gampang ditemukan, ya Pak ya. Jadi ya itu. Nah, ada masyarakat yang berpikir apabila satu kali bermain tidak menimbulkan masalah. Tanggapan Pak Budi seperti apa terkait tersebut?
2: Ya, jadi seperti tadi ya, bahwa tindak pidana ini kapan selesainya? Selesainya ya ketika tindak pidana itu sudah dilakukan, misalnya sudah bertaruh uang, sudah uangnya sudah ditransfer, dia sudah memasang apa namanya perjudiannya misalnya togel, dia sudah memasang togel, dia sudah mentransfer uangnya. Sebenarnya tindak pidananya sudah selesai. Sekalipun dia baru melakukan sekali, sebenarnya dia sudah bisa dikenai sanksi pidana. Jadi enggak harus ini berapa kali baru bisa dikenai sanksi pidana, tapi baru sekalipun bisa dikenai sanksi pidana karena tindak pidana perjudian itu sudah selesai.
1: Baru. Jadi kalau tidak perlu berulang kali untuk
2: tidak
1: bermain
2: berulang
1: ya,
2: kali
1: Pak ya.
2: Berulang
1: satu
2: main,
1: kali
2: ya.
1: Aja itu sudah
2: bisa dikenai sanksi pidana.
1: Oke. Pak Budi dan Mas Yudi, sini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebagai penutup. Berdasarkan data tadi, Mas Yudi juga sudah bilang, Pak Budi juga sudah menjelaskan banyak terkait judi online. Dari penanganan yang ada di Kejaksaan Sidoarjo, apa pesan dari Pak Budi dan Mas Yudi agar masyarakat tidak terjerumus ke judi online, serta langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan indikasi atau aktivitas terkait judi online di lingkungan sekitar, Pak?
2: Ya. Jadi yang pertama untuk ini adalah kuatkan iman. Yang kedua, kenali hukumnya. Karena dengan mengenal kita hukumnya, kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan suatu perbuatan, khususnya perbuatan perjudian. Lah, kemudian ketiganya, jangan kita berpikir secara instan untuk mendapatkan uang yang besar tanpa melakukan pekerjaan yang atau kegiatan yang legal. Yeah. Misalnya kita mengharapkan bertaruh 1000 dapat 100.000, nah, itu kan sesuatu yang instan. Lah, dengan cara-cara yang untung-untungan. Jadi bertaruhnya kalau nggak dapat, kalau nggak menang ya hilang 1000, kalau dapat yang menang 100.000, itu yang harus kita hindari.
1: Oke. Untuk masyarakat yang menemukan indikasi itu tadi, Pak?
2: Ya, untuk masyarakat yang menemukan indikasi bisa kalau memang itu apa namanya masyarakat itu mengetahui bahwa ini ada perjudian. Perjudian, kalau saya segala perjudian lah. Perjudian online atau sebagainya bisa dilaporkan ke aparat yang berwenang.
1: Oke. Langsung BST ya, Pak ya.
2: Langsung bisa dilaporkan.
1: Kalau Mas Yudis boleh mungkin sebagai generasi selanjutnya nih. Ya. Bagaimana, Pak?
3: Kalau dari saya sih, kita sebagai warga kita mendukung pemerintah. Pemerintah itu kan berperan dalam mencegah tadi dengan memblokir, dengan menegakkan hukum. Nah, kita sadar diri saja bahwa judi online itu tidak baik dan juga itu kan dilarang oleh undang-undang. Nah, juga kita berperan sebagai masyarakat mengingatkan orang-orang di sekitar kita kalau sudah ada yang terjerumus itu. Agar tidak terjerumus semakin dalam gitulah.
1: Oke, pesannya itu ya Mas Yudis ya. Pak Budi, Mas Yudis, terima kasih banyak untuk sudah hadir, dan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga sudah menjelaskan ya terkait judi online, pendengar ya, mulai dari aspek hukumnya, modusnya, lalu juga fakta-fakta yang di lapangan. Pesan dari Pak Budi dan Mas Yudis tadi juga menambah wawasan untuk mendengar proses

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu klik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persijember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Watson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wilson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan informasi dari Berita Sentral Pro 3 Jakarta, pendengar ya, untuk terkait informasi olahraga. Dan tentunya untuk siang hari ini update arus lalu lintas boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Kalau melihat cuaca di siang hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan ya. Lalu suhu udara sekitar 11 sampai 34 derajat Celcius, pendengar. Untuk kelembapan udara siang hari ini ada di 38 sampai 100% ya. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di daerah, pendengar? Boleh diinformasikan di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya sambil kita temani Anda ya di berbagai kegiatan hari ini yang ada di jalan ataupun juga lagi beraktivitas sambil dengerin Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagunya dari Dewa 19, Sayap Patah.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni atas nama Ika Dini Novia R selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Mas Krim Lesa dahulu bertempat tinggal di Jalan Tubanan Indah RT1 RW 9 Kelurahan Karangpo Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 16 sampai dengan 18 Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dalam perkara perdata nomor 173/PDT.G/2026/PN.SBY antara Hekiki Milawati Malaka sebagai penggugat pada Bareskrim Lesa sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 atas nama Moh Yasin SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara M. Mahardi Nawawi ST dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Harapan Blok A nomor 20 RT 01 RW 01 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara perdata nomor 177/PDT.G/2026/PN.SBY antara Widya Budi Kartika Sari SE sebagai penggugat dan M. Mahardi Nawawi ST sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek. Yang ketiga, menyatakan perbuatan tergugat yang menghambat penggugat untuk melanjutkan proses menjual harta bersama adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.550.000. Yang kelima, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

Kupendengar siang hari ini terkait informasi di dunia perfilman, pendengar ya. Nah, ini dunia perfilman yang judul terbaru Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Ini mengangkat sebuah film dengan genre ataupun juga tema yang diambil, yaitu terkait pentingnya komunikasi ibu dan anak. Nah, dari Langit Picture Indonesia yang memperkenalkan film drama keluarga, itu juga yang terbaru yang pastinya berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pendengar ya, dan tentunya pencarian jati diri remaja serta peran musik sebagai media penyampaian pesan. Nah, film ini juga disutradarai oleh Verly Halim ya, yang memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang, dan karya ini dijadwalkan akan tayang di bioskop nanti, pendengar ya, di bulan Juli yang pastinya. Dan hal dari film tersebut ya mengangkat bahwa hubungan ibu dan anak itu sering diwarnai dengan perbedaan cara menyampaikan perasaan, akibat ibu itu merasa anak tidak bisa memahami dirinya, sementara anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang diharapkan. Dari film ini, pendengar ya, menjadi kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Dan melalui film tersebut, pendengar ya, ada edukasi dan juga penjelasan tentang komunikasi yang baik yang ingin disampaikan atau dikemas dalam perfilman tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar terkait ketentuan untuk kontrol di BPJS ya pendengar, ini ada perubahan sejak tanggal 1 Juni 2026 yang mengatur kedatangan pasien sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum dalam surat pemeriksaan atau surat kontrol. Nah, kebijakan ini, pendengar ya, juga menjadi perhatian banyak peserta BPJS Kesehatan sebab pasien kini tidak lagi diperbolehkan datang lebih awal dari tanggal yang telah ditetapkan dokter dan juga fasilitas kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa jadwal kontrol itu merupakan bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi dan antrian yang sekarang serba digital, pendengar ya, karena itu peserta wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan ya. Jika pasien datang sebelum tanggal yang tercantum dalam surat kontrol tersebut, pelayanan tidak diberikan ya, tidak dapat dilakukan, dan ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh layanan kontrol yang rutin peserta JKN, pendengar ya. Dan BPJS Kesehatan juga mengatur jadwal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Selain itu juga sistem diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien pada hari-hari tertentu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laporan terkini.
0: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Sebanyak 34% jemaah haji debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
3: Ya, baik pendengar, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya terus berlangsung dan hingga hari ini sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Dan sampai dengan kedatangan kloter 39 hari ini, jumlah jemaah yang telah kembali tercatat 14.514 orang dengan 267 petugas yang sudah tiba. Dan pada kedatangan kloter 39 hari ini, Debarkasi Surabaya menerima 378 jemaah dari Bojonegoro dan Kota Pasuruan. Dan dalam keterangannya, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam ini mengatakan proses pemulangan berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas, ataupun juga yang butuh pendampingan khusus. Nah, PPIH Debarkasi juga melaporkan ada 3 jemaah yang wafat dalam proses pemulangan yang berasal dari Kota Malang dan juga Kota Pasuruan. Sementara 13 jemaah lainnya ini juga tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jemaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih terus memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya bahwa sampai dengan saat ini jemaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter. Setara dengan 34% atau jumlah jemaahnya 14.781 jemaah. Itu. Kemudian jemaah yang tinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
3: Ya, dan untuk dari jemaah PPIH Debarkasi Surabaya sendiri hingga kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jamaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi yang kosong. Sementara mutasi masuk sendiri tercatat sebanyak 51 jamaah yang berasal dari perpindahan kloter. Dan PPIH Debarkasi Surabaya juga memastikan jika kedatangan para jamaah ini akan tepat waktu. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, terkait jemaah haji Surabaya, bagaimana kondisinya yang telah kembali ke tanah air. Kita masih menemani Anda pendengar di Surabaya siang ini.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Pendengar, terkait dengan penguatan self-care ya, ataupun dari penguatan BPOM, yang dimana ini menegaskan pentingnya untuk penguatan ekosistem yang aman dan bertanggung jawab. Untuk penguatan tersebut perlu didukung oleh regulasi adaptif dan kolaborasi lintas sektor, pendengar ya, serta peran strategis di apoteker. Nah, menyoroti hal tersebut, pendengar ya, pentingnya praktik yang namanya swamdekasi dalam transformasi sistem kesehatan global, dan tema konferensi tahun ini mengangkat penguatan self-care melalui keunggulan regulasi dan kepemimpinan apoteker, dan juga menjelaskan bahwa menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 itu juga menunjukkan ada 78,43% masyarakat Indonesia yang melakukan swamedikasi, pendengar ya. Dan ini juga memastikan bahwa masyarakat yang melakukan self-care memperoleh produk farmasi yang aman dan tentunya bermutu juga dan berkhasiat serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pelaksanaan self-care sendiri, pendengar ya, membutuhkan landasan regulasi yang kuat untuk melindungi masyarakat juga dari produk-produk ilegal yang tidak rasional atau penggunaan yang disalahgunakan untuk menginformasikan kesehatan di masyarakat, dan juga menekankan pentingnya kolaborasi juga ya, pendengar ya, antar lintas sektor, lalu juga sinergi dari akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan juga mendorong inovasi serta pemerataan akses terkait penggunaan obat, yang dimana ini diharapkan juga bisa menjadi self-care tetapi juga tetap aman sesuai dengan regulasinya.

Berikan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih menemani Anda pendengar di Surabaya siang ini. Sampai nanti di jam 13.30 kita akan beralih ke program musik kita 100% Indonesia. Ya, nanti Anda bisa memilih lagu yang disiapkan oleh kita di hari ini, pendengar ya, di hari Kamis. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, didengarkan dulu nanti ya untuk di program musik kita 100% Indonesia.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Pendengar Anda masih di Surabaya siang ini, hari ini yaitu hari bermain internasional ya, yang bertepatan dengan tanggal 11 Juni di seluruh dunia. Dan peringatan tersebut pendengar ya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak ya. Nah, hari bermain internasional pendengar ya ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada 20 Maret 2024, dan peringatan tahunan tersebut juga difasilitasi oleh UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak pendengar ya. Dan sejarahnya dari hari bermain internasional itu juga hari bermain internasional itu ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengenai pentingnya bermain. Dan peringatan yang jauh setiap 11 Juni itu juga menandai bahwa upaya dari global melindungi hak bermain ya, serta juga dianggap penting untuk tumbuh kembang anak secara optimal ya, itu ditempatkan hari ini pendengar. Dan temanya hari bermain internasional 2026 itu juga mengingatkan untuk masa kanak-kanak yang sehat, yang dibangun mulai kesempatan untuk bermain tradisional.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait pakar transformasi ITS berharap wacana terkait pemberlakuan pajak bagi kendaraan listrik perlu dipertimbangkan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Haryanto.
2: Ya, pendengar, wacana penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Hal tersebut disampaikan dosen transportasi Prodi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Fakultas Vokasi ITS Dr. Maksus, yang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif termasuk keringanan pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Menurutnya, pada tahap awal pengembangan kendaraan listrik, insentif tersebut memang diperlukan. Namun saat masyarakat sudah mulai percaya dengan keberadaan kendaraan listrik tersebut, pemerintah mewacanakan untuk menerapkan pajak. Berikut keterangan dari Dr. Maksus.
3: Isu pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak, kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan orang mau mengambil keputusan ganti kendaraan listrik, beli kendaraan listrik atau kendaraan konvensional.
2: Ya, dijelaskan oleh Maksus bahwa masih ada beberapa PR atau pekerjaan rumah yang harus ditangani atau segera diperbaiki oleh pemerintah, diantaranya dari ketersediaan SPKLU yang diharapkan bisa tersedia di beberapa tempat seperti halnya dari SPBU untuk kendaraan konvensional, dan hal tersebut untuk memudahkan warga masyarakat agar lebih percaya lagi dalam penggunaan kendaraan listrik, di mana dia warga tersebut tidak akan mengalami kesulitan untuk memperoleh mendapatkan SPKLU untuk mengisi baterai di kendaraan listriknya. Demikian Oni Haryanto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Haryanto, pendengar, terkait yang disampaikan tadi ya, untuk perkembangan memperlakukan pajak bagi kendaraan listrik perlu dipertimbangkan kembali. Dan pendengar, masih di Surabaya siang ini, sebentar lagi jam 13.30 kita akan hadirkan untuk program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, pendengar, dan juga nanti boleh bergabung di line telepon ya di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jam 3 sore musik kita akan menemani Anda. Ada lagunya, dengerin dulu ya pelan-pelan ya. Ada lagunya Jodoh Pasti Bertemu, Afgan. Lalu juga ada Armada, Masa Depan. Lalu ada Sela on Seven yang Dan. Lalu ada juga It Gitaf yang Masih Ada Cahaya. Lalu ada Puda Rosa. Lalu ada Triad yang Republik Cinta ya. Ada Mahalini Kaulah Segalanya. Lalu juga ada Mama Papa Larang. Ada Anang yang Makin Aku Cinta. Ada Sinar Matamu. Ada Ketika Kau Menyapa. Ada Ari Lasso Badai Pasti Berlalu. Lalu juga ada satu yang tak bisa lepas, yaitu Reza. Kita boleh sapa ya. Halo musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, apa Bu? Dengerin kan tadi?
2: Iya, dengerin.
1: Apa Iku, Bu?
2: Mbak yang bontot aja, Reza Mbak.
1: Oke, siap. Silakan salamnya Bu.
2: Salamnya Mbak.
1: Siap.
2: Salamnya Pak Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Ian, Bunda Yuni, Bunda Siti, Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Kang Kobang, Pak Idris, terus Kumba, Pak Mulyono.
1: Oke, Bu.
2: Iku, sapa iku Mas Asa, Mbak Awi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Iya, panas Mbak, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar. Kita coba lihat di WA apakah sudah ada yang bergabung. Ada Pak Mariono, oke. Kok salamnya, musik kita 100% Indonesia, mau memilih lagunya Masa Depan versi Armada. Salamnya buat Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, lalu juga Bu Titi, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Sela, terima kasih banyak dan jaga kesehatan. Amin. Oke, pendengar ya. Ini yang telepon. Oke, kita sapa yang kelihatan. Halo, musik kita
3: 100% Indonesia.
1: Okay, mau memilih lagu siapa?
3: Bang Bauga kan belum dengar, Mbak. Saya lihat, tolong Mbak Seda.
1: Ada lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Ada Armada, Masa Depan yang dinyanyikan sama ada band, tapi sudah dipilih Pak Mariono. Lalu juga ada Sela on Seven dan ada Idi Kitaf, masih ada Cahaya. Lalu ada Puda Rosa. Ada Mahadewi Republik Cinta yang sedang ingin bercinta. Lalu juga ada Mahalini Kaulah Segalanya. Ada Judika Mama Papa Larang. Ada Anang Krisdayanti Makin Aku Cinta. Lalu ada Sinar.
3: Ucap Watak aja Judika.
1: Oke, silakan salamnya.
3: Ya, salam pertama buat Bu Wati Ramli, Bu Titi Damianti, Bu Istikara Ning Siti, Pak Tua Inongo Pengganti Queen, Teh Dinda, Mas Bandi, Bu Dewi, Ning Siti, Bu Dian, terus Bu Nana, Bu Yani Jaya, Akmul, Aba Awi, Bu Dewi.
1: Oke.
3: Okay. Yang punya Raja Pantun. Mbak Selina, jangan lupa makan siang.
1: Oke. Okay. Matur
3: nuwun, thank you so much.
1: Oke, okay, terima kasih. Oh, Pak Mariono, ini yang Masa Depan itu yang nyanyikan ada band ya Pak, tapi judulnya adalah Armada Masa Depan, begitu Pak Mariono ya. Halo, musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: Okay.
4: Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam Bu.
4: Saya lagunya Sela Seven.
1: Oke, okay, salamnya.
4: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Selamat datang Umi, putra-putrinya dari rumah Allah. Senang sekali Umi ya. Juga Oma Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Mimi, Ibu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Dewi, Bu Nana, Bu Dian, Bu Bu Mustia Tiwibowo, Mustia juga Bang Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Freddy. Terima kasih Mbak Tela.
1: Baik,
4: Bu. Sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
5: Dia nak opel. Ya wis. Nanti tak ngepel lagi.
1: Oke, Bu Siti, terima kasih. Sambil menunggu yang lainnya pendengar ya, kita putarkan dulu ya lagunya yang sudah masuk di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia, pendengar. Lagunya masih banyak ya yang belum dipilih. Saya bacain dulu ya. Ada Badai Pasti Berlalu, Ari Lasso, Ketika Aku Menyapa, Marcel, Sinar Matamu, Titi DJ, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, Mahal Ini Kau Segalanya. Lalu juga ada Triad, Yang Sedang Ingin Bercinta, Puda Rosa, It Gitaf, Masih Ada Cahaya, dan yang terakhir adalah Jodoh Pasti Bertemu, Afgan. Kita sapa, halo Musik Kita
2: 100% Indonesia. Oke. Okay. Asli loh, Mbak Celia.
1: Siap, Pat Mul. Oke.
2: Okay. Mau. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Badai pasti berlalu.
1: Siap. Monggo.
2: Senyanyi siapa, Mbak?
1: Ari Lasso, Pak.
2: Nanti aku. Ini loh, Pak Mul, lagunya ini.
1: Ya. Insya Allah, kalau nggak barengan, ya.
2: Agak batuk ya kelihatannya.
1: Tidak.
2: Suaranya kok beda.
1: Ih. Masa.
2: Agak klorok-klorok gitu.
1: Mungkin ya. OTW berarti, Pak.
2: Mungkin kecapean. Perlu istirahat aja.
1: Baik. Istirahat. Oke, nanti istirahat.
2: Salam untuk Bapak Freddy sekeluarga yang di Merauke. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Bu Dewi, Mbak Siti, Pak Edri, Bu Wira sama Bapak Heri, Bu Istiharo.
1: Oke.
2: Tidak ketinggalan Bapak Mariono, Bu Siti yang ditupan sama Mama Yu. Tidak ketinggalan Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Wati Ramli. Yang terakhir, untuk abangku, Abang Kobar, silakan masuk. Nyanyi dulu, Bang. Itu wajib untuk Bang Kobar.
1: Bang Kobar udah masuk, Pak.
2: Oh, sudah. Tapi kiri ya, maaf ya. Mudah-mudahan sehat, Bang.
1: Amin.
2: Yes. Untuk yang terakhir, Bang Kobar udah masuk. Apa Awi.
1: Oke.
2: Okay. Sama Pak Panti.
1: Siap.
2: Untuk Pak Celia, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Oke, okay, Pak Mul. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan yang ada di WA-nya Pro 1 pendengar ya. Ada Bumus yang request lagunya Dan dari Salon 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Siti Rumiah, Om Mayanti, Mas Ali, Pak Wandi, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Celia, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Lalu ada siapa nih? Ada Bu Siti Rumiah. Kita coba dengarkan bersama ya. Untuk tapi sebelum itu kita sapa dulu ini aja pendengar. Halo, Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, mau lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Krisdayanti.
1: Oke, silakan salamnya.
3: Salamnya untuk semuanya siap dengan terus satu. Kaliannya selamat tugas kalau pulang hati-hati.
1: Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba untuk bacakan yang bacakan dengarkan dari Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya.
4: Kita 100% Indonesia.
1: Oke, Musik Kita.
4: Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam.
4: Request lagunya Salon 7.
1: Oke.
4: Lagunya Dian. Salamnya buat Bu Artini, Bu Mus, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Istiqaroh, Abah Hawi, Pak Tua, Oma Yanti Queen, Bang Kobar, dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Celia, terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Oke, terima kasih. Siap. Oke, pendengar, kita bacakan lagi yang ada di WA, ada Bu Hartini ya. Selamat siang, Mbak Celia. Ini Musik Kita 100% Indonesia. Request lagunya Anang Krisdayanti. Sama nih, yang ada di TikTok nih juga request lagunya Anang dan KD ya. Yang judulnya Makin Aku Cinta. Oke. Kai, kita masukkan ini ya ke playlist ya pendengar ya. Lalu juga Buat Bu Hartini salamnya, buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Istikharo, Bu Mus, Bu Wati, Bu Ani Esther, Bu Yani Wijaya, Oma Yanti, Bu Siti, lalu juga ada Oma Bu Siti, Oma Yanti, buat Mbak Celia Cahini, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hartini, sehat-sehat juga, doa baiknya ya. Kita langsung aja pendengar putarkan lagi lagunya untuk di program musik kita 100% Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista Hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia, pendengar. Kita sapa yang ada di WA kembali ya, pendengar, ada Mbak Rika Herlin. Musik Kita 100% Indonesia, Kenjaran hadir. Saya lebih pilih Mama Papa Larang tadi sudah ya. Sepertinya syairnya romantis ya. Kak Celia, semangat, beraktivitas, bahagia, sukses selalu menyertai Anda. Juga Bu Wira DKK. Idi Kitaf, ku suka penyanyi baru yang melejit. Oke, nanti kita coba dengarkan bersama ya. Lalu ada Bu Ani Esther. Bu, selamat siang Mbak Celia. Sehat-sehat, lagunya Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu, sama kayak Pak Mulyono ya. Sebentar lagi kita akan putarkan ya. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Yani, Jaya, Bu Siti, Bu Dian, Bu Isti, Bu Titi, Mas Ali, Oma Yanti, Queen, Bu Mus, Diati Wibowo, Pak Tua, Bu Siti, Rumi, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat untuk yang sudah menyapa di program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, nanti Surabaya sore ini akan ada Beranda Astacita Berjaringan Nasional ya. Ada RRI Banjarmasin terkait Petasol sulap sampah jadi bahan bakar. Lalu ada RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta, lalu juga ada RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri, sampah jadi manfaat, lalu ada RRI Sibolga, ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nanti Anda bisa stay tune pendengar ya di Surabaya sore ini. Kita langsung kan untuk memutarkan lagu selanjutnya pendengar. Ada lagunya Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Pak Mulyono, ini lagunya ya, sama kayak Bu Ani Esther tadi ya kalau gak salah ya. Badai Pasti Berlalu.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
2: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
3: Pendengar masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung sapa. Halo Musik Kita
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam. Udah pulang tamunya, Bu?
4: Tiap hari tuh koyok disengaja tamuku ku wayah dan dutan untuk uang mesti. Karena curiga saya.
3: Oke, okay. Lagunya nggak ada Liodra tapi adanya Mahalini.
4: Mahalini apa judulnya?
3: Kaulah segalanya, Bu.
4: Nggak mau, lainnya?
3: Ada Pudar, Rosa.
4: Ya wes Rosa aja.
3: Oke, okay, salamnya.
4: Selain mati-matian nggak seneng, Mas.
3: Oh, oke. Okay. Silakan salamnya, Bu.
4: Salamnya buat Pak Mulyono.
3: Mm-hmm.
4: Pak. Cek Bali ape. Pak Mariono, Pak Mulyono, terus Pak Kanedi, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Remeli, Bu Mianti Queen, Bu Hardini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Masyati Biwop. Wibowo, Cetana, Marinono, Jowes Kapir. Tapi ayo, anakku.
3: Nje, Bu. Oke, terima kasih, Bu.
4: Buat Mbak Seli, semoga sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
3: Amin.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam,
4: Mbak Seli.
3: Oke, okay, Bu. Terima kasih, Bu Siti. Oke. Okay. Untuk pendengar yang lainnya yang mau bergabung silakan ya, ada lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, lalu juga ada Sedang Ingin Bercinta, Triat, lalu ada Mahalini Kau Segalanya, lalu juga ada Sinar Matamu, ada Ketika Kau Menyapa. Halo Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia.
3: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa, Mas?
5: Itu aja, Afgan aja.
3: Oke, salamnya?
5: Baik, buat Mayanti, Bu Hartini, Bu Mustiati Wawo, Bu Siti, Bu Nana, Bu Wati, Bu Isti, Pak Cinda, Pak Tanti, Mas Bandi, Pak Wandi, Solekin Sakti, Pak Tua, Pak Freddy, Pak Awi, Pak Ahmad Irwan, Pak Prisya Kisno, Mas Afid, ya, dan semuanya lah. Buat okay. Mbak Maya Dira, semoga Mbak Maya Dira selalu walafiat, barokah melimpah dan selalu dan mendengarkan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Kita bacakan yang ada di WA ya, ada Mas Darmo, ini request lagunya Sedang Ingin Bercinta. Kita coba dengarkan salamnya.
6: Salamnya untuk Bukom yang ulang tahun hari ini dan Mbak Leni yang tambah
3: Oke, terima kasih ya untuk Darmo yang request lagunya Triad ya, yang sedang ingin bercinta. Kita langsung saja pendengar untuk Bu Siti lagunya Pudar yang dinyanyikan oleh Rosa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu, tiga lagu nih pendengar. Ada Mahalini Kau Segalanya, lalu Sinar Matamu dari Titi DJ, sama Ketika Kau Menyapa dari Marcel yang belum terputarkan. Terima kasih untuk yang sudah gabungan ya di program Musik Kita 100% Indonesia. Saya ingatkan lagi pendengar, nanti sore ada program Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan ya. Ada RRI Banjarmasin nanti yang mengisi, lalu ada RRI Yogyakarta, ada RRI Bukit Tinggi, sama RRI Sibolga. Nanti dipandu hostnya ada Binda sama Dede Firdaus, pendengar ya, di program Beranda Asta Cita Nasional. Kita langsung aja ya pendengar ya, untuk putarkan selanjutnya lagu yang belum terpilih. Birati, waktunya Celia yang akan mutarkan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, pendengar, kita coba sapa. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Iya, silakan Ibu Utri. Lagunya tinggal dua, Sinar Matamu sama Ketika Kau Menyapa.
2: Sinar Matamu saja.
1: Oke.
2: Okay. Ini dengan Mbak siapa ya? Oh, dengan Mbak Silvia ya.
1: Iya, silakan Ibu, untuk salamnya untuk siapa?
2: Untuk semuanya saja karena waktunya sudah ini ya. Ini mau masih dekat sholat. Untuk sholat ini ya.
1: Betul.
2: Untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mm-mm. Semuanya saya selalu. Dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada. Semuanya selalu. Pertama untuk Mbak Semia. Semoga Mbak Semia sehat bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Dan berbahagia semua.
1: Amin.
2: Dan diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri yang ada di Merauke, pendengar ya. Kita langsung aja kali ya, untuk tidak usah tunggu lama-lama untuk kita putarkan lagunya dari Titi DJ, pendengar, yaitu Sinar Matamu.

0: Pendengar tuntas sudah untuk program musik kita 100% Indonesia. Setelah ini Surabaya Sore ini akan dipandu oleh Dini Wardani pendengar, dan nanti juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan ya. Pendengar bisa terus bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya, tepat jam 14.51 menit kita akan kumandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya pamit undur diri pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di program musik kita 100% Indonesia.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini pendengar, melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Dan saat ini pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Hari ini nanti kita akan bersama dengan beberapa RRI begitu ya. Salah satunya adalah RRI Banjarmasin, yakni Petasol sulap sampah jadi bahan bakar. Kemudian ada RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta, dan juga RRI Bukit Tinggi dengan tema eko mandiri sampah jadi manfaat, dan RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Hari ini nanti akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Didi Firdaus. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Surabaya sore ini yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Yeah. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya. Karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita enggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanu Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Pak.
9: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Rizdianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan

0: Kas Rp10.000 per liter.
1: Iya, mulai tadi malam jam 12. Pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
2: Untuk penjualan gimana, Pak?
1: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, karena drastis tidaknya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
0: Kemudian Budi, salah satu pengguna BMW Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
3: Yes, itu menguras kantong, kebutuhan semakin naik.
2: Sulit, Pak?
3: Iya,
2: biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
3: Sekitar 60-an.
2: Sekarang?
3: Sekitar 90.
2: Bengkak, Pak, ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini?
3: Apa?
2: Kaget.
3: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
0: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Raki melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
6: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya apa, jadi bahan pertanyaan.
5: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan, meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
8: Beroperasi sudah 6 hari ini. Jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
7: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
9: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga itu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
7: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
4: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah Rumah Kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
10: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40, Peneleh, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
11: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya, karena diperingati sebagai bulan Bung Karno, karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
10: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
12: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita itu.
10: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus apa itu?
12: Tugas mata kuliah patriotisme.
10: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
4: Mendengar komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
13: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
14: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para Genji untuk mencintai budaya serta mengajak bernostalgia.
13: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
15: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu, silakan Marda.
15: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
16: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK sumur air tanah dalam yang melibatkan dua OPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
17: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 OPTD, OPTD pengairan beringin dan OPTD pengairan ngonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Nah, kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 OPTD itu.
16: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onder deal. Berikut laporan Imam Malik.
18: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onder deal sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onder deal membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
19: Sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar 35.000, 40.000, 50.000, dan sekarang itu naik jadi 75, 60 seperti itu.
18: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
20: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat sekali. Setiap tahun kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
18: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga, mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000, kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
21: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
22: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
23: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
22: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
21: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan, Arga.
24: Terima kasih, Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Hoirul Umam Masduki.
25: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
26: Oke, selamat pagi. Saya Bam dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026 jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
25: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
24: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan Waris.
0: Terima kasih rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadilah melaporkan.
1: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Cepak Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, tampak sangat antusias menyiapkan nobar, sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
2: Sebenarnya pemuda ISPUR ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama pemuda ISPUR ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
1: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imo Fadila melaporkan.
0: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 34% jemaah haji Debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Sampai dengan kedatangan kloter 39, jumlah jemaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, Debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
6: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Debarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34% atau jumlah jamaahnya 14.781 jamaah, seperti itu. Kemudian jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan, seperti itu.
5: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jemaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jemaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Telah Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan Atit Sasono. Serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar saat ini 16:41 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini bersama Dini Wardani dan juga Dias Editor Nita Silvia dan juga Atit Sasono. Kita buka dulu untuk informasi pertama dari kawan reporter Ima Fadila pendengar sore hari ini yang akan melaporkan terkait dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan FPRB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan FPRB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Untuk wilayah Madura, kegiatan berlangsung di Bakorwil 4 Pamekasan diikuti oleh BPBD dan FPRB dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Perwakilan Siap Siaga Jawa Timur Mbak Usuud menyampaikan konsolidasi ini menjadi penting untuk menguatkan peran FPRB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat secara mandiri, tidak hanya dari pemerintah tetapi dalam kebencanaan diperlukan kesamaan gerak dari berbagai unsur masyarakat sebelum bencana, saat bencana, hingga tahap pasca bencana.
3: Kebencanaan ini menjadi urusan

0: rangka mendukung kolaborasi bersama tadi dari pemerintah, media, dunia usaha, masyarakat, dan private sector atau sektor swasta dalam rangka mendorong aksi nyata dalam memperkuat ketangguhan masyarakat.
1: Melalui konsolidasi ini, seluruh FPRB Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur diharapkan mampu untuk mengoptimalkan perannya sebagai penggerak budaya sadar bencana di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan forum ini akan melahirkan masyarakat Jawa Timur yang sadar akan risiko, siap siaga, mandiri, serta tangguh dalam menghadapi sekaligus memulihkan diri dari ancaman bencana. Ima Fadila melaporkan.
2: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
3: Iya ya Bu, di balai desa ada sosialisasi kebencanaan, yuk berangkat.
2: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
3: Lo, jangan gitu toh Bu, harus ya ikut, biar tahu kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan.
2: Aduh, gak penting.
3: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru, agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
2: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
3: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
2: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas!
4: Pendengar BPBD Sampang, siapkan pengajuan bantuan provinsi untuk antisipasi kekeringan. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Hairul Umam.
5: BPBD Kabupaten Sampang tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi untuk mengajukan bantuan penanganan kekeringan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pengajuan bantuan belum dapat dilakukan karena masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut Muhammad Hozin, penetapan status kekeringan menjadi syarat utama dalam pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi. Tanpa adanya SK tersebut, pemerintah daerah belum memiliki dasar administrasi untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sampang. Setelah status kekeringan resmi ditetapkan, BPBD akan segera mengajukan sejumlah kebutuhan termasuk dukungan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak selama musim kemarau berlangsung.
6: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
5: Kata Hozin, meski pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, BPBD tetap optimis dukungan dari pemerintah provinsi dapat diperoleh melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah berharap proses pengajuan bantuan berjalan lancar sehingga langkah penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
7: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
8: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Sore hari ini mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana yang akan melaporkan Komisi E DPRD Jawa Timur terima audiensi para guru yang belum menerima TPG tahun 2025.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Ani Hasana. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Komisi E DPRD Jawa Timur menerima audiensi Forum Komunikasi Tunjangan para guru atau TPG Jawa Timur yang mewakili guru ASN SMA, SMK, dan SLB dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi terkait belum terrealisasinya pembayaran tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tunjangan profesi guru, termasuk THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 lalu. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, yang juga hadir menemui para guru ini mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius karena menyangkut hak ribuan guru yang selama ini telah menjalankan tugas pendidikan di Jawa Timur. Seperti apa pendengar, berikut keterangan Pugu Wiji Pamungkas.
3: Karena memang ternyata dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Jawa Timur ini menjadi salah satu provinsi yang kemarin tidak dapat alokasi DAU untuk TPG bagi guru, ya, yang di dalamnya itu ada THR dan gaji ke-13. Ini yang salah satu pemicu dari kenapa para guru di Jawa Timur ini yang konon jumlahnya sekitar 35.000 guru itu merasa hak-haknya tidak tertunaikan begitu.
2: Dan pendengar, Pugu menjelaskan dasar hukum pembayaran TPG sendiri itu ada beberapa aturan, antara lain peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, kemudian keputusan Menteri Keuangan nomor 372 tahun 2025, serta peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Ia juga menyayangkan belum adanya komunikasi yang memadai dari pihak terkait kepada para guru mengenai persoalan tersebut. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ani Hasana, pendengar, Komisi E DPRD Jawa Timur terima audiensi para guru yang belum menerima TPG tahun 2025.

Pendengar, tepat pukul 17 sore hari ini kami hadirkan Cek Fakta edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Hari ini Cek Fakta akan bersama dengan Atit Sasono.

0: Kan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita update dulu informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya di jam-jam pulang kerja sore hari ini, yang tentu saja sejumlah sudut kota Surabaya ini selalu dipadati oleh kendaraan ya.

0: gak pernah ada selanya kalau dia jam segini sampai nanti biasanya jam 19 ya, baru nanti akan slow sedikit ya. Tapi nanti sampai malam ya, kayaknya Surabaya itu adalah kota yang gak pernah tidur ya kan. Surabaya itu selalu ramai gitu, setiap harinya, setiap malam, bahkan ketika Dini pulang siaran jam 12 malam pun ya, itu Surabaya masih sangat ramai. Di kawasan Ahmad Yani itu kayaknya gak pernah tidur ya, selalu ada kendaraan yang melintas. Dan sore hari ini pendengar, kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas dari Surabaya menuju ke kawasan Sidoarjo. Sore hari ini ya, mulai dari Panglima Sudirman, kemudian Jalan Darmo, kemudian mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo hingga mengarah kawasan Ahmad Yani ya, sampai ke flyover Waru Gedangan, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Kenjeran ya, mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas, khususnya di perempatan Manyar Kertoharjo mengarah kawasan Jalan Dr. Haji Insinyur Soekarno hingga mengarah ke lapangan Atletikoni ya. Ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad, sore hari ini masih ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Majen Sungkono arah ke Pakis ya. Ini ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Mastrip, sore hari ini masih ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Prabu Siliwangi karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari situ masih ramai lancar aja untuk kawasan Mastrip dan juga mengarah kawasan Menganti dan juga mengarah kawasan Prabu Siliwangi. Sementara itu mendengar, untuk di kawasan Kenjeran ya, sore hari ini Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, ini juga masih ramai lancar, ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Jalan Raya Dupa, Demak ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Kawasan Tunjungan, sore hari ini juga cukup ramai lancar, namun di kawasan Embong Malang mengarah ke Jalan Tidar, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Mustopo sampai mengarah kawasan Tambang Boyo, sore hari ini juga ada kepadatan arus selalu lintas ya. Kawasan Urip Sumoharjo sampai mengarah kawasan Panglima Sudirman, ini ada kepadatan arus selalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Sementara di kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus selalu lintas karena adanya traffic light di bawah flyover Banyurip ya, di sore hari ini berdengar. Kemudian kita update dulu untuk informasi cuaca sore ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini diprediksi akan cerah ya, dengan suhu berkisar antara 30 derajat Celcius di sore hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini mengarah ke kawasan Surabaya, Surabaya nanti diprediksi akan cerah dan juga berawan ya, sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu berkisar antara 30 sampai 28 derajat Celcius untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, pendengar, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Mbak Rika Herlin sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Mau menanyakan untuk kawasan Keputih Panjang Jiwo arus lalu lintasnya seperti apa? Keputih Panjang Jiwo ya, di sore hari ini masih ramai lancar aja sih kalau Dini lihat ya, berdasarkan pantauan. Ini masih ramai lancar aja kawasan Keputih dan Panjang Jiwo. Masih belum ada kepadatan arus lalu lintas ya di kawasan tersebut. Ini Keputih Panjang Jiwo itu di kawasan Surabaya Timur ya, masuk ke kawasan Surabaya Timur. Hanya saja di kawasan Jalan Raya Kertajaya ini ada kepadatan arus lalu lintas ya, khususnya depan lapangan Koni karena traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu Keputih masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati ya di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim yang kabarnya ini ada kecelakaan arus lalu lintas ya di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim. Apabila Anda mungkin sedang melintas begitu ya di kawasan tersebut, boleh kami buka line telepon Di 0315345474 dan juga di 0813314992. Kabarnya ini di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim ini ada kecelakaan mobil begitu ya, dan sedikit kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Apakah benar? Monggo silahkan bagi Anda yang mungkin menginformasikan di kawasan tersebut atau melintasi kawasan Jalan Arif Rahman Hakim ya, boleh untuk dibagikan informasinya kepada kami sore hari ini. Dan pendengar, kami juga menerima beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar begitu ya di sore hari ini, bahwasanya saat ini terjadi kelangkaan Pertalite ya. Selain di kawasan Waru, SBBU Waru, Pertalite ini habis ya. Ada juga rekan Aji yang melaporkan bahwa kawasan SBBU di Gresik ini juga mulai habis ya. Pertalite ini mulai habis. Nah, ini Aji juga menginformasikan di kesempatan sore ini ya. Usai kenaikan harga BBM jenis Pertamax ya di kawasan SPBU Sidowungu dan Sidojangkung menganti, saat ini Pertalite habis, Mbak Dini menginformasikan hal tersebut. Jadi bagi Anda yang saat ini ada di kawasan menganti begitu ya, ini ada beberapa informasi bahwasanya SPBU tidak tersedia Pertalite karena Pertalite habis. Sesaat lagi kami coba untuk dengarkan ya untuk voice note dari rekan Aji.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan kami sore hari ini mendapatkan informasi dari pendengar ya, ada rekan Aji Santoso yang sore hari ini mau informasikan bahwa Pertalite di SPBU Sidowungu dan juga Sidojangkung menganti ini habis Mbak Dini ya. Dan ada beberapa juga SPBU yang saat ini kehabisan Pertalite ya, salah satunya di SPBU Waru. Kita dengarkan untuk informasinya.
2: Saya Aji, saya melaporkan pom bensin Sidojangkung mengalami kehabisan stok Pertalite. Jadi alternatifnya adalah membeli BBM Pertamax 16.250. Namun ada beberapa kendala, yaitu antriannya sangat panjang. Yang pertama itu, yang kedua harganya juga relatif lebih mahal. Sudah mahal, kita antri lagi. Solusi yang terbaik mungkin motor listrik atau menurunkan lagi harga BBM.
1: Oke, baik. Rekan Aji, terima kasih untuk informasinya ya. Ada pendengar yang menginformasikan di kawasan Gresik atau Menganti begitu ya. Menganti Gresik, kawasan SPBU Sidowungu dan Sidojangkung Menganti ini habis Pertalite-nya habis ya. Jadi mau gak mau warga harus beralih ke Pertamax ya, dan tentu saja itu dengan harga yang relatif lebih mahal daripada biasanya ya. Dan diharapkan ini para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya, di tengah mahalnya harga BBM ya, jenis Pertamax ya, yang mengalami kenaikan Rp4.000 ya per liternya. Dan ini tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kalau 2 liter ini udah lumayan ya, 8.000 ya. Kalau 10 liter udah kelihatan banget, 40.000 begitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi pembahasan begitu ya, dan juga bisa ada langkah yang strategis untuk bisa diturunkan harga BBM ya, atau mungkin bisa ada win-win solution ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kebijakan agar segera mengatasi tingginya kenaikan harga BBM yang tentu saja ini juga dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau tadi Dini tadi juga sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor begitu ya, atas nama Hendra, yang kebetulan tadi bertemu di SPBU Waru begitu ya, bersama Dini tadi juga isi bensin yang sama gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasannya untuk kenaikan BBM ini juga cukup harus membuat ia mengencangkan ikat pinggang begitu ya, karena memang kenaikannya juga tidak 1.000-2.000 tapi Rp4.000, yang mana dia juga setiap hari harus mengeluarkan bensin, uang untuk beli bensin begitu ya, mengeluarkan uang untuk transport, uang untuk beli bensin, dan juga tentu saja bukan hal yang mudah begitu ya, ketika harus membeli bensin dengan kenaikan Rp4.000 per liternya dengan alasan Pertalite habis di beberapa SPBU yang ada di kawasan Waru ya. Dan tidak hanya di Waru, tetapi di kawasan Menganti Gresik ya, ini BBM juga habis begitu ya, sehingga ini juga membuat bagaimana stok Pertalite kalau sampai habis dan kita mau gak mau akhirnya harus beli BBM jenis Pertamax ya. Nanti kita akan update kembali pendengar informasi dari kawan-kawan ya, yang baik kawan-kawan reporter maupun kawan-kawan redaksi di sore hari ini, dan kami juga akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Di sore hari ini pendengar, Anda ditemani Dini Wardani.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Cruise 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 bersama Balinda Lukita dengan tema Bekerja Adalah Ibadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Surabaya. Di dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu ibadah mahdah dan ibadah khairu. Ibadah mahdah adalah ibadah secara langsung kepada Allah. Ibadah mahdah memiliki empat prinsip, yaitu keberadaan ibadah tersebut berdasarkan dalil yang jelas, tata cara pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di atas jangkauan akal atau bersifat suprarasional, berasas ketaatan atau kepatuhan atau ketaatan adalah hal yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah khairu ma'dah, yaitu ibadah yang di samping berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Sebagaimana ibadah mahdah, ibadah khairu mahdah pun memiliki empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah tidak ada dalil yang melarang. Pelaksanaan tidak harus selalu berpola pada contoh Nabi Muhammad, bersifat rasional dan berasas manfaat. Rumus dari ibadah khairu mahdah adalah berbuat baik karena Allah. Bentuk-bentuk ibadah khairu mahdah tidak terbatas. Sepanjang itu perbuatan baik yang membawa manfaat dan dilakukan karena Allah, maka perbuatan tersebut insya Allah bernilai ibadah. Di antara lautan bentuk ibadah khairu mahdah, bekerja adalah salah satunya. Ya, bekerja sebagai ibadah. Bahkan, bentuk ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam sendiri, bekerja merupakan sebuah kewajiban. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup. Seperti halnya perintah Allah yang menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha. Maka sebab itu, dengan bekerja kita melaksanakan kewajiban yang bernilai ibadah. Bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu mengimbanginya dengan melakukan amar ma'ruf, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja. Maka apabila kita bekerja berarti kita sudah melaksanakan perintah dari Allah, dan hal tersebut merupakan atau termasuk dalam ibadah. Mengenai hal tersebut, dalam Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bahwa bekerja adalah ibadah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Allah lah yang sudah menjadikan bumi itu mudah untuk kita jelajahi. Maka, jelajahilah ke semua penjuru dan makanlah sebagian dari rizki yang sudah Allah berikan. Karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Hadis riwayat Tabrani dan Bukhari juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang mau bekerja keras untuk usaha mencari mata pencaharian. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa yang berusaha payah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka seperti hanya dengan seseorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan bekerja sebagai ibadah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, niat yang benar. Kedua, bekerja dilakukan dengan cara yang benar. Ketiga, jenis pekerjaan yang baik. Keempat, perilaku yang terjaga. Dan terakhir, dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Bekerja adalah salah satu ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mampu melaksanakan dan mengimbanginya dengan tetap taat dan tunduk terhadap aturan Allah, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi saja, akan tetapi juga pahala yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah suatu saat nanti. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Sat RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal sempurna.

0: Pendengar, Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini dan masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah membahas ya tentang bagaimana beberapa SPBU yang hari ini langka Pertalite karena habis begitu ya. Salah satunya di kawasan Menganti, kemudian di kawasan Waru juga ada beberapa SPBU yang juga habis jenis Pertalite-nya ya. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Dan nanti kita juga akan update kembali mendengar ada beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter ya di sore hari ini. Kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih terpantau, masih ramai lancar dan beberapa titik masih ada kepadatan arus lalu lintas ya, utamanya di kawasan Jalan Wonokromo mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani sampai flyover Waru dan juga Gedangan sore hari ini masih belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk cuaca, kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih cerah ya untuk sore hari ini dan cocok untuk Anda yang barangkali hari ini ada agenda untuk janjian bersama dengan orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan karena besok ini beberapa kantor atau beberapa instansi sudah mulai menjalankan WFH begitu ya, salah satu di kawasan RRI Surabaya besok udah pada WFH, kemudian Sabtu Minggu libur, Senin Selasa cuti bersama. Enaknya libur panjang ya. Halo, selamat sore.
1: Semangat sore.
0: Semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, Pak Tua, monggo silakan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas lagunya Arman Maulana itu judulnya apa?
0: Akhirnya,
1: bukan
0: Pak Luki.
1: Kembali lagi kepadamu bukan ya?
0: Bukan, judulnya akhirnya.
1: Iya, itu menginspirasi buka puasa saya. Bukan Pak Mirzanya, saya diajak. Puasa itu diajak sama teman kamu ke sini Pak.
0: Oke. Okay.
1: Temani aku puasa gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Saya temani puasa. Nah ini puasanya saya dapat hadiah Quartet L.
0: Oh, alhamdulillah. Quartet L kayak gimana tuh?
1: Iya, camilannya tuh lumpia sama lemper.
0: Oh, lumpia lemper makannya lodeh.
1: Iya, makanannya lodeh.
0: Lodeh
1: lontong lodeh lah. Saya lontong. Suka lontong, Pak. Saya tak kasihkan sama teman bumbunya pen. Kita kasihin aku.
0: Oh, baik. Lontong lodeh, lemper dan lumpia. Iya. Lengkap ya berarti ya, Pak ya?
1: Saya Quartet L
0: ya. Quartet L ya, baik.
1: Tentang SPBU itu saya lihat kenaikan-kenaikan yang diangkot itu belum
0: ya Pak ya.
1: Tadi saya kan ini mau balik ke Gede dari Porong naik bis Transjatim. Belum ada kenaikan loh dari Gojek dan lain-lain. Masih tetap lama. Saya tanya biasanya berapa? Saya biasanya berapa loh? Saya ini nggak ngerti kok pakai apa itu lali tamu gitu. Katanya tetap kok Pak.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Yep.
1: Di sini tuh kan umumnya sedang gerutuk-gerutuk Pak.
0: Benar.
1: Beli kalau saya nggak suka. Jadi kalau niat naik ya sudah biar naik. Yang penting kan enak, aman. Ya.
0: Walaupun jadi naik kalau ada stoknya itu nggak masalah Pak Luki. Kalau udah naik nggak ada stoknya itu loh yang bikin pusing ya.
1: Loh, itu yang ya bikin sendiri Pak. Karena mendengarkan itu mumpung-mumpung lah. Mumpung terus itu.
0: Baik.
1: Makanya gerumpung.
0: Gerumpung ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi, saya nggak pernah gitu. Ada kosong meskipun ada stoknya. Kosong, enak ya. Lebih
0: Isi gitu. Baik.
1: Ya, tapi tidak berarti sama sekali bagi saya untuk kenaikan BBM karena katanya Pak Menteri Keuangan pertama itu bukan untuk angkut barang kok.
0: Baik.
1: Jadi itu yang makanya sekarang banyak bergeser ke Pertalite.
0: Okay.
1: Yang mudah-mudahan pergeseran ini tidak membuatkan gesekan-gesekan yang lain.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tua, Pak Luki, sehat selalu. Terima kasih untuk informasinya ya. Untuk sore hari ini Pak Luki yang juga bertepatan dengan berbuka puasa. Selamat buka puasa juga Pak Luki. Dengan Quartet L begitu ya. Semoga ini bisa menyegarkan dahaga dan juga buat semakin semangat untuk melewati malam hari ini gitu ya. Ada rekan Darmo yang sore hari ini juga berkirim video dan juga voice note ya. Sore ini kita coba dengarkan bersama.
2: Surabaya dan sekitarnya, Mbak Dini, sore hari ini Darmo melaporkan di Ayani ramai lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Darmo untuk informasinya. Kita dengarkan voice note-nya dari Mas Darmo.
2: Selamat WFH dan selamat bekerja Mbak Dini besok.
0: Oke. Terima kasih Mas Darmo ya. Memang kalau untuk RRI Surabaya besok udah mulai WFH gitu ya. Dan juga Sabtu Minggu libur. Kemudian untuk hari Senin Selasa itu tanggalnya tanggal merah. Yang satu cuti bersama, kemudian yang satu itu adalah hari Selasa itu bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang juga tanggal merah ya. Dan tanggal 15 itu biasanya sih cuti bersama atau Harpetnas, hari kecepit nasional. Jadi bagi Anda yang mungkin merencanakan untuk cuti ya, jadi cutinya tanggal 15. Jadi 13, 14 libur Sabtu Minggu ya, 15-nya Harpetnas atau hari kecepet nasional atau cuti ya. Kemudian 16-nya libur. Alhamdulillah ya. Ya bagi yang libur selamat menjalankan. Kalau Dini libur enggak? Dini enggak libur ya. Dini akan tetap setia untuk menemani Anda mendengar di manapun berada. Yang barangkali Anda saat ini ada di jalan ya, seperti Mas Darmo sore hari ini juga ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini. Nanti Dini juga akan bahas beberapa topik ya. Dan juga Dini juga akan informasikan beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di sore hari ini. Dini hadirkan komposisi lagu menemani Anda yang saat ini ada di jalan. Mendengar dari siapakah? Dini gak pengen dengerin dulu lagu dari Gea ya. Judulnya apa? Kangen.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Madiun mengalami gangguan layanan setelah dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menghentikan operasional sementara akibat belum menerima pencairan dana operasional. Akibat kondisi tersebut, distribusi makanan bergizi kepada ribuan penerima manfaat yang berada dalam wilayah layanan kedua dapur tersebut terpaksa dihentikan sementara. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN wilayah Kabupaten Madiun, Muhammad Ayub, membenarkan adanya pemberhentian operasional pada dua dapur SPPG, yakni di Desa Pacinan, Kecamatan

0: bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan satu informasi mendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada. Biar Nobel Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni ya, atau besok, sampai 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya dan ajak teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Mendengar kita update dulu untuk informasi di sore hari ini begitu ya. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Selasa kemarin. Panitia Kerja atau Panja RUU Polri lebih dulu menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah dan melaporkan hasilnya kepada para paripurna sebelum DPR mengambil keputusan. Ketua Panja RUU Polri Habibur Rahman menyampaikan laporan akhir pembahasan sebelum pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh faksi pendengar. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Polri ini pendengar, ada 8 poin perubahan penting dalam Undang-Undang Polri terbaru. Yang pertama adalah penegasan arah transformasi Polri. Dengan perubahan pertama adalah penegasan arah transformasi Polri sebagai institusi yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan poin ini, pendengar, ini menjadi fondasi utama reformasi karena akan memengaruhi penyusunan kebijakan, budaya organisasi, hingga indikator kinerja institusi kepolisian di masa depan. Kemudian di poin kedua, ada penguatan pengawasan dan keterbukaan, yang mana Undang-Undang Polri terbaru ini memperkuat fungsi pengawasan serta penerapan prinsip keterbukaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan tujuan adalah meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Dan dalam prakteknya pendengar, digitalisasi pengawasan ini juga berpotensi membuat proses pelayanan lebih mudah dipantau oleh publik maupun lembaga pengawas. Dan poin yang ketiga dalam Undang-Undang Polri adalah jaminan netralitas dan profesionalisme anggota Polri, yang mana perubahan ini menyasar tata kelola sumber daya manusia. Dan DPR dan juga pemerintah ini memasukkan ketentuan yang menegaskan pentingnya netralitas anggota Polri serta profesionalisme dalam sistem pembinaan karir dan pengelolaan organisasi. Dan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembangan karir bisa berjalan berdasarkan dengan kompetensi dan juga kebutuhan organisasi kepolisian Republik Indonesia. Poin keempat adalah penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang fokusnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan juga pengayoman warga, penegakan hukum, penanggulangan berbagai bentuk kejahatan. Dan poin ini juga akan menunjukkan bahwa reformasi Polri ini tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Poin kelima, yakni pengaturan ketat anggota Polri di luar institusi. Nah, isu ini menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibahas selama proses revisi. Karena Undang-Undang Polri terbaru ini mengatur secara lebih ketat mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian. Ketentuan ini, pendengar, ini disebut mengacu pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Di sisi lain, pemerintah dan juga DPR ini juga membahas kemungkinan anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan tertentu di luar institusi apabila memiliki keterikatan dengan fungsi kepolisian atau berdasarkan kebutuhan negara. Dan keenam adalah penataan mekanisme pemberhentian dan usia pensiun, yang mana perubahan ini juga mengatur mekanisme pemberhentian anggota Polri dan juga batas usia pensiun secara lebih jelas. Bagi institusi besar seperti Polri, pengaturan usia pensiun ini tidak hanya berkaitan dengan masa kerja saja, tetapi juga regenerasi kepemimpinan dan juga transfer pengetahuan, pendengar. Dan poin yang ketujuh adalah pendidikan berbasis HAM, demokrasi dan hukum. Dengan kurikulum pendidikan kepolisian yang akan diperkuat dengan materi mengenai prinsip hukum, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan juga perlindungan HAM. Langkah ini penting karena reformasi institusi ini tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga cara berpikir dan juga budaya kerja aparat yang menjalankannya. Dan poin ke-8 adalah penguatan fungsi dan kedudukan Kompolnas, di mana fungsi
Penguatan ini dilakukan melalui penataan fungsi, tugas, dan juga kedudukan Kompolnas sebagai bagian dari sistem pengawasan kepolisian. Yang mana secara strategis pendengar, perubahan ini diharapkan bisa memperkuat mekanisme checks and balance terhadap institusi Polri. Dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini memperoleh peran yang lebih kuat dalam revisi undang-undang tersebut ya. Dan diharapkan dengan disahkannya revisi undang-undang Polri pada 9 Juni lalu ya, ini diharapkan ada dampak positif yang ada di masyarakat begitu ya. Ada dampak positif yang didapat oleh masyarakat mulai dari peningkatan koordinasi antar instansi, kemudian penguatan profesionalisme dan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena reformasi kelembagaan ini juga diarahkan agar pelayanan masyarakat ya dan juga penegakan hukum ini menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Artinya ini dengan disahkannya Undang-Undang Polri begitu ya, diharapkan adanya aspek penguatan kelembagaan, pengawasan, profesionalisme, dan juga penyesuaian usia pensiun ya. Dan ada beberapa khawatir dan juga kritik dari masyarakat sipil terkait dengan disahkannya Undang-Undang Polri pendengar. Di antaranya adalah kekhawatiran dan juga melemahnya pemisahan antara aparat keamanan dan juga jabatan sipil. Ini yang paling banyak dikhawatirkan oleh masyarakat ya, dan juga pengamat menilai bahwasanya keterlibatan polisi aktif di jabatan sipil ini bisa memengaruhi prinsip netralitas birokrasi. Dan potensi melemahnya pemisahan antara aparat keamanan dan juga jabatan sipil ini diharapkan ya, ini bisa benar-benar dijalankan sesuai dengan amanah. Jangan sampai ini malah membuat keterlibatan polisi aktif di jabatan sipil bisa mengurangi prinsip netralitas birokrasi. Selain itu pendengar, yang ada dikhawatirkan masyarakat adalah risiko konsentrasi kekuasaan. Karena kritik menyebutkan bahwa semakin banyaknya aparat keamanan yang menempati posisi sipil, ini bisa meningkatkan pengaruh institusi keamanan dalam pemerintahan. Dan hingga saat ini beberapa organisasi masyarakat sipil juga menilai bahwa aturan baru ini berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri ketika menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Bagi masyarakat umum, dampak jangka pendek ini kemungkinan juga tidak langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efek jangka panjangnya, masyarakat bisa merasakan dampaknya melalui kualitas pelayanan kepolisian. Kemudian tingkat akuntabilitas dan juga transparansi aparat serta hubungan antar institusi keamanan dan pemerintahan sipil, dan juga yang pasti adalah efektivitas penegakan hukum. Dan diharapkan ya, ini dengan adanya atau disahkannya Undang-Undang Polri sebagai upaya begitu ya untuk memodernisasi dan juga penguatan institusi kepolisian. Dan juga diharapkan ya, ini bisa dijalankan dengan amanah, dijalankan dengan benar ya. Dan diharapkan dengan adanya revisi Undang-Undang Polri ini, dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya, dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Pendengar, saat ini 18:36 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada yang hebat dan kuat melebihi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi Dini udah hadirkan ya tentang Undang-Undang Polri yang disahkan begitu ya. Dan juga Dini juga hadirkan beberapa informasi yang tadi bahwasanya beberapa SPBU saat ini sudah mulai kehabisan BBM jenis Pertalite ya, sehingga para masyarakat ini terpaksa harus beralih ke Pertamax ya dengan harga Rp16.250 per liter ya, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Dan informasi saat ini pendengar Dini juga hadirkan bahwa informasi seputar MBG ya, ini juga hingga saat ini masih menjadi persoalan begitu ya. Lepas dari 2 SPBG Madiun mendadak berhenti beroperasi pendengar, sehingga mengakibatkan ribuan siswa ini tidak menerima MBG begitu ya. Dan akibat kondisi ini, distribusi makanan bergizi kepada ribuan penerima manfaat yang berada dalam wilayah kedua dapur di Madiun ya, yakni di kawasan Desa Pacinan Kecamatan Balerjo dan juga Desa Tiron Kecamatan Madiun, ini tidak bisa mendapatkan MBG. Dan dalam wilayah kedua dapur tersebut terpaksa dihentikan sementara. Dan sejumlah siswa yang selama ini menerima manfaat dari program MBG hingga saat ini juga masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan layanan sebagaimana mestinya. Koordinator Badan Gizi Nasional bagian wilayah Kabupaten Madiun, Muhammad Ayub, juga membenarkan adanya penghentian operasional pada 2 dapur SPBG tersebut. Meski demikian, pendengar, Ayub juga menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana ini bukan disebabkan oleh kendala dari pemerintah pusat maupun dari Badan Gizi Nasional. Menurutnya, persoalan muncul akibat keterlambatan penyampaian laporan administrasi dari pengelola dapur. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pencairan dana akan menunda pembayaran tahap berikutnya apabila laporan pertanggungjawaban belum lengkap atau terlambat disahkan. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok, juga mendesak penjelasan resmi dari Pemkab Malang terkait dengan info 32 SPBG di wilayah Malang yang terkena suspend. Ia meminta Sekda Kabupaten Malang, Badiar, selaku Ketua Satgas MBG untuk segera membuka data terkait dengan dinas mana saja yang disinyalir terlibat meloloskan izin operasional SPBG tanpa prosedural. Pernyataan tersebut muncul sepekan setelah Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025-2026. Sementara itu, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dudung menjelaskan keterlibatan ini hanya sebatas membantu mempertemukan pengelola pesantren dengan Badan Gizi Nasional atau BGN agar santri ini bisa menjadi penerima manfaat program tersebut. Menurutnya, sekitar 6 hingga 7 bulan lalu, sejumlah pengurus pesantren menyampaikan harapan agar lembaga mereka dapat masuk dalam program MBG. Atas permintaan tersebut, ia kemudian membantu mempertemukan pihak pesantren dengan kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana. Dan Dudung juga mengaku sempat menanyakan perkembangan program tersebut begitu ya kepada pihak terkait, namun hingga saat ini pembangunan dapur SPPG yang dimaksud ini belum terrealisasi. Dan pernyataan tersebut muncul di tengah beredarnya unggahan di media sosial yang mencantumkan sejumlah nama pejabat dan juga tokoh yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Informasi itu ramai diperbincangkan setelah beredar melalui berbagai platform media sosial. Dan meski demikian, berbagai informasi yang beredar juga masih berupa dugaan yang masih harus diuji kebenarannya ya, berdasarkan dengan proses hukum serta alat bukti yang sah. Karena itu, publik juga menunggu kelangkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti setiap informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, pendengar. Proses pemeriksaan yang profesional dan juga transparan juga dinilai penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung sehingga ada keputusan hukum yang
berkekuatan tetap dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan mendengar saat ini 18:53 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat begitu ya, dalam program Surabaya sore ini. Dan lepas dari Warta Berita Sentral, Anda nanti bisa mendengarkan Mimbar Agama Hindu dan juga bisa mendengarkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat mendengarkan, dan yang pasti selamat beristirahat ya, sembari menemani istirahat Anda. Sore hari ini Dini hadirkan lagu, komposisi lagu dari Afgan, Lestari Merindu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.

0: Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana Pak yang tutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer 25 sampai 50.

0: orang kita melakukan penanaman, melakukan pembelian lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka. Lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
7: saya mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trimudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
10: Kita sudah sekian lama berusaha dengan keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikasihkan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Serangan jantung, jadi dirawat 10 hari, Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya berdoa.
11: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warm up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pendengar, saat ini tepat 19.30 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi tepat pukul 19.30 kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema keragu-raguan Arjuna. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Om Avignama Stu Nama Sidam. Om Ongrah Pat Astra Nama Swahom Sama Sampurna Nama Sri Pasupataya Om Pat Om Atma Tatwatma Sramam Swaha. Om Nama Siwaya. Om Anugrah Manuhara Devodata Anugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Maha Siddhiyanya Angga Nirmalatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukurita Humuring Anugraha Arjani Namaswaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Makasih, Maha Kuasa, dan Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tidak kurang suatu apapun. Anugerahkanlah 7 macam kemuliaan kepada diri hamba. Satya, Dharma, Prema, pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi masyarakat luas, dan lain sebagainya. Semoga hamba bermanfaat dalam seluruh kehidupan hamba. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Menghapus Keragu-raguan Arjuna. Dharma wacana ini saya ambil dari kitab Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita, di mana ketika Sanjaya diberikan mata batin, dipinjamkan mata batin oleh Maharsi Vyasa, Sanjaya melaporkan kejadian dari awal sampai akhir perang Mahabharata, yaitu Sanjaya mampu melihat apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra, bahwa 2 pasukan besar, pasukan Astinapura dan pasukan Kaurawa, selalu saling berhadapan. Sehingga apa yang dilihat oleh Sanjaya selalu disampaikan oleh Raja Dhritarashtra yang tidak bisa melihat sejak lahir. Umat Sedharma yang berbahagia, ada 3 hal yang membicarakan tentang kebenaran. Pertama, yang membicarakan tentang kebenaran agama itu, kebenaran sains itu, kebenaran filsafat itu. Pertama, yaitu kebenaran ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan berhenti membicarakan kebenaran manakala ada hasil akhir yang disebut dengan hasil penelitian atau kesimpulan. Maka sains berhenti membicarakan kebenaran, tinggal ilmu itu dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yang membicarakan kebenaran itu adalah filsafat. Di dalam bahasa Wedanya disebut dengan Darsana Tatwa. Jadi, filsafat itu berhenti membicarakan kebenaran manakala manusia di seluruh dunia ini akan menjadi bijak. Jadi, itulah hakikat daripada kita mempelajari tentang tato, darsana, atau filsafat. Sedangkan yang ketiga yang membicarakan kebenaran hakiki itu adalah ajaran agama. Nah, sampai sejauh mana kebenaran agama ini berhenti membicarakan kebenaran manakala ketemu sampai teks-teks kitab suci atau tekstualnya. Jadi, apa yang saya sampaikan di dalam Dharma Wacana ini, ketika manakala ketemu dengan teks-teks yang ada di dalam Pancama Weda Bhagavad Gita, maka ajaran agama itu sudah berhenti membicarakan kebenaran, dan ajaran agama itu tinggal diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kebenaran hakiki itu sudah kita temukan dan sampai pada teks-teks yang ada di dalam kitab suci. Umat Sedharma yang berbahagia, Arjuna ragu-ragu di dalam berperang karena yang dihadapi oleh Arjuna itu, di mana kusir keretanya adalah Sri Krishna, Avatara Wisnu. Dia ragu-ragu berperang karena yang dihadapinya itu adalah sanak saudaranya. Yang dihadapi untuk diajak berperang itu adalah gurunya. Yang dihadapi diajak berperang itu adalah acaryanya, maha gurunya. Acarya itu kalau dalam ilmu kekinian itu kayak seperti guru besar atau profesor itulah. Jadi acaryanya yang diajak berperang, Kripacarya, guru Drona Acarya, itu yang diajak perang. Maharsi Bhisma, kakeknya yang diajak berperang. Keponaannya yang diajak berperang. Misan Mindoannya yang diajak berperang. Nah itu, Arjuna ragu-ragu untuk berperang. Apa kata Arjuna di hadapan Sri Krishna Avatara Wisnu? Disinilah Arjuna berkata. Dan Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya, wahai Sanjaya, engkau sudah dapat melihat di lapangan Kurukshetra. Apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra? Dhritarashtra uwaca, dharma kesetre kuru kesetre, sama weta yuyut sawah, mamakah pandawah caiwa kim akurwata Sanjaya. Wahai Sanjaya, setelah putra dan putra Pandu berkumpul di medan dharma kuru kesetra dengan keinginan bertempur, bagaimana selanjutnya yang terjadi? Sanjaya uwaca, Dhritarashtra tumba wanikam, Wiyudam Duryodhanastada, Acaryam apasam gyamya, Raja wacanam abrawit. Oh baginda raja, setelah melihat pasukan Pandawa siap bertempur di medan laga, Prabu Duryodhana turun dari kereta dan mendekati guru besar Drona. Pasya hitam Pandu putranam, Acarya maha mahatim camum, Wiyudam drupada putrena, Tawa siswina wimata. Saksikanlah guruku betapa kuat pasukan putra-putra Pandu yaitu Pandawa. Dipimpin putra Raja Drupada, murid guru sendiri yang bijaksana. Mantram keempat dikatakan bahwa Atrasura Maheswasa Bimarjunar Samayudi Yuyudano Wiratasca Drupadasca Maharata. Di sana pula pahlawan panah jaya yang sehebat dengan Bima, Arjuna, Yuyudhana, Wirata, dan Drupada, semuanya pahlawan perkasa. Di dalam mantra 5 dikatakan bahwa Drista ketu ceki tanah, kasih rajas ca wiryawan, purujit kunti bojas ca saibias ca narapunggawa. Juga Dhritaketu, Cekitana, dan Raja Negeri Kasi yang perkasa, yaitu Purujit, Kunti Boja, dan Saibya, yaitu banteng jantan yang perkasa, manusia yang sangat perkasa. Mantra 6 dikatakan bahwa Yudhyamanius Cawi Kanta, Utamajus Cawi Wiryawan, Saubadro Draupadeyasca Sarwaiwa Maharata. Juga Yudhamaniu yang kekar dan perkasa, Utamauja yang gagah dan berani, putra-putra Subhadra Dewi dan Drupadi, semua pahlawan-pahlawan besar. Mantra 7 dikatakan Asmakam tu wiwistaye tani boda wiyodama nayaka mama sainyasya samjnartam tan braiwimite. Banyak lagi pahlawan perwira perkasa bagiku yang mempertaruhkan jiwa raga mereka dalam perang ini, bersenjata lengkap dan aneka warna, semua ahli tempur di medan laga.
1: Bauan bismasca karnasca kripasca samitim jayah aswatamawi karnasca saumadatis tatai waca.
0: Selanjutnya Gurunda, pandita paling bijaksana, perwira-perwira tinggi dalam pasukan kita. Ku sebutkan pertama engkau guruku, kemudian Bisma, putra Gangga, Karna, putra Surya, dan Kripa. Semua selalu jaya, dan Aswatama, Wikarna, dan Somadatta putra.
1: Anyeca bahawasura madarte tyata jiwitah nana sastra praharana sarve yuda wisaradah.
0: Dan perwira lain yang setia mempertaruhkan jiwanya untukku bersenjata lengkap aneka macam semua ahli peperang. Mantra 10 dikatakan,
1: Aparyaptam tad asmakam balam bisma biraksitam paryaptam tuidam etesam balam bima biraksitam.
0: Sungguh tak terkira banyaknya wahai raja, pasukan kita dipimpin Bisma, sedangkan pasukan mereka dapat diduka di bawah komando Bima. Nah, begitu Sanjaya menjelaskan dari mantra 1 ke mantra 10 kepada Raja Dhrishtarashtra. Di sana Raja Dhrishtarashtra yang buta itu menggigil ketakutan. Dia merasa bersalah bahwa dia terlalu memanjakan Duryodhana dengan pengaruh Sang Kuni. Maka terjadilah perang Mahabharata ini karena sebuah keangkuhan, karena sebuah tahta, karena sebuah kehormatan, karena sebuah kesombongan, karena sebuah egoisme, karena sebuah tahta, harta, dan cinta. Nah, ketika Raja Dhrishtarashtra bertanya, bagaimana selanjutnya wahai Sanjaya? Apa yang kau lihat di dalam medan perang, Kurukshetra? Di dalam mantra 11 dikatakan bahwa
1: Ayane suca sarwesu yata bagam awastitah bismam ewa wiraksantu bawanta sarwa ewahi.
0: Berdiri tegak dalam barisan sekalian masing-masing dalam divisi membela Bisma, ini sesuai dengan kedudukan kalian. Begitu Duryodhana berkata.
1: Tasya sanjanayan hasram kururidah pitamahah simhanadam winadyo caih sankam dadanmu param tapawan.
0: Demi untuk membangkitkan semangat pahlawan Kuru, kakek Bisma meniup kuat-kuat trompet kerangnya, menderu-derukan bagai raungan singa.
1: Tatasan kasca beryasca panawanaka gomukah sahasaiwa biahananta sasabda tumulo bawiat.
0: Trompet genderang dan tipa, gong serta suling tanduk dibunyikan serentak. Gemuruh gegap gempita di atas, di udara lapangan Kurukshetra, medan perang yang begitu dahsyat. Mantra 14 dikatakan bahwa
1: Tata swetair khayair yukte mahatis yandanis titau madawah pandawas caiwa diwiau sankau pradamatuh.
0: Trompet pancajania ditiup Sri Krishna, trompet dewata ditiup Arjuna. Setelah berdiri di atas kereta megah ditarik dua kuda putih, Krishna dan Arjuna meniup trompet sakti untuk memotivasi, untuk memberikan kekuatan kepada pasukan daripada Pandawa.
1: Panca Jaya Mahrisi Keso Dewa Datam Danan Jaya Paunram Dandau Mahasakham Bima Karma Uriko Darah Bima yang galak bagaikan serigala yang dipanggil Uriko Darah meniup trompetnya bernama Paundra. Trompet Pancajania ditiup Krishna. Trompet Dewata ditiup oleh Arjuna. Mantra 16 mengatakan bahwa Ananta Wijayam Raja Kunti Putra Yudhistirah Nakula Sadewasca Sugosa Maipuspakau. Raja Yudhistira Putra Kunti meniup trompet Ananta Wijaya. Wijaya itu artinya kemenangan. Nakula Sahadewa meniup trompet Sagosa dan Manipuspaka. Kasyasca Parameswasah Sikandica Maharatah Dristadyumno Wiratasca Satyakisca Parajitah. Dristadyumnya Wirata Setyaki yang tak tertaklukkan, Kari saja pemimpin pasukan panah, juga Sri Kandi maha pahlawan. Jadi mestinya Sri Kandi maha pahlawan. Drupado Draupadeyas Sarwasa Pitri Pipate Saubadrah Ca Mahabahu Sangkandadmu pritak-pritak. Drupada dan putra-putra Drupadi, putra Subhadra, bersenjata perkasa, oh tuanku, penguasa bumi ini, dari segala penjuru meniup trompet semuanya. Nah, sampai di sini, Raja Dhritarashtra kembali kepada Sanjaya mengatakan, aku tidak sanggup memikirkan ini. Aku takut, wahai Sanjaya. Ini karena kesalahanku sebagai orang tua yang selalu salah di dalam membela anak. Umat Sedharma yang berbahagia, anak itu adalah refleksi daripada orang tua. Anak itu mesti mendapatkan pendidikan mulai dari bayi di dalam kandungan. Kalau orang tuanya, bapak ibunya berbicara tentang kebaikan ketika istrinya sedang mengandung, kakek neneknya juga berbicara tentang kebaikan ketika mengandung, di sanalah seorang bayi menyerap apa kata-kata kita. Baik tidaknya seorang anak keluarga tergantung daripada pendidikan ketika mulai mengandung. Di sanalah ketika seorang anak di dalam kandungan seorang ibu, orang tuanya cekcok terus, kakek neneknya saling bentak dan membicarakan hal yang tidak baik, mengatakan tentang korupsi, perbuatan jelek, mengatakan tentang hidup kekerasan dan lain sebagainya, anak yang lahir juga akan seperti itu. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita merefleksi diri dengan dasar kitab suci Bhagavad Gita yang telah saya bacakan tadi dan setelah saya sedikit ulas. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jikalau kata-kata saya ada yang salah. Om Santi, Santi, Santi.

saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama produksi RRI Jakarta dengan tema Rinjani. Dan malam hari ini Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. Dan malam hari ini, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1, kita akan ikuti bersama terlebih dahulu satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Yang akan hadir malam hari ini adalah persembahan dari RRI Jakarta. Drama radio berjudul Rinjani bisa Anda nikmati sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani.

0: Kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
0: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 90.1 RRI Surabaya, ketemu lagi bersama saya Joadi Yuanda di program Ngobras bersama komunitas Koyok Yo Yo O Cycling Community setelah yang satu ini.

0: Lagu yang dipopulerkan oleh Juicy Luicy dengan Adrian Khalif ini ternyata juga banyak yang suka gitu ya. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas KYY. Oh, KYY. Oh. Cycling Community. Sudah hadir di sini ada Om Ito, Om Tommy, Om Yudis dan Om Riki. Langsung aja kita sapa mereka-mereka. Halo, selamat malam Om-om.
1: Malam.
0: Sehat ya? Semuanya sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini baru pertama kali mampir ke Studio Pro 1 kah?
1: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali ini. Gitu.
1: This time ya.
0: Gimana ekspektasinya?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, malam hari juga luar biasa kita bisa bertemu di ngobrol bersama dengan komunitas. Nanti kalau ada yang pada telepon bisa dipakai Om ini headsetnya. Oh, ya. Nah, kalau dari namanya komunitas KYY ya, Cycling Community. Koyoyoyo ini unik sekali nih, prokem bahasa Surabaya banget gitu ya. Nah, kenapa namanya kok seperti ini? Om Ito mungkin bisa menjelaskan, Om.
1: Ya, jadi kenapa kita pakai koyoyo ya? Mm-hmm. Ya, soalnya sebenarnya dari teman-teman KYY ini secara apa ya? Kalau dikatakanlah sepedanya, speknya itu ya ada yang agak keren-keren gitu. Tapi ya sebenarnya cuman ya wae, nggak ada apa-apanya sebenarnya, biasa-biasa aja. Tampaknya aja kelihatan wah.
0: Sepeda kayak yo keren tuh kayak apa? Saya yang saya tahu sepeda itu kalau nggak roda dua ya roda tiga lah. Itu kayak yo itu pada roda piro gitu ya. Gimana Om? Bisa dijelasin Om?
1: Ya intinya sih gaya tok, banyak gayanya, cuman sebenarnya ya secara skill ya gitu-gitu aja gitu anaknya ya. Intinya seperti itu sih.
0: Jadi nama koyo-yoyo ini diambil gitu.
1: Jadi katakanlah kayak spatnya, sepedanya itu bisa untuk mungkin ya untuk bersepeda atlet lah katakanlah gitu. Tapi ya sebenarnya cuma buat ngopi-ngopi aja.
0: gitu ya. Asli sebenarnya enak tapi kayak yo gitu ya. Oke. Nah, Om Ito mungkin bisa tadi sempat di off air sempat tanya sama saya, pernah sepedaan enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kalau saya tanya balik gimana nih perkembangan dunia persepedaan sekarang ini Om Ito?
1: Wah, ini menarik ini. Untuk kali ini sepedaan kali ini tuh lagi naik-naiknya kembali nih. Lagi rame-ramenya lagi nih untuk sepedaan. Jadi ya semoga hype-nya ini semakin meningkat, apalagi dengan ya ada isu yang menarik ini, bahan bakar ada naik ini, jadi ya mungkin kedepannya sepeda bakal rame lagi.
0: Bakal dijadikan satu alternatif gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk digunakan kembali sebagai salah satu pengganti.
1: Harapannya sih kita gitu. Jadi kalau bisa sih kita seluruh warga Surabaya khususnya kalau bisa ya semakin banyak yang bersepeda dan untuk jalanannya pun ramah juga buat para pesepeda maupun pejalan kaki seperti itu.
0: Kalau tadi Om Ito menyampaikan booming lagi. Memang sempat booming tahun berapa itu?
1: Sempat booming dulu ketika kalau di kita lihat tahun 2010-an itu booming sekali, ada sepeda istilahnya sepeda fixed gear itu rame-ramenya.
0: Tahun berapa itu ya?
1: 2010-an.
0: 2010 ya.
1: Itu rame-rame get anak-anak muda tahun segitu. Tuh sudah muda lagi, terus akhirnya ya COVID kemarin. COVID itu kan naik lagi.
0: Hype-nya naik lagi.
1: Semua sepeda, segala jenis sepeda itu sampai susah orang nyari sepeda. Nah, habis itu mulai pudar lagi. Untuk berapa lagi. Satu tahun, ya beberapa bulan ini sudah mulai agak naik lagi.
0: Sempat waktu itu sampai dibuatkan jalur khusus pesepeda ya di Surabaya. Sampai sekarang juga masih ada ya.
1: Sekarang masih ada.
0: Itu karena saking banyaknya para goes apa nih? Goeser gitu ya.
1: Goeser.
0: Para pesepeda para biker gitu ya.
1: Cyclist
0: gitu untuk apa yang meramaikan kota Surabaya. Saya beberapa kali event sepeda itu ngemsi Om. Jadi sempat ngerasain wah ini gila banget ini vibe-nya sampai ke bukan hanya di Surabaya tapi juga di luar kota waktu itu. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah mulai hype lagi gitu ya.
1: Mulai hype lagi nih sekarang. Betul.
0: Betul ya. Oke, ini untuk Anda pendengar yang mau bergabung atau mau tanya-tanya juga boleh, langsung saja bisa menuju line telepon kami 031-534-5474 dan juga bisa menghubungi WhatsApp kami di 081-331-4x992 ya, langsung bisa tanya-tanya sama Om Ito, Om Tommy, Om Yudis ataupun juga mungkin Om Ricky ya, yang sedang pegang kamera sekarang ini. Oke, kita terima telepon dulu ya Om ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Halo, selamat malam Ngobras. Ibu Selfie.
0: Ibu Selfie dari Sidoarjo.
2: Iya.
0: Ya, silakan Ibu Selfie.
2: Ini narasumbernya ini produksi sepeda atau koleksi sepeda atau sepeda?
0: Dijawab Om. Ya. Jadi
2: nanti aja dijawab.
0: Oh, nanti produksi iya. Sepeda, jual sepeda,
2: atau pesepeda.
0: Pesepeda, ya.
2: Ah, okay. Boleh. Kapan-kapan? Saingan dengan saya.
0: Saingan.
2: Siapa lebih jauh?
0: Oh, ya. Kuat-kuatan.
2: Ya, ya, saya ya. Atau Pak siapa nih?
0: Ada Om Ito, ada Om Tommy, Om Yudis.
2: Om Ito, Om Tommy, Om Yudis. Ayo.
1: Siap.
2: Saya,
1: selfie.
2: Saya dari Lingkar Timur. Sampai ke Babatan Pantai, Kenjeran.
0: Oh, jauh.
2: Pulang pergi,
1: luar biasa, selfie.
2: Iya, dan sampai sekarang, ini sudah saya lakukan sepeda ontel. Ya, katakanlah sepeda ontel lah. Ini sejak saya usia kecil sudah paling senang naik sepeda roda dua.
0: Sepeda pancal. Wes ya.
2: Mulai Darmo Permai masih gelombang pertama.
0: Tahun berapa itu? Darmo Permai itu kira-kira tahun berapa itu?
2: 80. Pokoknya wali kotanya Bapak Muaji Wijaya.
0: Kita masih jadi apa itu?
2: 84 atau 85 gitu. Pokoknya dari Darmo Permai meluncur sampai ke Keputeran. Sepeda pancal.
0: Itu sama siapa ya, Bu? Apakah memang punya klub sendiri, klub sepeda, atau memang inisiatif sendiri atau sendirian gitu?
2: Sama tetangga-tetangga dulu di Darmo Permai.
0: Sebaya dulu waktu itu.
2: Lucunya apa? Saya belum mengenal RRI waktu itu. Sambil meluncur dari Darmo Permai, mampir ke Aditya Warman La Victor.
0: Sekarang udah lama tutup.
2: Mampir di situ, ngobrol sebentar, terus lagi keliling. Diponegoro, Raya Darmo. Waktu itu kan masih sepi jalanan.
0: Betul. Oke. Okay.
2: Baru instruksi dari Mabes Polri, Dirlantas Mabes Polri. Baru awal pertama instruksi harus wajib helm Indonesia. Helmnya helm anu waktu itu. Helm seperti baskom itu loh, seperti
0: helm. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh helm cebu, ya. Cebu.
2: Iya. Jadi tinggal ditaruh ram. Jadi helm perang. Zaman itu saya sudah bersepeda.
0: Baik. Jadi ini pertanyaannya apa selain ini buat para komunitas ini apa ini?
2: Buat komunitas, tingkatkan komunitas untuk bersepeda ya. Apalagi bahan bakar kita ini tidak menentu. Naiknya sampai berapa? Masalahnya kan rupiah kan untuk membeli bahan bakar kan standar dolar kan bahaya. Bisa rupiah nanti tergerus oleh dolar. Jadi harus siap-siap banyak-banyak memakai sepeda. Sepeda angin.
0: Masa kalah dengan
2: saya dari Lingkar Timur bisa ke Babatan Pantai.
0: Itu sampai sekarang ya. Terakhir kemarin kapan?
2: Loh, baru tadi saya itu ke Juanda naik sepeda.
0: Baru tadi ini.
2: Iya.
0: Ampun. Ini lebih update itu Mas.
2: Mampir ke Pasar Betro. Tahu enggak Pasar Betro?
0: Tahu dong, di Sedati kan.
2: Iya, belanja-belanja sayur.
0: Mampir.
2: Baru pulang sini. Jadi terakhir tadi pagi ini. Besok sepeda lagi. Setiap hari.
0: Mantap. Sehat selalu deh.
2: Iya, setiap kali ketemu orang. Siap. Loh, kok setiap kali ketemu naik sepeda angin, saya katakan hanya punya sepeda angin.
0: Ada luar biasa.
2: Berendah.
0: Baik, Baik, terima kasih Ibu ya, Selvi ya.
2: Jadi tolong ya kalau mau bareng-bareng, ayo balapan.
0: Ngeri juga nih.
2: Iya, kalau ada event, tolong kasih tahu saya.
0: Oh, baik.
2: Jaraknya sampai mana aja?
0: Iya. Enggak mau yang pendek-pendek ya. Makasih Ibu Selvi.
1: Oke, Ibu Selvi.
0: Dari Sidoarjo. Nah, ini menarik sini. Ini pertanyaannya, ini komunitasnya ini komunitas orang jualan, komunitas orang buat sepeda, produsen sepeda atau komunitas goes?
1: Ya, jadi kayak ini komunitas sepeda.
0: Komunitas sepeda ya, memang hobinya sepedaan, Bu Selfie. Jadi mereka ini adalah komunitas yang konsernya adalah memang kumpul-kumpul sepedaan bareng. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk rutenya mana aja nih Om Ito? Atau mungkin Om Tommy dia mau coba jawab, boleh? Betul. Rutenya kemana aja Om?
3: Kalau saya sendiri kan yang sering ikut biasanya pagi. Itu mungkin rutenya
0: Minggu pagi.
3: Kalau rute sendiri saya jujur belum pernah jarak jauh sih.
0: Mana aja nih biasanya?
3: Paling antar kota Surabaya.
0: Antar kota Surabaya itu jauh loh Om. Antar kota itu bisa ke Surabaya Sidoarjo gitu ya?
3: Iya.
0: Surabaya Gresik pernah juga?
3: Belum.
0: Masuk
3: wilayah Surabaya aja.
0: Surabaya aja. Oh itu. Nah ini kalau tadi Bu Selvi mengatakan dari Lingkar Timur Sidoarjo itu daerah Gedangan ya kalau tidak salah ya, sampai ke Kenjeran itu berapa kilo ya kira-kira ya?
3: Berapa?
0: Sampai
1: 50 mungkin Pak.
3: Enggak sampai.
0: 25 kilo, tapi cukup jauh ya.
1: PP lumayan bisa 50.
0: Bisa 50 kilo PP ya. Itu ada yang seperti itu ya. Jauh sekali loh itu.
1: Banyak ya.
0: Itu. Banyak ya. Yang dicari apa sih sebetulnya sepeda bisa jarak jauh itu? Kalau Om Yudis ikut apa sepeda ya? Ini apa yang dicari?
4: Ada kesenangan tersendiri mungkin.
0: Apa kesenangan tersendiri apa? Spesifik misalnya apa? Ya, ketemu cewek-cewek gitu.
4: Banyak kenal orang juga.
0: Kirain ketemu sama cewek-cewek.
4: Jadi lebih sehat juga.
0: Gitu, itu yang pertama adalah lebih sehat, ketemu orang.
4: Terus banyak tempat-tempat kuliner juga yang belum pernah dikunjungi juga gitu.
0: Banyak kuliner tempat jadi mampir makan, mampir gitu ya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal sepeda nih. Oh, iya, ada telepon lagi ya. Jadi mungkin ini playlist pertanyaan saya enggak akan bisa kejawab semua nih karena ini udah diwakili sama penelponnya. Halo, selamat malam Ngobras.
5: Semangat malam,
0: Pak Luki. Iya, yeah, Pak Tua, silakan.
5: Di antara 4 orang itu kuartet ya?
0: Kuartet, iya.
5: Yeah. Boleh tahu nggak kira-kira paling muda berapa, paling tua umur berapa?
0: Sebentar. Ini yang hadir di sini ada 4 orang. Ini perwakilan karena terbatas studionya. Nah, yang ditanyakan secara komunitas keseluruhan atau di antara 4 orang ini aja?
5: Di antara 4 orang ini aja.
0: Oke, terus?
5: Yang pertama itu. Yang kedua, saya mengenal sepeda itu dulu, itu untuk ngawal atau ikut olahraga jalan kaki Surabaya Mojokerto.
0: Dulu ada gerak jalan itu, sepedanya ngawal.
5: Sepeda Hima.
0: Sepeda apa?
5: Kalau boleh sebut merek Hima.
0: Hima itu mereknya, jenisnya kayak gimana? Sepeda gunung?
5: Kebu.
0: Oh, kebu. Iya.
5: Dagangnya itu
0: gede ya.
5: Untuk dua sled gitu loh. Nah, itu Hima itu bisa bunyi tetek.
0: Oh iya. Rucinya itu bunyi ya.
5: Ya, yang kedua ada booming lagi olahraga itu waktu COVID.
0: Ya. Sampai sekarang masih aktif sepedaan kah, Pak Tua?
5: Apa?
0: Sampai sekarang masih aktif bersepeda kah?
5: Sekarang sudah tua.
0: Ya, kalau dulu masih muda.
5: Iya, ini kan etok-etok ya. Aku tuh tadi
0: kalau yo-yo. Iya, ini eto-eto. Sakonco itu ya. Beda dulur itu, sakonco.
5: Eto-eto. Setelah ada COVID tempoh hari, eto-eto
0: sepeda gitu ya. Tapi yang paling jauh rutenya dari mana ke mana, Pak Tua?
5: Ya, dari Mojokerto.
0: Mojokerto ke Surabaya, kalau Tugu Pahlawan.
5: Ya, Surabaya itu pulang ke Gresik.
0: Oh, lumayan jauh juga ya treknya. Montel,
5: dulunya namanya bukan Gowes gitu, Montel.
0: Montel, iya.
5: Ada COVID itu, ya, maafin nih sombong ya, kok enak-enak gitu ya. Itu saya beli sepeda itu di Ondomohen.
0: Dodolan sate kelopo, ya. Terus akhirnya gak tuku sepeda, tuku tapi kira-kira ada sate kelopo di sana enggak ya? Ya wes, oke, terus ya. Pertanyaannya apa nih?
5: Apa?
0: Pertanyaannya tadi yang pertama.
5: Di antara Anda itu apakah punya merek atau mungkin tertentu gitu ya?
0: Jenis sepedanya gimana gitu ya?
5: Terakhir saya itu pakai merek, kalau disebut ya namanya enggak umum kok. Yang saya beli di Wali Kota Mazda itu mereknya Mustang.
0: Oh ya, sepeda gunung kalau Mustang itu kalau nggak salah sih.
5: Enggak, ya sepeda jengki.
0: Sepeda jengki, oh ada ya. Oh.
5: Tua, bang.
0: Siap, nah, ya wes.
5: Ini tentang sebentar, ada ketertarikan tentang sepeda saya. Dulu waktu tinggal di jalannya, sekarang dirubah jalannya. Saya dulu tinggal di Diponegoro, Dr. Sutomo 24. Jalannya sekarang dirubah jadi
0: polisi istimewa.
5: Nah ini saya guyon dengan mereka yang ada bertiga, mulus-mulus orangnya, tiga orang itu sepedanya roda satu.
0: Sepeda akrobat.
5: Hari pagi itu saya keluar gitu, ngontel di depan saya itu putar-putar. Jadi bingung, ini sepeda merek apa, pupune merek apa gitu.
0: Oh ya wes, gitu aja ya curhatnya ya, nanti ya. Sambung lagi ya biar dijawab tuh pertanyaannya ya.
5: Ya,
0: ya. Sami-sami. Ya, itu Pak Tua. Ini bicara soal sepeda tadi ya. Sepeda itu bicara soal usia memang sepantaran lah ya.
1: Sepantaran sama Pak Tua.
0: Sepantaran sama bapaknya. Nah, oke, kalau kita bicara soal jenis-jenis sepeda, tadi ada jenis sepeda cengki atau sepeda kebu, sama aja itu ya.
1: Ya, ada sepeda jengki, ada sepeda kebo, beda-beda.
0: Apalagi, berapa banyak sih ragamnya jenis-jenis sepeda itu kalau dari pengamatan atau pengetahuan dari Mas Ito dan Mas Tommy, Mas Yudis mungkin?
1: Banyak ya, ada banyak. MTB, ada road bike, ada fish gear, ada Sally, sekarang ini yang lagi booming gravel.
0: Kalau yang sepeda, sepeda yang dilipat-lipat itu apa jenis
1: Sally.
0: Apa? Sally namanya ya. Itu praktis itu, kayaknya enak
1: praktis,
0: ya.
1: Praktis, untuk kota-kota enak.
0: Tapi biasanya beban sepeda itu bisa menahan sampai beban berapa kilo ya?
1: Oh, macam-macam, 100 kilo bisa.
0: Bisa ya?
1: 100 jenis, lebih bisa.
0: Tapi tergantung jenis sepedanya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin tadi sempat kita kelewatan juga nih, KYY, Cycling Community itu terbentuknya tahun berapa, Mas?
1: Tahun 2021.
0: 2021 ya. Atas apa tuh? Prakarsa dari siapa, Mas? Om Mito sendiri atau?
1: Enggak. Jadi kita tuh ada ya teman gumbulan lah istilahnya.
0: Gumbulan. Iya, iya, iya.
1: Di zaman SMA, kuliah itu dia punya
0: teman. Karena sering gumbul itu tadi.
1: Ada namanya Mas Bayu itu. Punya teman ini, punya teman ini, punya teman ini. Jadi kita digabungin jadi satu. Itu kebetulan sama-sama senang sepeda. Jadi akhirnya ya nyambung.
0: Tahun 2001 ya.
1: 2021.
0: Oh, 2021.
1: Baru-baru. Pokoknya kita
0: baru ya.
1: Sepeda COVID ini.
0: Berarti ini baru usianya sekitar 5-6 tahunan lah ya.
1: Kurang lebih segitu.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terwakili lagi pertanyaan saya ini. Selamat malam. Ngobras. Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, malam.
6: Iya, dari Pak Junaidi ini.
0: Silakan.
6: Ya, ini kalau misalnya ingin gabung itu gimana caranya gitu ya? Apakah ada sepeda-sepeda tertentu atau bebas gitu?
0: Apa harus punya sepeda tertentu gitu ya, jenis apa gitu ya, atau bebas gitu ya? Oke, terus?
6: Ini kan menarik juga ya, ngajak masyarakat juga gerak gitu ya. Nah, mungkin kalau anu ngumpulnya di mana gitu, buat sama-sama bareng gitu.
0: Oke.
6: Gitu aja, Mas.
0: Siap, makasih Pak Jun ya. Oke, monggo, ini langsung dijawab loh ya. Padahal ini masih jawab, masih lama. Tapi kalau pengen gabung gimana? Gimana caranya dan di mana tempat titik kumpulnya biasanya begitu?
1: Oke, buat Pak Jun, sebenarnya kalau mau gabung kita pantau aja, kalau ada Instagram pantau Instagramnya dari kyy.cc. Nah kita biasanya itu ada story apabila ada bersepeda gobes bareng ya, gobar. Cuman kadang rutinitasnya itu di hari Minggu pagi.
0: Okay.
1: Untuk tikumnya biasanya di CFD di Bank Papua biasanya. Cuman balik lagi tetap update-nya ada dipantau di story
0: di story, Instagram.
1: Soalnya
0: di Instagram
1: kadang kita berubah tergantung dari aktivasi di minggu tersebut. Kadang kan kita ada aktivasi dengan apa ya, tempat kafe lain atau apa yang jaraknya mungkin harus ke selatan atau ke barat, jadi ke kita
0: timur,
1: tikumnya
0: gitu ya,
1: menyesuaikan. Cuman rata-rata di situ. Kadang juga kita bersepeda di Rabu malam itu bareng-bareng sama komunitas-komunitas lainnya. Ada komunitas pacu, roda berkah, ada pip cycle, macam-macam lah. Itu
0: jadi ya, lebih sering ke CFD gitu ya.
1: Betul.
0: Gak pernah ditaruh di tempat lain gitu, jalan kemana gitu.
1: Itu tikumnya.
0: Tikumnya. Nah, tapi tikumnya, rutenya bisa kemana-mana.
1: Rutenya bisa kemana. Kalau ke barat ya bisa sampai Citraland. Kalau ke timur bisa sampai East Coast. Kalau selatan Darjo bisa sampai Pandaan.
0: Nah untuk jarak yang dipilih itu berdasarkan apa? Kesepakatan kah atau?
1: Biasanya kalau rutin tas, ya ngalir aja ketika hari itu. Beda lagi kalau kita
0: misalnya, ayo kemana? Kemana? Ya, gitu ya.
1: Misalnya beda lagi kalau kita ada event tertentu ya. Event tertentu misalnya ada tamu dari komunitas ya, dari komunitas Solo atau komunitas mana yang hubungi kita. Mau gak mau kita bikin rute
0: collapse lah ya, ya.
1: Kita cari rute-rute yang spotnya menarik lah. Kayak di kota lama, cari spot-spot Surabaya yang unik-unik. Masuk gang Tour de Gang, ada istilah
0: Tour de Gang, keren gitu banget namanya ya.
1: Ada ya, soalnya sebenarnya Surabaya ini banyak ya kaya dengan spot-spot yang menarik yang kadang bisa dilintasi hanya dengan bersepeda.
0: Betul.
1: Oh, nyata ada kayak gini ya di sini ya, baru tahu gitu.
0: Masuk orang gang-gang ternyata nemu yang begini nih.
1: Menarik ya.
0: Ternyata
1: ada lorong seperti ini ya. Mereka kadang nggak tahu.
0: Okay.
1: Nah, dengan bersepeda itu capek.
0: Nah, itu sekali sekali berangkat bisa sampai berapa orang?
1: Waduh, bisa rata-rata lah ya, rata-rata biasanya 20-an.
0: 20 pesepeda ya?
1: Pernah sampai 100, pernah.
0: Oh ya? Itu
1: kadang ya 10-an juga pernah, 10, bersepuluh, gak sampai bersepuluh juga pernah.
0: Tapi secara keseluruhan, anggota Koyo-Yo-Yo ini berapa orang anggota pesepeda ini? Kalau yang sudah terdaftar di grup WhatsApp, biasanya kan sudah ada grup WhatsApp ya?
1: Ya. Kalau di grup WhatsApp sih kayaknya paling berapa ya? 30 ya.
0: 30 orang sebenarnya. Itu semuanya dari Surabaya.
1: 30-an dari Surabaya dan sekitarnya.
0: Dan sekitarnya. Jadi awalnya yang teman-teman sekolah, teman-teman kumpul, akhirnya semakin luas lagi.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak itu sebenarnya kalau bersepeda tuh enggak hanya kayak aja. Jadi kita kadang ada grup namanya kolaborasi. Itu kita sapa komunitas lain
0: langsung
1: mau gabung,
0: terus
1: gabung aja gitu.
0: Soal jenis sepeda enggak?
1: Jadi
0: ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari Pak Jun ya, jenis sepedanya bebas, gak harus terpaku pada satu jenis sepeda. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Ngobras, ada yang ketinggalan.
0: Hei, Bu Selfie ya, Bu.
2: Iya, ini kalau rombongan 100 atau 200 sepeda, boleh enggak? Diizinkan enggak sama aparat kepolisian kita dikawal?
0: Ya, gitu. Gitu aja ya pertanyaannya.
2: Iya, minta dikawal supaya arus lalu lintasnya kita kan ya lancar lah.
0: Steril gitu ya.
2: Iya, steril, iya,
0: Oke. Okay.
2: Dan tidak mengganggu yang roda-roda 4, roda berapa lah. Makasih.
0: Iya, ya roda 4 dan roda 2 aja. Roda 3 ada jarang. Gimana? Apakah kalau pas goes bareng terus kemudian pesertanya banyak sampai 100 goeser, pesepeda gitu, apakah ada semacam pengawalan khusus gitu?
1: Nggak ada, soalnya kita nggak bisa nentukan berapa peserta yang datang, kita nggak bisa nentukan.
0: Bebas aja ya. Bebas jadi aja. ketika ditikum tadi, ditikum kumpul tadi, kumpulnya berapa orang, mau 10, mau 5, mau 50, mau 100, ya udah pokoknya berangkat aja gitu ya.
1: Berangkat aja.
0: Jadi nggak pakai pengawalan-pengawalan khusus seperti patwal gitu.
1: Cuman ya. Cuman biasanya kalau yang sampai pesertanya banyak itu biasanya kita ada event tertentu. Jadi kita sudah promo di Instagram. Seperti event ada namanya MTB Vintage Day.
0: MTB itu. Vintage Day.
1: Nah, okay. Itu tuh bisa langsung membludak. Mm-hmm. Nah, kalau gitu kita sudah antisipasi dari teman-teman ini. Dari kita ada relawan untuk mengawal mereka. Jadi angon bebek lah pesepeda-pesepeda dari teman-teman ini yang kita komunitas KYI ini untuk ngatur mereka sendiri secara otomatis.
0: Secara otomatis mereka sendiri yang mengatur, bukan melibatkan dari pihak kepolisian ya.
1: Melibatkan. Soalnya kan enggak. Itu juga acara rutinitas apa ya, sepeda biasa aja, gak harus izin-izin gimana.
0: Cuman MTB Vintage itu temanya.
1: Temanya, gitu ya? Temanya serentak gitu,
0: se-Indonesia. Se-Indonesia, keren ya. Jadi begitu ya, Ibu Selvi, tidak ada pengawalan-pengawalan khusus ya, seperti pejabat tidak ada. Jadi langsung aja, langsung aja bisa datang, terus goes bareng. Nah nanti informasinya bisa dicek di Instagram mereka, di @kyy.cc. Itu benar ya, Om ya?
1: Betul.
0: Nah, untuk rentang usia anggota ini, dari usia berapa sampai usia berapa? Tadi ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Tua. Kalau Pak Tua kan yang kita berempat aja nih ya kan? Nah, kalau dari seluruh anggota, kira-kira dari yang paling muda itu usia berapa?
1: Paling muda itu ada SMP kelas 7, kelas 1.
0: Kelas 1, berarti
1: sering bergowes sama kita ya?
0: Usia 12 tahun, 13 tahunan gitu ya?
1: Ada.
0: Wow.
1: Keren itu. Paling tua ya ada kisaran 45 up lah ya.
0: 45 segitu. Up ya. Upnya bisa sampai 50 up. Oke, okay. Nah apa sih yang ditawarkan dari komunitas ini agar bersepeda itu tadi Om bilang itu gimana caranya bisa menyenangkan, fun dan segala macam yang mungkin juga berbeda dengan komunitas yang lain.
1: Apa ya yang ditawarkan ya? Sebenarnya sih bebas-bebas aja sih kita itu.
0: Kostum jadi, misalnya?
1: Enggak ada yang spesifik.
0: Atau ada iuran per bulan misalnya?
1: Ya, enggak ada.
0: Enggak ada ya, bebas ya.
1: Ada di sini itu kita bebas.
0: Sepeda bebas ya.
1: Bebas.
0: Cuman waktunya aja gitu.
1: Betul, waktunya aja ya. Ayo gowes bareng, kita senang-senang bareng, terus ya wis begejekan bareng lah isinya.
0: Begejekan gitu, bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Itu yang ditawarkan. Jadi memang pegejekan barengnya itu yang lebih seru ya. Karena kan tiap orang awal ketemu kan agak-agak kikuh ya, gak kenal satu dengan yang lain gitu ya.
1: Pasti. Dan kita pasti terbuka kok. Ada yang baru masuk, oke, paling kenal. Kalau mereka terbuka, sama-sama terbuka, pasti bakal enak. Kalau makin menjauh ya susah.
0: Jadi ketemunya pada saat sepedaan itu aja. Apa nggak ada agenda di luar itu, misalnya kayak misalnya ketemu buat ngobrol-ngobrol klinik soal sepeda, atau ketemu pada saat ada acara bakti sosial gitu mungkin?
1: Otomatis dengan sendirinya pasti.
0: Tapi dengan sepeda itu juga semua ya?
1: Nggak pasti. Akhirnya kan nongkrongnya sudah kenal toh. Uh-huh. Akhirnya nongkrongnya nggak harus sepedaan.
0: Ketemu di mana?
1: Akhirnya nambah relasi pun. Akhirnya ya saling apa ya, saling membantulah seperti itu ke depannya.
0: Terus tadi saya juga tanya di awal bahwa komunitas ini nggak ada pengurusnya gitu, gimana Om, kenapa nggak ada kepengurusan secara spesifik gitu?
1: Emang nggak ada, jadi emang yang ada. Kita yang mau repot aja secara sukarela, yuk gitu aja.
0: Jadi semua dikerjain bareng-bareng gitu ya.
1: Bareng-bareng itu aja.
0: Mau
1: sih.
0: Ngapain, yuk bareng-bareng ya, gitu. Mau gitu kesono, aja. Yuk bareng-bareng gitu.
1: Ya kita ada namanya biasanya tiap tahun tuh istilahnya back vakansi.
0: Apa itu?
1: Back vakansi itu ya itu tadi.
0: Back kita vakansi.
1: Vakansi. Oh. Jadi kita berkunjung ke tandang lah ke kota lain kayak Jogja, Solo, Denpasar seperti yang tadi saya ceritain. Nah itu kita biasanya ya siapa yang mau rela sibuk mengkoordinir teman-teman ini dengan membawa sepeda ke sana. Itu kan butuh kerelaan mereka gitu. Ya itu sih, jadi gak ada pengurus ini harus seperti ini.
0: Harus ini kerja ini,
1: kerja itu. Akhirnya terbentuk dengan sendirinya. Terus ini tak garapi, ayo kok mau, ayo bareng-bareng.
0: Selama ini udah berapa kota yang pernah dikunjungi Om?
1: Udah, apa ya?
0: Jogja, yang di, Solo, itu Bali. di luar Jawa Timur.
1: Di luar Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur ya Malang, Gresik itu udah pernah semua. Madiun. Ya baru Jogja, Solo sama Bali sih.
0: Jogja, Solo, Bali.
1: Iya.
0: Keren sih. Ya. Jadi sekaligus liburan juga ya.
1: Sekaligus liburan.
0: Dan itu nggak butuh waktu, nggak bisa satu sehari ya Om ya?
1: Bisa.
0: Sampai berapa hari biasanya? Yang pasti, paling lama berapa hari di mana? Bali.
1: Bali itu Jumat Sabtu Minggu itu kita bersepedanya di hari Sabtu sama Minggunya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi kalau di luar kota itu kayak Yoyo ini kemudian kolaps dengan komunitas sepeda yang ada di sana.
1: Nah, asiknya komunitas-komunitas itu antar kota itu kita saling support. Jadi kita ke sana, mereka tuh langsung menyambut iya? kita semua. Langsung bikin acara macam-macam.
0: Oh iya.
1: Iya, gitu.
0: Seru ya ternyata. Masih. Ya. Waduh. Nah, kemudian ini bicara soal misalnya kalau di jalan tuh kan ada yang namanya kejadian ya, accident atau apa, kejadian-kejadian laka lantas yang bisa dialami. Itu gimana caranya, Om? Apakah di komunitas ini juga diberikan satu pengarahan terlebih dahulu, tapi kalau memang kejadian itu terus harus kayak gimana gitu, Om?
1: Ya, pertama pasti kita sebelum apa sebelum start itu pasti safety nomor satu ya. Kita pasti menganjurkan harus pakai helm meskipun sepeda.
0: Helmnya helm ini.
1: Ya,
0: ini namanya helm sepeda namanya.
1: Seperti yang di depan ini.
0: Ya, warna putih sama warna biru dongker. Ya, oke.
1: Cuman kan ya ada yang enggak pakai helm ya enggak masalah sih asal kita harus safety dengan kondisinya masing-masing. Cuman kita kan juga enggak kecubutan. Kita kan juga jalannya bareng-bareng juga enggak sampai begitu ya. Sebisa mungkin ya kecelakaan itu ya semoga tidak terjadi ya di kita ya. Cuman kalau ada antisipasi
0: kejadian gitu.
1: Ya segera pasti hubunginya ke 112 kalau misalnya pernah soalnya kita
0: ada anak ada kejadian gitu.
1: Ada kejadian. Langsung kontak langsung datang. Kan cepat kalau di kita ya di Surabaya seperti itu ya. Tangkap kok langsung dibantu.
0: Langsung ke call center call gitu center. Ya. Nah, Om Tommy kalau ikut acara KYY ini sendirian atau ngajak keluarga juga?
3: Lebih sering sendiri.
0: Lebih sering sendiri. Iya. Oh, kalau Om Yudis juga sama?
4: Awalnya sendiri, terus ketemu teman-teman dulu juga.
0: Karena awalnya sendiri,
4: akhirnya kumpul semua.
0: Gak pernah ngajak keluarga?
4: Gak pernah.
0: Kenapa? Ada istri mungkin ngajak anak gitu rame-rame kan asik tuh seru tuh.
4: Masih bujangan bebas.
0: Oh masih bujangan.
1: Promosi.
0: Selagus promosi ya.
3: Gak bisa lama kayaknya.
0: Tuh mendengar tuh ada yang masih bujang loh ternyata ya. Kalau Om Tommy gimana nggak keluar dengan keluarga gitu?
3: Berhubung kan saya juga punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal lama sih, makanya lebih sering sendiri.
0: Oke, gitu ya. Om Ito juga begitu ya Om. Jadi komunitas ini kebanyakan kalau sendiri-sendiri gitu, gak Om Ito juga gitu, gak ngajak keluarga juga, sama juga.
1: Sendiri juga.
0: Sendiri juga. Lebih enak gak riwah gitu ya.
1: Tapi ada yang sama keluarganya. Ada.
0: Boleh
1: sama
0: juga.
1: Istrinya ada.
0: Oh, ya. Om ada sepeda tuh yang didaikin dua orang itu namanya sepeda apa ya?
1: Ada.
0: Kayak misalnya saya pernah datang ke satu hotel tuh ada dia menyediakan sepeda yang bisa digoes dua orang gitu depan belakang.
4: Tandem.
0: Oh.
1: Ada teman kita ada yang punya itu sepeda tandem.
0: Oke, jadi jenis apapun sepedanya it's okay gitu ya. Enggak masalah ya, baik. Enggak masalah. Oke, baik pendengar, nanti kita akan masuk ke segmen terakhir. Jadi jangan bergeser dulu ya, kita masih ngobrol-ngobrol bersama KYY Cycling Community di malam hari ini sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami ya.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan Koyo Yo Yo Cycling Community ya. Di segmen-segmen terakhir saya ingin tahu ini ada semacam harapan ya, atau mungkin closing statement dari para anggota member yang tidak mau disebut ada kepengurusan, nggak mau ada ketua, semuanya adalah anggota pengurus ya. Oke, kita mulai dari Om Ito dulu nih. Apa Om harapan untuk KYY ini Om?
1: Harapannya untuk KYY ya tentunya solid ya, kita ya tetap selalu bersepeda meskipun dengan kesibukannya masing-masing, kita tetap bersepeda. Baik jauh dekat, bebas sih sebenarnya, mau sepeda sama siapa aja, mau sepeda sama KY, pokoknya kalian tetap bersepeda, kita pun sudah senang
0: gitu ya, apapun sih. Ya oke, kalau Om Tommy,
2: Harapan saya sih bergenerasi terus ya Pak ya, jadi nggak putus sampai di masa kita. Karena kan berefek juga kesehatan untuk lingkungan juga, mengurangi polusi, apalagi kalau pas Car Free Day itu kan banyak teman-teman komunitas bersepeda yang bisa join atau gabung, seperti itulah.
0: Gitu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Terus untuk ini jomblower sejati ini Mas Yudis gimana Om Yudis?
3: Ya, kedepannya banyak juga yang bersepeda untuk kesehatan juga lebih bagus, terus banyak orang kenal orang-orang juga. Terus ya banyak tempat-tempat kuliner juga buat dikunjungi.
0: Gitu aja. Tujuannya ya. Kuliner ya.
3: Iya.
0: Memang sudah
3: kesepedaan terus kulineran
0: Mas. Kuliner apa yang paling menarik selama ikut iki ya, ikut KYY ini yang
3: ditemukan? Nasi cumi undaan
0: itu. Nasi cumi undaan. Recommended
3: best,
0: ya.
3: Best.
0: The best banget. Oke, harga?
3: Ya 20 ribuan.
0: Murah, itu tidak seberapa mahal. Baiklah, baik, terima kasih Om Ito, Om Tommy, Om Yudis, Om Riki, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Terima kasih.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 era di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali, saya Juadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Malam hari ini kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu tahun 90-an, mancanegara sampai dengan turun ya, 80-70-an boleh. Malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: dari Venge Boys dengan Shalalalala, Shalalalala gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan bernostalgia. Kalau tadi saya sebutkan tahun 90-an, 80-an ya. Tahun 2000-an juga boleh ya, 2000-an juga boleh, silakan. Kalau mau mendengarkan lagu-lagu lawas tahun 2000-an juga kami tunggu atensi-atensinya. Dua line telepon yang bisa Anda manfaatkan, 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331494992. Kalau nanti mau bergabung melalui WhatsApp, Anda juga sebutkan dulu passwordnya, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, dan sebutkan namanya, lagu requestnya apa, dan penyanyinya siapa ya. Kalau gak disebutin penyanyinya, nanti kita bingung mau carinya kayak gimana. Anda juga bisa mengirimkan voice note juga boleh ya, semuanya saja asalkan terdengar dengan jelas. Baik pendengar, kita langsung saja lewati malam hari ini dengan penuh kebahagiaan hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Siti Pasuruan.
1: Sehat ya, Mas Jo.
0: Sehat. Terima kasih loh perhatiannya, kok baik sekali sih.
1: Urip
0: sepisan. Oh, alah dawane, urip sepisan. Carine ping telu uripe. Cari ping pitu.
1: Sepisan aja tadi
0: orang. Oh, gitu ta. Ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi kok suaranya kok kecil sekali sih, saya dengerinnya dari sini.
1: Lagunya apa, Mas?
0: Lah lagunya apa? Ibu mau dengar lagu apa?
1: Indo apa manca?
0: Lah ilaha illallah. Lah tadi saya bicara dari awal gak dirungokno toh ya. Aduh, hancur hatiku mengenang dikau berhan.
1: Saya tak ingin sendiri aja, Mas.
0: Enggak bisa, ini lagu mancanegara, Bu.
1: Kalau mantan bahwa beautiful.
0: Beautiful apa?
1: Dari Paul Anka.
0: Paul Anka?
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Oke, Mas. Salamnya buat Umi yang di Queen.
0: Apa Paul Anka enggak ada yang judulnya beautiful loh, Bu?
1: Apa yang punya itu?
0: Ya enggak tahu siapa. Beautiful day, beautiful Sunday atau beautiful apa? Beautiful girl atau apa ya, beautiful tuh banyak. Atau beautiful girl. Oke, beautiful girl. Husi Marichan. Yo, silakan.
1: Mama Yu sama Kusipirnya. Sama Pak Edres, Dewi. Pak Mariono sama Pak Kanedi. Pak Budi Saseno, Mas Ali, Mas Dio, Bang Ali, Bang Kobar sama Bang Freddy, Wira Pisti.
0: Oke. Siap, siap. Oke, sudah. Ya.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ibu Siti dari Pasuruan sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama. Di belakang Ibu Siti ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu Yuni, Solo Tigo.
2: Iya, Mas.
0: Sehat, Ibu.
2: Pangestu,
0: sakunturipun. Ya, saya juga sehat. Silakan. Malam hari ini ada yang mau dikenang, Ibu? Lagunya apa ini yang mau didengarkan?
2: Anu itu loh, Mas. Judulnya Nobody's Child ya, ya.
0: Nobody's Child. Nenek, ya, siap.
2: Yang nyanyi saya lupa itu.
0: Yang nyanyi kalau tidak salah Nobody's Child. Itu Karen Young bukan ya?
2: Oh iya.
0: Betul,
2: ya.
0: Karen Young ya.
2: Ya itu Thomas yang As I was slowly
0: passing an orphan home one day, I stopped there for a moment just to watch a children play. Yeah.
2: Itu ya mas ya.
0: Nobody tell. Ya yeah, betul. Siap.
2: Oke. Saya kirim boleh ya mas sedikit ya mas.
0: Boleh.
2: Ibu Nana.
0: Mm-mm.
2: Ibu Mimi.
0: Mm-mm.
2: Ibu Titi.
0: Oke.
2: Okay. Oma Queen. Pak Wandi.
0: Oke.
2: Okay. Buati.
0: Oke, okay, satu lagi boleh.
2: Dan Kobar.
0: Ya.
2: Kobar dan semuanya saja.
0: Oke okay, deh.
2: Salam damai semuanya.
0: Mm-mm.
2: Terus buat Mas Junya. Sugeng-sugeng.
0: Ya.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Tuhan memberkati beserta keluarga Mas.
0: Sama-sama Ibu. Tuhan memberkati juga ya. Selamat malam. Yuk, terima kasih Ibu. Selamat malam sudah bergabung ya. Ada yang bergabung ini melalui line telepon? Adakah? Mana tadi? Oh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Adakah? Memori
0: Berbagi.
3: Berbagi rindu.
0: Memori.
3: Memori lewat lagu.
0: Okay. Mas Budi Sasena, selamat malam Mas Budi. Gimana punya kabar? Sehat Mas Budi? Gimana cuaca di Tuban? Bagaimana?
3: Cuaca cerah Bang Su, Bang Su cerah.
0: Oke, silakan. Malam hari ini mau dengar lagu apa?
3: Aja, Bang Su.
0: Boleh.
3: Sama Bu Titi yang ada di Pasuruan. Terima kasih senggolannya Bu Titi. Juga ada Ibu Ira juga. Aku lupa nyalami kemarin. Sorry Bu. Terus juga ada Pak Mulyono. Selamat malam juga. Terus sama Mama Yu, selamat malam. Ke semuanya sahabat saja Bang Su. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih juga Bang Su.
0: Sama-sama Mas Budi Sasena, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Budi Sasena yang lagunya malam hari ini ikutan aja gitu ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi.
4: Rod Stewart.
0: Yang mana?
4: Sailing.
0: Oke, okay. I am sailing gitu ya.
4: Iya mungkin.
0: Loh, ya apa kok mungkin ini? Nah, gimana? Kok gak ngerti lagu? Tapi harus judulnya kayak apa ceritanya?
4: Udah sering kali request lagu ini kok.
0: Oh, lah kok iya paling itu ya apa ceritanya iya paling itu?
4: Sailing.
0: Bukan feeling loh ya, ini I'm a sailing ini. Sailing, berlayar ini.
4: Kalau feeling harus Morris.
0: Beda, Morris Albert. Oke, monggo. Soalnya mau buat siapa ini malam hari ini?
4: Untuk Bapak Nukiawan, Tulang Kobar, Opa Mulyono, Abah Ali, Mas Bandi, dan semuanya. Mas Maju, Mas
0: Eh, baik.
4: Oh iya, Pak Bambang ketinggalan.
0: Iya, okay. Oke. Makasih ya, Abawi. Sehat selalu.
4: Amin.
0: Baik. Abawi sudah bergabung ya. 4 penelpon. Mau ditambah lagi? Boleh? Boleh ya. Tanya-tanya dewe, jawab-jawab dewe ya. Itulah penyiar radio. Ya wis. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam juga Bang Jo, Adi Juwana.
0: Ya. Yeah.
5: Saya ingin bebas Bang Jo. I want to be free.
0: Siap.
5: Ya, salam tadi dan salam balik buat Aba Abi. Bu Siti semuanya, Siti-Siti keduanya, dan Bu Yuni Solotego Salom, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Mas Bandi, Pak Tua, Pak Idris, Inong Pungyanti Queen, Ibu Istikaro, dan Pak Mul. Bang Jo, Ade Juanda, aku aturkan, matur nuwun. Thank you so much.
0: Baik, selamat malam, terima kasih, dan sampai jumpa untuk Bang Kobar ya. Kita nikmati lagunya Bang Kobar, I Want to Break Free dari Queen. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dari Jose Mary Chan dengan Beautiful Girl sudah kita nikmati bareng-bareng ya malam hari ini pendengar. Semoga Anda suka, semoga Anda terhibur tentu saja. Dan saya lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Ada siapakah gerangan? Oke, kita akan coba buka satu persatu ya. Mohon bersabar. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. Lagunya Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Wah, enak ini ya Pak ya. Oke, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, kemudian Ibu Siti, Pak Faris, Ibu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan. Terima kasih ya. Lagunya saya coba persiapkan terlebih dahulu untuk Pak Mariono, saking Tulungagung gitu ya. Oke, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, ya.
1: Memori Lewat Lagu,
0: kepreset. Mas Bandi. Ya, sehat Mas Bandi ya.
1: Pengabus tadi, wah enak Mas.
0: Apa?
1: Pengabus tadi, Peng Jebos.
0: Apa itu? Sing oh, Peng Jebos. Ya tadi awal tadi. Syalalalala.
1: Iya. Itu tadi, rancak juga Mas.
0: Morning, apa itu?
1: Color Me Bad.
0: Oke, okay, yang mana itu?
1: All For Love.
0: Oh, aduh. Nalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ya, Color Me Bad, Color Me Bad.
1: Color Me Bad.
0: Tahun 91. Ya. Salamnya buat siapa, Mas Bandi? Halo, Mas Bandi. Ini suaranya hilang-hilang ini. Mas Bandi, mana suaranya? Oke. Halo, Mas Bandi. Suaranya hilang ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih Mas Bandi, keputus. Coba yang lain dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mas Faris, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Batu dingin ya sekarang ya, mendidih ya katanya.
2: Iya. Mendidih sekali.
0: Mendidih sekali.
2: 18 derajat ini.
0: Wah, enak sekali.
2: Iya. Enak bermalas-malasan.
0: Selimutan. Oh, temenan.
2: Iya.
0: Saya tuh bayangin kalau bangun pagi di Kota Batu terus kalau saya pakai AC wis wadem gitu ya.
2: Rasa dinginnya wis.
0: Iya. Aduh. Iya. Oke. Malam hari mau dengar lagu apa ini, Mas Faris?
2: Lagunya yang I'm a big big Girl,
0: Emilia, Beagle. Oh, iya. Siap.
2: Oke. Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya. Soalnya aku kan udah lama nggak gabung.
0: Iya, sibuk ya.
2: Kalau sibuknya enggak.
0: Ah, terus?
2: Teleponnya tuh kadang kena, kadang enggak.
0: Gitu.
2: Sinyal. Kak
0: betul, betul.
2: Kadang kalau naik di WA itu perebutan.
0: Nah, ya itu dia. Jadi perlu ini ya, ekstra tenaga ya. Ekstra tenaga, ekstra emosi.
2: Kirim voice note, ternyata baru dibacainya udah
0: malam. Oh, iya, gantian Mas banyak banget kalau udah mulai masuk itu.
2: Itu pun aku kadang sering nggak dengerin eman-eman loh.
0: Iya.
2: Punya mijeti ibunya,
0: ternyata
2: udah diputer sama.
0: Oh iya, itu ya. Mohon maaf itu saya harus.
2: Iya.
0: Saya tuh buka dari yang ngirim voice note pertama, ngirim WhatsApp itu sampai malam itu.
2: Tapi memang gangguan ini loh sinyal.
0: Sinyal dari, betul.
2: Kata telepon saya mungkin. Karena saya tuh berasa orang kaya.
0: Iya.
2: Pakai telepon biasa ya. Telepon WA ya.
0: Wah, lengkap. Gih.
2: Orang kaya.
0: Makasih banyak ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rod Stewart kali ini I'm a Sailing. Untuk Anda yang sudah request lagu ini, selamat mendengarkan ya. Enak sekali lagunya.

0: Baik, satu lagu dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry sudah kita nikmati bersama. Gimana nih, suasananya semakin syahdu saja ya. Tambah malam tambah enak gitu lagu-lagunya ya. Saya juga masih menunggu kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung malam hari ini di line telepon kami 0315345474 dan juga 081331499. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Lagunya Mernet Karnet, Someone You Loved gitu ya. Salamnya untuk semuanya. Kangen suaranya Bang Jo. Wois ya. Terima kasih ya Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Karner Maynard ya. Someone You Loved. Oke. Saya coba siapkan terlebih dahulu. Kemudian juga selamat malam. Ini ada lagi Ibu Sri Suhartini ya, Brian White, God Gave Me You. Soalnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Istikaro, Om Mayanti, Queen ya. Untuk Mas Jonya terima kasih ya, sama-sama. Kita ke line telepon dulu ya. Boleh, yuk silakan dideringkan kembali line teleponnya 5345474. Saya akan angkat, kalau tidak ada saya coba angkat WhatsApp. Oh baik, WhatsApp berarti ya. Oke, halo selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu. Selamat malam.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Saya lagunya Tom Jun, Obladi Oblada.
0: Obladi Oblada.
1: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, juga Mama Agustina, Pak Budi Sasena, juga Pak Mariono, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Dian, Bu Musdati Wibowo, juga Bu Esther, Bu Bang Kobar, Bu Siti.
0: Obladi Oblada itu bukan lagunya Tom Jones kayaknya Bu, itu lagunya The Beatles.
1: The Beatles?
0: The Beatles, betul.
1: The Beatles.
0: The Beatles, ya, The Beatles, The Beatles.
1: Iya, The Beatles.
0: The Beatles.
1: Iya, gak apa-apa. Jadinya, kalau itu punyaanku tak toret itu.
0: Ya, bukan Tom Jones ya.
1: Makasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Salam sehat semuanya.
0: Sami-sami Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: God Give Me You ya, dari Brian White, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan malam hari ini. Kita akan coba terus melaju hingga nanti merapat pada pukul 23 dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara ya. Dan malam hari ini sepertinya sudah banyak yang sudah gak sabar ini ya. Apa kabar Pak Kennedy di malam hari ini dari Palembang? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya I Like Chipnya dari Gazebo. Selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, kemudian Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Ibu Dewi, Bu Lis, buat penyiarnya Mas Jun. Nama saya jadi Jun ya. Untung bukan Jin ya, Jin dan Jun. Ya, wis gak apa-apa ya. Terima kasih juga buat Pak Kennedy dari Palembang ya. Junnya lagi cari lagu nih Pak, I Like Chopin dari Gazebo ya. Oke. Junnya lagi cari lagu nih. Semoga nanti bisa langsung ketemu ya. Kemudian juga selamat malam ini ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me. Oke. Salamnya buat siapa ini? Semua pendengar setiap Pro 1 ya. Buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, Surabaya. Terima kasih Ibu Nani sudah bergabung ya. Atensinya semoga sehat selalu untuk Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi. Sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Boleh sehatkan aku seneng gitu ya. Gimana? Malam hari ini mau dengar lagu apa Bu Dewi?
1: Sugar.
0: Honey. Lagunya itu yang siapa ya Bu ya?
1: Dari Sugar and Tangi.
0: Sugar Tangi. Hah? Sugar?
1: Tangi. Kalau Andi.
0: Sugar. Gak jelas Bu, yang mana suaranya?
1: Sugar Tangi.
0: Sugar Sandi?
1: Tangi.
0: Sani?
1: T-A-P-A-N-G-I.
0: Oh, Sugar T-A-N-G-I. Lagunya gimana sih?
1: Sugar gitu loh.
0: Honey itu ya. Itu lagunya siapa ini? Iya, lagunya siapa?
1: Andi.
0: Andi, The Arsif tak Bu? The Arsif. The Arsif, Andi Sopok. Andi Seksofon.
1: Maaf.
0: Saya cari sampai golong koming. The Arsif, namanya The Arsif, bukan T. T-A, bukan Bu. The Arsif namanya.
1: Ya, maklum.
0: Kok jepus Andi loh. Ya. Oke, okay. Ya. Salamnya buat.
1: Ya. Buat Om Ayanti, Bu Wira, Tante Siti, Bu Esi Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Karma, Mama Yo, Pak Idris, Bang Kobar, dan semuanya. Okay. Terima kasih.
0: Yuk, malam. Terima kasih Ibu. Ibu Dewi dari Pasuruan ya, sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu. Oke, di belakang Ibu Dewi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mbak Tua.
2: Semangat malam. Iya, tadi ada yang menyebut namanya keliru. Kok jadi Andi Saksofon, bukan Andi Low ya.
0: Oh, jemput sejak atoy.
2: Nah, seperti yang nyebut namanya Bang Jumah, ini Indonesia.

0: Tadi ada yang biru katanya.
1: Tang Jun.
0: Nama Barat itu ada dua yang saya takuti Bang Jun.
1: Apa itu?
0: Yaitu Rocky Ju, yang di belakangnya, yang di depan, kalau di depannya Ju Fraser.
1: Wes, abot namanya ya. Ya.
0: Nah, makanya itu saya takut sama dua orang ini, sama, sama Bang Jun saya hormat.
1: Oke, makasih. Monggo.
0: Kalau boleh itu Adela, boleh nggak Adela?
1: Adera.
0: Baru.
1: Adera.
0: Adela. Adel.
1: Adel. Oh, terlalu baru itu Pak. Terlalu Adel yang mana dulu sebentar? Adel yang mana dulu? Adel yang mana dulu?
0: Someone Like You.
1: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Itu boleh.
0: Iya, wes itu aja untuk salam balik buat Abah Awi. Saya pernah kenal nama Awi itu Cina, Bung. Bang Jo, di sisi daerah situ itu. Terus kalau di Tenggumung itu Pak Wiono namanya. Oh ini Awi itu apa? Awi yang mana? Matur-matur yang kedua buat Bang Bolga yang berkoper-koper di Mojosari. Yang ketiga buat yang terputus di jalan tadi, Mas Bandi.
1: Ya.
0: Buat Bang Su, Mas Turnu.
1: Ya.

0: Ya, baik, satu lagu dari The Archief dengan Sugar Sugar sudah kita nikmati bersama ya Bu Dewi. Ini ya lagunya, betul ya Bu ya. Semoga nggak salah putar saya ini. Oke, baik, terima kasih malam Mbak Rika Herlin. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam buat Mbak Dian, juga Bu Wira, Mas Waris ya. Lagunya Waterfalls dari TLC. Oke. Okay. Okay. Mama Yu tadi juga sempat telepon ya. Belum sempat keangkat ya Mama Yu ya. Kalau video call itu biasanya ke distract dengan penelpon yang lain. Jadi kalau pas apa tuh dalam bahasa Inggrisnya tempuk ya. Kalau pas tempuk, nah itu pasti salah satunya mati otomatis gitu. Jadi telepon biasa aja dulu karena tidak memungkinkan untuk video call ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
1: Wonderful World.
0: Wonderful World, Eric Clapton.
1: Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong. Oke, okay. What a Wonderful World, itu ya?
1: Ya.
0: Siap. Salamnya buat siapa Pak?
1: Untuk Om Ayanti Queen, Bu Sandra, Bu Dewi, terus Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Bandi, Bu Sandra, terus Pak Inggris, Mas Sasa, Pak Ali, dan semuanya itu.
0: Dan semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu ya. Untuk Pak Bambang sekeluarga di Sidoarjo. Satu lagu dari Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 22 lewat 35 menit ya, waktu Indonesia Barat. Kita masih akan mainkan lagu-lagu terbaik versi Anda, di mana Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang malam hari ini bisa saya putarkan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: What a Wonderful World dari Louis Armstrong, ya, sudah kita nikmati bersama. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita malam hari ini. Ada Mas Darmo. Hey Mas Darmo, terima kasih ya sudah bergabung. Ini ngirimkan voice note apa ini? Coba kita dengarkan suaranya ya. Oke.
1: Rindu ruang berbagi, rindu berbagi.
0: Wah, cuman gitu aja ya Mas Darmo ya. Oke.
1: Jo Darmo request dong untuk lagunya Pin My Love atau lagunya By the River of Babylon. Salamnya untuk Kak Jo, selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Oke, baik. Terima kasih Pin My Love ya dari MLCR. Michael Learns to Rock. Iya deh, terima kasih Mas Darmo. Hati-hati di jalan, ini kayaknya lagi dalam perjalanan ya. Oke, baik Pak Kennedy. Oh, maaf, lagu saya sudah diputar. Udah diputar tadi, Pak. Ya, dari Gazebo sudah diputar. Wah, Pak Freddy, Pak Kennedy nggak dengerin ya. Ya, tadi sudah saya putarkan ya. Saya tidak ada hutang yang malam hari ini. Semua lagu sudah saya putarkan sesuai dengan request. Jadi, kalau Anda tidak sempat mendengarkan, ya saya mohon maaf. Ya, yang pasti lagu-lagunya sudah saya putarkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori, Pak. Iya. Siap.
2: Aduh, ngelele.
0: Oh, wah ini jangan-jangan enggak tahu lagunya ini.
2: Lagu anu maksud ya. Dari Dean Martin.
0: Dean Martin yang mana, Pak?
2: Yang Sway.
0: Sway, siap.
2: Oke, salam untuk semuanya, Mas Jo. Si apa, suaranya si serak-serak itu. Terima kasih ya.
0: Ya, baik. Makasih, Pak Idris dari Pasuruan ya. Bila-bilain, udah istirahat, kebangun lagi ya. Ya deh, semoga tidak mengganggu waktu istirahatnya ya Pak Idris Pasuruan. Semoga sehat selalu. Baik, kita ke line telepon kembali nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Yang berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Freddy, selamat malam, sehat Bung?
3: Malah alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Siap, silakan.
3: Jo juga ya. Sehat. Oke. Shania Twain. Don't be stupid.
0: Don't be stupid. Oke. Don't be stupid. Oke.
3: Iya. Untuk Pak Bambang barusan ya. Pak Idris, juga Pak Bambang, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Munoto, Abah Awi, Cak Toto, sampai jumpa, lama nggak dengar suaranya ini. Oke, ibu-ibu ada Ibu Wira, Ibu Siti, Bu Dewi, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istikaro, dan semua-semuanya saja tanpa kecuali.
0: Okay,
3: Mas Jo, terima kasih.
0: Yuk.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Freddy ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Malam juga, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Radionya, saya tidak dengar.
4: Ke belakang nih.
0: Saya tidak dengar.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya. Malam, Bu Wira.
4: Request lagu Beautiful Girl dari
0: Sudah diputar.
4: Oh my god.
0: Itu di request sama Bu Siti tadi, lagunya Beautiful Girl di awal tadi.
4: Oh alah. Lagu apa nih? Lupa saya. Kok bisa gitu, terbaik lagi itu. Willingly bisa?
0: Boleh.
4: Oke, itu aja salamnya untuk Bapak Freddy sekeluarga dan semuanya. Mas Bandi dan semuanya. Untuk Bu Juwanda, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, tidak terasa sudah 53 menit ya. Pukul 22 lewat 53 menit kita berada di puncak acara di mana saya harus menuntaskan program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan yang pastinya saya juga ucapkan terima kasih untuk atensi-atensinya. Ya, semuanya saja sudah bergabung. Ada atensi yang mungkin belum bisa terputar ya, ataupun juga mungkin kurang cocok ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi insya Allah semuanya sudah saya putarkan sesuai dengan requestan Anda. Kita ketemu lagi besok, saya libur Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita ketemu hari Minggu kembali. Bersama saya Juadi Yuanda, jangan bergeser, besok juga masih ada teman-teman saya yang lain yang akan menemani Anda di program Ruang Rindu. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa juga nanti pukul 12 ke atas ya, kita akan mengikuti pembukaan pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Surabaya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu. Kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak, Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
3: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Anda masih bersama kami pendengar di malam hari ini, saya Juwadi Yuwanda. Kita nanti juga akan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang pagi hari nanti ya pukul 2 waktu Indonesia Barat bertempat di Stadion Mexico City fase grup A. Pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan pembuka yaitu antara Meksiko versus Afrika Selatan. Ada beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia tahun 2026 kali ini ya. Yang pertama yaitu mungkin adalah bahwa Piala Dunia ini bukan diselenggarakan di satu negara saja, tetapi justru diselenggarakan di 3 negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah Piala Dunia ada di 3 negara tuan rumah. Kemudian jumlah timnya pun juga bertambah. Kalau sebelumnya 32 tim, maka di tahun 2026 ini Piala Dunia menjadi 48 tim. Ini merupakan ekspansi terbesar dalam sejarah turnamen Piala Dunia. Dan kemudian juga bertambahnya peserta juga secara otomatis akan ada pertandingan yang juga akan bertambah. Kalau biasanya 64 pertandingan, maka kali ini akan terjadi nanti 104 laga. Dan ini menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada. Kalau kita boleh runtut ya, Piala Dunia 2026 ini akan berakhir pada tanggal 20 Juli. Wah, jadi hampir satu bulan lebih begitu ya penyelenggaraan dari Piala Dunia. Dan format baru 12 grup, jadi sebanyak 48 tim tadi dibagi dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Ada kalau penasaran, Anda akan kami ajak untuk mengikuti perkembangan ataupun juga mungkin bagaimana pergerakan dari tim-tim besar negara-negara yang ikut tergabung dalam Piala Dunia 2026 ini melalui Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti Anda bisa mengikuti pertandingannya secara langsung, kami akan siarkan merilai dari Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan laga pembuka Piala Dunia 2026. Lewatkanmu walau sedetik.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: Baik pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran sentral opening ceremony Piala Dunia 2026. Dan nanti kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pertandingan laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan langsung dari Meksiko City. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
4: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
3: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
5: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
3: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, dari 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: parang pintu. Yang paling banyak di mana Pak yang tutup?
2: Yang paling banyaknya di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacau.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh,

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: suri enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: dia ada di
1: nyis.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di
4: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Ya. Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: tetap
1: di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
2: Halo Mas.
1: Iya Bung Estu, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
1: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
2: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya, terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
1: ya sayang sekali.
2: Iya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
1: Oh, kenapa
2: karena,
1: itu?
2: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan?
1: Yeah.
2: Dia 86 juara dengan Argentina dengan gol tangan Tuhan.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia.
1: Yeah.
2: Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah enggak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
1: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
2: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya satu-satu kan.
1: Iya.
2: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
1: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
2: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola pada waktu itu secara langsung di seluruh dunia. Membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola, kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
1: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
2: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi Walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada.
1: Gitu. Yeah.
2: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
1: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton ini sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
2: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan.
1: Iya,
2: usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
1: masih 20-an awal ya.
2: Nah, sekarang nih walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sturamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup tua ya.
2: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
1: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
2: Silakan.
1: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
0: Selamat dini hari Mas Abi ya.
1: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
0: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
1: Iya, iya, lanjutkan.
0: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
0: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiesel, kalau di di apanya ada Michel Platini, ya Maradona, Falcao sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez.
1: Yeah.
3: Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, ya, Pak Atok begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
1: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
2: Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak? Ada
1: fantasi football. Kebetulan enggak saya.
2: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya?
2: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
2: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
2: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
2: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu tahun 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
1: Gold
2: 2-1.
1: Cup.
2: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Mexico 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
2: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Dalam waktu yang tentang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung.
2: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya, karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Yesus sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
2: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau di Meksiko ada 17, Gilberto Mora. Tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini, apakah mas. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya, jadi nomor 3 termuda,
1: over 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
2: Jadi ini di apa namanya di
1: gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
2: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
2: Kalau saya suruh milih, yang pasti Meksiko ya, yang berimbang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
1: Yeah.
2: Yang pertama masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya. Penyerang ini.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
2: sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu kan. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahkan agak
1: kesulitan dapat datanya.
2: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
2: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko nih. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
2: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.

0: Oh, ini dini hari ya?
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko. Pukul berapa, Indra? Pukul-pukulan?
0: Pukul-pukulan.
1: Malam, Bung Estu.
2: Malam.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya, Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di Grup A sudah dimulai, pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya, Indra ya?
0: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti. Ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik.
1: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat
2: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke.
2: Okay. Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
0: Pada peluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
1: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
0: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Mungkin lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

oleh barisan pertahanan dari Meksiko masih terjadi kemulut di kotak penalti berbahaya saudara-saudara, namun dapat dikuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan, jatuh lagi di kepala pemain Meksiko. Dan nomor punggung 3 tadi mencoba menghalau, berbahaya saudara-saudara, serangan

0: saat balik dari pemain Afrika Selatan tadi nomor punggung 15, bagaimana Ikram Reynes tadi coba mengisi ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan, menyusul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuki menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke Nestor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, yang menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung juga ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi masuk.
3: Yeah!
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22, dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan, memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
0: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri dan menggunakan penalti. Masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya,
0: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk
1: Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, di mana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Akat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sedikit terlambat,
0: terlambat ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Juan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Botua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Joan Vasquez ini cukup cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Ya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quiñones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Joan Vasquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi namun bukan pelanggaran kah? Ya,
1: ya. Mokoena.
0: Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya tadi menunggu punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang. Kali ini Mokoena menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quiñones. Quiñones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang itu ya.
2: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak, dan ini kembali serangan dari Meksiko.
0: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Diego Quinones di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Leipzig. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. bahkan soal clearance juga jauh. Oh, ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya, baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bung. Di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola, bagaimana fokus satu di sana dari Afrika Selatan lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing, atau memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
1: Modiba. Offside ternyata, Indra.
2: Ya, offside. Ya. Lebih dulu offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Space masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi coba mengirim bola, kirimkan lagi ke pengatur berbahaya, sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Mudau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya,
0: Colina ini
1: wasit legendaris ya,
2: iya,
0: dari Italia.
1: Yoi,
0: juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi.
2: Iya, selalu diingat setiap
0: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan, lirikan ke sektor sebelah kanan pengguna Alvarado. Masih Alvarado, tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackling yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan? Reyes. Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. coba menggiring bola pemain Meksiko. Penggelapan di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangun tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho, bergeser dia. Mokoena kali ini, pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
2: Sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Quinones. dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, mendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang. Yang pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
0: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disubur saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikkan kepada Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
2: Ya tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
0: Ya sebuah serangan cepat tadi Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Rangel, memainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sudah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi, bagaimana Mbokazi memparang ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Luke tadi, bagaimana Williams. Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini, bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan. Ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya bagi nomor punggung 6 di sana. Ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, juga kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya sodorkan bola ke depan, oh bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan masuknya. Oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Tepat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan, coba namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama, ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1. Dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga... tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mukona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati stadion Azteca.

0: Amerika, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai, pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya, tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8, Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara-saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan, Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo. Alvarado di sektor sebelah kanan cuma berputar-putar, bayangin oh, berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau, ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi, namun
2: wah, kartu merah langsung ya,
1: merah langsung ya,
3: ya ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: ya, iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini. Dan Brian Gutierrez ini, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Sitole, iya Sitole.
2: Tole, Tole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya
4: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan. Dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat sekulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
4: Alvarado.
2: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto juga nomor 19 di sana.
4: CBC.
2: Mm-hmm.
4: Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia
5: Mudau kali ini di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengeksplorasi kembali ke tengah kali ini. Mukoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
5: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
5: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
5: Iya.
3: Ini back yang rajin celak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
5: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini, 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
5: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dari Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
5: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
5: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
5: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
5: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
5: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Sebuah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
5: Ya, sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guiler Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
5: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet tiga pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez, melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
5: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
5: Jimenez. Ya. Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
5: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang posisi, di posisi ini.
5: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
6: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran. Lakukan
5: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
6: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
5: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
5: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
5: masih baik ya.
3: Iya.
6: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
5: Chavez
6: masih Chavez mundurkan lagi ke Quinones, mundur ke belakang
5: Vasquez.
6: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah
1: dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan, jadi perebutan pelanggaran ya oleh Haves di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Dan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
1: Iya. Yeah.
3: Sedangkan yeah, Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
1: yeah,
3: Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna.
1: Yeah, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
1: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Okay.
1: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang wonder boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
1: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena
1: ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
4: Ya.
1: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah
5: nomor punggung 25 tadi, Alvarado, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi, masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Dura ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Dura di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vazquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quimenez juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
5: Ya, ini apa yang terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa Bung Estu? Oh iya, apakah review?
5: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
5: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Di
5: nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
5: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, kata. Ya. Awas, awas, awas, awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
5: Decision direct free kick red card. Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suani ya?
3: Seperti Suani pemain baru ya.
2: Ya Suani.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
5: Suani.
2: Bebas Suani.
5: Iya.
2: Yang kartu merah.
3: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya,
5: direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
5: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
3: Ini juga kerugian merah bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Bisa menambah gol untuk bersaing dengan
3: ya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan, cari siapa Camora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
2: Namun dan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel kop di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Haves mundur ke belakang pada Vasquez, kembalikan lagi pada Haves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Haves pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Haves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Haves, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko.
4: Bogazi
2: bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
4: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
4: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
4: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah dua pemain Korea, maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk bangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
7: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
3: Langsung di
7: Ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
7: Ya.
3: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
7: Checking VAR juga tadi juga.
2: Dibel Komora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba memberikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya,
2: jelas terlihat.
3: Pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar sekali. Pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
3: kapten tim.
2: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa tidak. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
7: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Gak nampaknya Mokena.
7: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapatkan ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat baca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dao. tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan. Williams cari Dau, sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau.
7: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
7: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Iya.
7: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
7: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
7: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramenya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
7: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
8: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya Pagi ini. Tadi kita sudah menyimak jalannya pertandingan begitu ya, untuk opening ceremony begitu ya, di pagi atau di dini hari tadi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga usai. Dan kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti juga jangan lewatkan pendengar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat yang juga merupakan jadwal pertandingan di hari ini begitu ya. Kalau tadi sempat ada opening ceremony begitu ya, kemudian juga pertandingan pada pukul 2 pagi antara Meksiko versus Afrika Selatan ya di Stadion Meksiko City, dan nanti lebih tepatnya di hari Sabtu 13 Juni 2026, maksud kami pada pukul 9 pagi ya, hari ini Korea Selatan versus Ceko, baru besok ada Kanada versus Bosnia Herzegovina. Pendengar, selama penyelenggaraan Piala Dunia, kami juga akan hadirkan bagaimana pertandingannya langsung live dari Pro 3. Pria, dimanapun Anda berada saat ini, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Kediri untuk bisa menyimak bagaimana rangkaian yang sudah kami siapkan, program-program. Salah satunya adalah Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan teman-teman RRI Kediri untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus Jatim dengan judul Agar Hidup Semakin Berkah di Tahun Baru Hijriah, bersama narasumber Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto dan Kota Kediri. Nanti Anda juga bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi di 0354-310-1108 atau 0812-34-600-289. Nanti ada presenter Rifki Royan yang akan menemani Anda. Pendengar, di pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti Anda juga bisa simak bersama Warta Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya, beberapa kabar diantaranya soal Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di 3 negara yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat resmi dimulai, dan Komisi DPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN, SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Pendengar, kita akan menunggu untuk bisa tersambung dengan teman-teman di RRI Kediri untuk bisa mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim di edisi hari ini 12 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaringan Sekorwil Nus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur, hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812 34 600 289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustadz Asad sehat ye?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustadz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka, tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwil Nus 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita.

0: Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis. Ya. Jadi secara psikologis itu, hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah, dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidayah wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal, ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat ada namanya husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Pro1 RRI Surabaya, Pro1 RRI Malang, Pro1 RRI Jember, Pro1 RRI Madiun, Pro1 RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada 3 jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan, berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada 3 jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa, ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah, usianya berapa? Itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih. Dan ini yang jadi pilihan kita. Bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya, usia amal solih itu begini. Mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya, usianya 60 tahun. Tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun. Berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa, sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur, gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang, oh, usia ulang tahun ke-40 begitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya, itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta, itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas, gitu kan. Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga, gitu kan? Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan. Biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu. Tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10. Yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolidkan istrinya, istri mensolidkan suaminya, orang tua mensolidkan anak-anaknya. Jadi saling mensolidkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solih dan solihah. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting, sahabat-sahabat. Kalau nikah ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan. kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat, kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk bagaimana berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga, pahami bahwa saat-saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa? Berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah ini penting, kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat 3 pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah sahabat-sahabat, yang terakhir nih, ada doa. Ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta 5 hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala solihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah, wa na'mala sholihan tardahu, ya Allah berikan aku amal yang engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika, ya Allah aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuha. Karena ini penting sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuha. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta, wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah ini menarik sahabat-sahabat, jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizki
1: dengan Ibu Utri.
2: Ibu Utri
1: iya,
2: di Merauke.
1: Ibu Utri di Merauke sudah setengah 8 ya di sana ya.
2: Iya, sudah setengah 8 lewat hampir jam 8.
1: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Asad langsung saja.
2: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Effendi. Iya, ini ada, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Pak,
1: iya, silakan.
2: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
1: Betul.
2: Judulnya ya.
1: Iya.
2: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan
0: Mas Rizki. Mohon maaf, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
1: Okay. Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
0: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, iya. Berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rifki.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
1: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustadz Asad, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustadz.
1: Iya.
3: Oke, kalau nggak bisa dengar. Hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
1: Iya.
3: Umur manusia itu setiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang,
1: iya,
3: bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustadz punya kiat lah bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik,
1: okay,
3: walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, pengkaran, perusakan, agar semua dia jadi semua dia orang baik, tapi tersandung masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung satu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
1: Siapa Diman?
3: Saya dengarkan di radio.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
0: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Diman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita nggak harus melakukan kebaikan tuh banyak begitu, tapi kata Allah sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak ya, habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Karena lingkungan kita mendukung. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap, dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian Mas Rifki.
1: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri. Pokoknya RRI se-Nusantara.
1: Oke, baik. Pak Muhammad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
1: Iya.
4: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari ya, pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan ya, itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
1: Okay.
4: Itu sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam semuanya.
1: Amin.
4: Salam kilau Pancasila. Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ustaz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustaz Asad?
0: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya?
1: Ya.
0: Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama kalau bisa dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan, kita nasihati. Nah, jika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jika pun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik, dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
0: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah.
1: Ya.
0: Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah tiba-tiba nggak istiqomah, tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang, itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu, ya. Artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita, gitu. Jangan sampai ya udahlah, saya udah beriman, tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya, begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting, gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah, ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih. Maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset, begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya ini nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik, ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
0: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan, gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli, yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuman 12 jam dalam sehari, begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan. Di akhir surat Al-Furqan, di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa, gitu kan? Nah ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizky.
1: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Dimana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus Ustaz Asad?
0: Menarik, jadi bagaimana agar kita, iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu apa banyak begitu. Nah ini menarik, iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit, begitu. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah ini menarik, husnuzon itu ada tiga. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan apa istiqomah, adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain, dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Riki.
1: Ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Mas. Jawa Barat. Oke, Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
5: Ya, betul. Ini enggak kedengaran suaranya sama Pak Ustadz ya, kan?
1: Ah, iya.
5: Iya, begini, assalamualaikum Ustadz. Walaupun tolong ceramah terasa biar menyampaikan kepada Ustadz sinkron Mas. Beginilah. Ya. Begini, sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam.
1: Betul. Kan?
5: Tahun. Tahun Islam itu tahun satu Muharram.
1: Iya.
5: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Okay. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh Mas Rizky ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyambut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Qur'an. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi ini berbagai media diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Okay. Nah itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizky, tolong orangkan segera sama Ustaz sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizky.
1: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustadz Asad?
6: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian apapun itu bentuknya, kita husnuzan. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten begitu, kita doakan saja semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustadz Asad.
6: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan,
1: amin,
6: diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim dengan topik agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kita akan hadirkan tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Warta Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di tiga negara yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat resmi dimulai. Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di tiga negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat resmi dimulai. Euforia Piala Dunia 2026 diprediksi tetap berlangsung meriah karena memiliki daya tarik yang mampu menyatukan para pecinta sepak bola. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Euforia Piala Dunia 2026 mulai bergema hari ini. Pesta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City pada 11 Juni atau dini hari tadi waktu Indonesia menandai persaingan sengit dari 48 negara. Upacara pembukaan digelar sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City yang dimulai dini hari, di mana Shakira dan Burna Boy juga turut menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026. Sementara Kanada bakal menggelar upacara pembukaan kedua Piala Dunia di hari berikutnya atau Sabtu waktu setempat, di mana opening ceremony akan digelar sebelum laga Kanada versus Bosnia Herzegovina di Toronto Stadium yang juga digelar mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, pembukaan Piala Dunia ketiga juga akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana akan digelar sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Antusiasme pecinta sepak bola dinilai akan tetap tinggi meski pola konsumsi pertandingan telah berubah seiring perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola yang juga MC Persebaya, Aji Soko, saat berbincang mengenai atmosfer Piala Dunia dari masa ke masa. Menurutnya, euforia Piala Dunia tidak hanya terletak pada pertandingan di lapangan, tetapi juga suasana kebersamaan yang tercipta saat masyarakat menyaksikan laga secara bersama-sama. Ia menilai kehadiran media sosial maupun platform digital membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi, namun hal tersebut tidak serta-merta mengurangi antusiasme para penggemar sepak bola. Aji optimis Piala Dunia 2026 akan menghadirkan euforia besar di berbagai negara, dan menurutnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini selalu memiliki daya tarik yang mampu menyatukan para pecinta sepak bola.
3: Dari nuansanya, yes, ketika kita nonton bersama itu ada sesuatu yang seru meskipun kita tidak langsung nonton ke stadion ya. Tapi dengan kita nonton bareng, kita bisa merasakan atmosfer supporter bola. Beda kalau kita nonton sendiri gitu. Kalau kita nonton sendiri nggak ada keseruan ya. Kita mungkin mau berjingkak-jingkak juga. FIFA tetap mengatakan bahwa apapun kondisinya Piala Dunia tetap berjalan. Tidak akan ada perubahan gitu. FIFA sudah melihat dan juga sudah memprediksi bagaimana euforia negara-negara mereka untuk peserta Piala Dunia gitu. Artinya bahwa akan banyak supporter yang datang ke stadion. Akan banyak supporter datang ke negara-negara penyelenggara Piala Dunia meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya.
2: Piala Dunia 2026 bakal digelar di tiga negara yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia digelar di tiga negara. Untuk pertama kalinya juga Piala Dunia akan diikuti 48 negara, di mana pada edisi sebelumnya Piala Dunia hanya digelar dengan 32 negara. Agustin Mirdiani melaporkan.
0: Pendengar, hasil positif yang diraih Timnas Indonesia saat laga uji coba melawan Oman dan Mozambik menunjukkan perkembangan permainan tim baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Hasil laga uji coba Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik mendapat apresiasi dari pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad. Menurut pria yang akrab disapa Mamak itu, Timnas menunjukkan perkembangan yang cukup baik, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Mamak Kamis siang menilai taktik dan strategi yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia John Heitman sudah berjalan dengan cukup baik. Namun ia melihat faktor yang paling menonjol adalah tingginya motivasi dan semangat juang dari para pemain timnas selama pertandingan.
5: Iya, sudah lumayan artinya. Tapi saya lihat memang semangat motivasinya cukup tinggi ya. Organisasi pertahanannya juga. Kita berharap itu dipertahankan gitu loh. Itu dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan, kan gitu. Lebih bagus lagi mainnya. Kan untuk proses tahap demi tahap itu harus dicapai kan gitu. Setelah itu nanti di AFF. Di AFF memang ya harus juara.
4: Mohamed Zain Al Haddad juga menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama antar pemain. Menurutnya koordinasi tim masih perlu diperbaiki agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih solid dalam berbagai situasi pertandingan. Mama optimis Dengan perkembangan yang ditunjukkan skuad Garuda saat ini, dengan pembinaan yang berkelanjutan, ia meyakini timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal pada kompetisi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
0: KONI Kabupaten Kediri bersama Ikatan Motor Indonesia mengoptimalkan sirkuit Track by Klut untuk menjaring bibit atlet muda balap motor. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit Track Bike di lereng Gunung Klut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Klut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
7: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan, sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
6: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyonugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
8: Porprov, mungkin kan Porprov kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross, jadi ya untuk drag, drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di

0: Ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Ani Hasana berikut melaporkan selengkapnya.
1: Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Persoalan ini mencakup pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025 yang hingga kini belum terrealisasi. Anggota Komisi EDPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas mengatakan, kondisi tersebut menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar persoalan tidak berlarut-larut. Menurut Pugu, sekitar 35 ribu guru ASN di Jawa Timur terdampak akibat tidak adanya alokasi dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tertundanya pembayaran TPG termasuk THR dan gaji ke-13.
2: Memang cukup disayangkan karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak sedari awal memberikan pemberitahuan atau klarifikasi ya terkait dengan permasalahan ini kepada guru yang ada di Jawa Timur, sehingga ini menimbulkan polemik serta kegaduhan di antara guru begitu.
1: Komisi EDPRD Jatim berencana memanggil OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat untuk mencari solusi. Pugu menyebut opsi yang dikaji meliputi komunikasi dengan Kementerian Keuangan atau penggunaan APBD Jawa Timur jika diperlukan. Ani Hasana melaporkan.
0: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus 17.982 rupiah per dolar pada Kamis kemarin dinilai memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Namun pelaku usaha menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tetap lebih penting bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, Abdul Sobur mengatakan mayoritas anggotanya merupakan eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Menurutnya sekitar 70% bahan baku industri mebel berasal dari dalam negeri. Sementara kebutuhan impor umumnya hanya berkaitan dengan mesin, teknologi, dan sebagian bahan pendukung produksi.
4: Karena kita terima dalam dolar, kita mengatakan kayak semacam windfall ya. Tapi kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolar. Kandungan lokal ya, seperti kan kayu ya, kemudian rotan kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di industri mebel, jadi bisa dibilang 70% itu masih kandungan lokal. Jadi kalau dolar naik ya mulai banyak uang, berarti memang berhenti di sana, karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama.
3: Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengurangi hambatan regulasi agar kepercayaan investor dan pelaku usaha tetap terjaga. Menurutnya, kepastian berusaha mendorong masuknya investasi dan memperkuat nilai tukar rupiah. Ermina melaporkan.
0: Perajin tahu di Kota Kediri mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Berikut laporan selengkap yang disampaikan Ayu Citra.
5: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu, Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
6: Soalnya kan kadang lari
7: ke penjual lain.
6: Kemurah ya, bersaing. Semuanya kan pedagang tahu banyak. Kurang. 5 jadi 3, 8 kilo. Ya, sejak kedelai 10.000 berapa aja.
5: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
8: Iya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang
7: dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri.

0: saat ini semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
1: Kedepan, Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para perajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Chantia melaporkan.
3: Pemerintah saat ini gencar mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawarti menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
4: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar. Karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan? Apapun komoditinya, ya kalau itu tidak mulai dari pasar itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm yang dijual timun 30 cm panjangnya, itu ukurannya, jenisnya dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
3: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, maraknya kasus dan korban scam di Jawa Timur, Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-16. Berikut laporan Mitra Adila selengkapnya.
6: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur memberikan himbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber atau scam. Meski tingkat kerawanan di Tuban berada di tingkat 16 dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, namun ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo, menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing untuk pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan pesan singkat. Merespon potensi ancaman tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia dalam setiap aktivitas digital.
7: Jadi kalau terkait dengan tadi bukan hanya phishing ya, scam ya, scam pada umumnya. Jadi memang scam itu modusnya banyak, top 10-nya tadi sudah saya jelaskan, belanja online, phishing dan seterusnya. Jadi kalau himbauan kami terhadap, walaupun tidak ranking pertama, tapi kan perlu diwaspadai gitu ya. Intinya ada loh, di Tuban itu walaupun jauh dari Surabaya yang ranking 1, tapi perlu diwaspadai. Intinya kalau ada apa namanya tawaran, kalau ada, tadi ingat apa namanya, awas teliti dan rahasia tadi.
6: Prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sukomulyo Lamongan berhenti beroperasi. Penghentian diduga karena adanya konflik internal yang berujung pada penjualan aset bangunan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Operasional SPPG Sukomulyo di Lamongan Kota mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga yang berdampak pada keuangan kondisi usaha. Bangunan SPPG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sadak. Proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang milik pemilik lama kepada pihak perbankan. Sadak, pemilik baru bangunan, mengaku memperoleh informasi dari pihak SPPI bahwa operasional SPPG sebelumnya berjalan normal. Namun menurutnya terjadi persoalan internal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.
9: Kalau cerita sekilas, ini kan saya kurang mendalami nih, karena urusan pribadi ya. Jadi ada permasalahan intern antara pemilik bangunan ini gitu, dengan suaminya. Ini kan suami istri. Kemudian mungkin dia jengkel atau apa, dijual ke saya. Begitu. Kalau rencana saya, tetap saya gunakan sebagai SPG. Cuma cuman kita kan menunggu prosesnya nih. Apakah nanti tetap saya itu MOU dengan yayasan yang telah berjalan, telah beroperasi, gitu, ataukah nanti saya menggunakan yayasan lain?
8: Meski pelayanan SPPG Sukomulyo saat ini terhenti, Sada menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Ia berharap layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai. Farin Raki melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
10: Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Kebijakan ini dilakukan untuk menata aktivitas masyarakat agar lebih tertib dan memberikan ruang yang proporsional bagi pelaku usaha maupun pengunjung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pembagian zona tersebut untuk memastikan semua aktivitas di CFD bisa berjalan lebih tertata, yaitu yang meliputi area khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, zona olahraga masyarakat, serta zona bagi pedagang kaki lima atau PKL maupun lainnya.
11: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, kormi ya, olahraga masyarakat, kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM, dan selebihnya untuk PKL. Nah, masing-masing itu ada punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
10: Sementara Ketua Komunitas Kediri Creative Hub, Nugroho, mengatakan dengan adanya penataan zona di Doho Car Free Day dapat membuat masyarakat yang hadir lebih dapat menikmati, sehingga UMKM memiliki tempat yang jelas untuk berjualan, masyarakat bisa berolahraga dengan nyaman, dan PKL juga tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban.
12: Dengan adanya CFD, dengan penataan yang baru ini, setidaknya nanti paling tidak ada konsep baru menjadikan Kota Kediri ini sebagai Creative Urban Festival Space, supaya nanti Jalan Doho ini semakin tertata, lebih bagus, lebih tertata rapi, bisa menjadikan Jalan Doho ini tidak hanya sebagai ajang jual beli tradisional, tapi juga ajang sosialisasi, pentas seni, terutama bagi adik-adik dan anak-anak.
10: Paulus Luhur Budi Prasetyo menjelaskan penataan zona di CFD juga untuk mengurangi penumpukan massa di satu titik, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengunjung selama kegiatan CFD berlangsung, dan penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, Satpol PP bersama instansi lain akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan penerapan zona berjalan optimal. Masyarakat dan pedagang diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda. Pagi hari ini kami akan bagikan beragam informasi untuk Anda, dan nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan versus Ceko langsung dari Stadion Guadalajara. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kita bergabung bersama dengan Pro 3 nanti pada pukul 9 pagi. Peringat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kami punya topik Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Nanti ada teman-teman dari Pertuni Jawa Timur bersama dengan Mas Rizal dan juga Komisioner KPID Jatim bersama dengan Pak Aan Haryono. Kita akan ngobrol bareng, kita akan ulas bareng Pesta Bola Dunia RRI Bersuara yang menjadi topik utama kita di hari ini. Dan Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat baik di 081-3314-992 atau di 534-5474. Peringat kita awali dengan informasi berkaitan dengan cuaca, bahwa hari ini 12 Juni 2026 rilis dari BMKG Juanda bahwa pagi hari, kemudian juga siang hingga sore hari, bahkan hingga malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Lantas, apakah kondisi ini juga sama dengan kondisi setiap wilayah di daerah Jawa Timur? Nanti kita akan simak bersama. Suhu udara pendengar berkisar antara 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kita akan simak bersama bagaimana dengan kondisi saat ini, begitu ya. Karena kabarnya hari ini, begitu ya, hari Jumat itu dipengaruhi oleh fenomena gelombang ekuatorial Rossby yang diperkirakan akan mendekati Jawa Timur pada hari ini. Nah, apakah akan melintasi Jawa Timur atau hanya Laut Jawa saja? Kita akan coba cari informasi lebih detailnya nanti, dan apakah juga akan berpengaruh terhadap beberapa kondisi yang ada di Jawa Timur. Peluang hujan akan terjadi di beberapa wilayah, begitu ya, seperti halnya di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, kemudian kota Mojokerto, lalu Mojokerto, kemudian Kediri, Blitar, Tulung Agung, lalu kemudian Nganjuk. Setelah itu di Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, kemudian kota Probolinggo, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, kemudian Malang, Pasuruan, Lumajang, Ngawi, dan Jombang. Jadi beberapa wilayah yang tadi kami sebutkan satu persatu, itu juga akan terjadi turun hujan atau berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga petir, ya, hujan disertai dengan petir. Kemudian Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Jadi hampir seluruh wilayah di Jawa Timur, begitu pendengar, yang pagi hari ini diprediksi akan atau berpotensi turun hujan. Di Seputaran Pemuda sendiri juga mendung, ya, mendungnya cukup tebal di kesempatan pagi hari ini. Jadi sang surya masih belum menampakkan sinarnya. Kami harapkan juga Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan, karena rilis dari BMKG Juanda bahwa hari ini berpotensi turun hujan, baik itu pagi hari, siang hingga sore hari, atau bahkan malam hari. Jadi tidak ada salahnya ketika Anda prepare dari sekarang untuk kemudian menyelipkan beberapa hal yang dibutuhkan, perlengkapan terutama, ya, untuk Anda agar terhindar dari guyuran hujan. Informasi lain yang nanti akan kami bagikan ke ruang dengar Anda, kabar-kabar yang sudah kami siapkan di hari ini, pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
4: Jualan.
3: Hah? Serius? Kirain cuman scroll aja.
4: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
3: Emang laku?
4: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
3: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
4: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
3: Jadi nggak cuman buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
4: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
3: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
4: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi yang juga sudah kami siapkan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Ini kabarnya terjadi banjir rob begitu ya. Periode 12 hingga 18 Juni 2026. Jadi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya mengeluarkan peringatan kewaspadaan terhadap potensi pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Dalam informasi yang disampaikan BMKG melalui unggahan di media sosialnya @info_bmkg_juanda, fenomena pasang air laut maksimum kali ini dipicu oleh fase bulan baru atau new moon yang menyebabkan kenaikan muka air laut lebih tinggi dari kondisi normal, dan ketinggian pasang diperkirakan mencapai 120 hingga 140 cm di atas rata-rata permukaan air laut. Banjir rob merupakan genangan yang terjadi akibat naiknya muka air laut hingga melampaui daratan di kawasan pesisir, dan kondisi ini berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat terutama di daerah pelabuhan dan kawasan pantai. BMKG menjelaskan bahwa dampak pasang maksimum dapat menimbulkan genangan dengan ketinggian sekitar 10 hingga 30 cm di daratan. Genangan tersebut berpotensi mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam, sektor perikanan, serta kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain Surabaya Barat dan sekitarnya, termasuk Tuban, Lamongan, Gresik yang terjadi pada 16 Juni 2026. Kemudian Surabaya Pelabuhan dan sekitarnya pada 12 hingga 18 Juni 2026, Surabaya Timur dan sekitarnya termasuk Sidoarjo dan Pasuruan pada 13 hingga 17 Juni 2026, Kalianget dan sekitarnya pada 15 hingga 16 Juni 2026, dan Banyuwangi dan sekitarnya pada 13 hingga 18 Juni 2026. BMKG juga mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob. Nelayan, pelaku usaha perikanan, petani garam, serta pengelola pelabuhan diharapkan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan pasang surut air laut yang terus diperbarui oleh BMKG. Masyarakat juga diminta mengambil langkah antisipasi guna meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan, terutama pada fasilitas umum, jalur transportasi, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih di luar, masih mendung begitu pendengar ya. Jadi mungkin ada di antara pendengar yang saat ini sudah beraktivitas pagi karena nganterin sekolah ya. Belum masuk liburan ini. Tapi anak-anak masih banyak yang masuk kendati tesnya atau ulangannya begitu ya. Udah usai. Dan biasanya ada sih beberapa masyarakat yang meliburkan sendiri buah hatinya ya, memberikan reward begitu, biar gak capek. Tapi apapun itu, mudah-mudahan di hari Jumat ini segalanya berjalan lancar, sesuai dengan keinginan Anda. Jangan lupa pendengar, Anda bisa selalu memantau siaran kami, begitu ya, karena nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadir menemani Anda dengan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Anda bisa simak bersama, nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3. Tapi sebelumnya, nanti pada pukul 8 hingga pukul 9, kami juga akan mengulas mengenai dialog aspirasi Pesta Bola Dunia RRI Bersuara bersama dengan Pertuning Jawa Timur, ada Mas Rizal dan juga Komisioner KPID Jatim bersama dengan Pak Aan Haryono. Kita ngobrolin soal Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Anda bisa bergabung di 081-3314-992 dan juga di 534-5474. Hari ini jadwal pertandingannya begitu, di edisi 12 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti dari Stadion Guadalajara bersama dengan negara peserta Korea Selatan versus Ceko. Jadi pertandingan hari ini Korea Selatan versus Ceko di fase grup A. Nanti Anda bisa simak bersama, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, informasi lain yang juga ingin kami bagikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal. Informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kalau melihat dari pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini begitu ya, dari SITS Surabaya Intelligent Transport System, tampaknya tidak cukup banyak aktivitas yang terlihat begitu ya. Apa karena banyak yang memutuskan untuk cuti? Tapi memang di beberapa titik di wilayah kota Surabaya masih jam-jam segini ya, masih padat-padatnya begitu ya orang berangkat kerja, terutama di Jalan Raya Darmo ini yang mengarah ke seputaran Kebun Binatang Surabaya, traffic light di KBS ya, kemudian mengarah juga ke Mayangkara, ini juga posisinya di pagi hari ini cukup padat. Tapi kalau untuk ruas arteri kota Surabaya sendiri di pusat kota, baik itu Panglima Sudirman, Jalan Pemuda, kemudian Jalan Tunjungan, kemudian juga Jalan Kusuma Bangsa, Jaksa Agung Suprapto, Genteng ya, kemudian Kedung Doro, Dharmawangsa, Gubeng, Biliton, ini tidak ada peningkatan volume yang cenderung kepadatan arus lalu lintas, masih terpantau ramai lancar begitu pendengar ya. Tapi kalau sudah masuk Raya Darmo, di Ponegoro biasanya jam-jam segini juga ada kepadatan, hanya saja untuk pagi hari ini agak landai begitu ya, masih lancar, masih belum terlihat adanya peningkatan volume yang cenderung padat begitu ya. Kemudian Raya Darmo yang mengarah ke Layang Mayangkara di pagi hari ini agak sedikit tersendat begitu. Kemudian juga jalan yang mengarah ke Jagir Wonokromo juga sama. Kondisinya di pagi hari ini agak sedikit padat ya. Kemudian di seputaran stasiun Wonokromo juga sama, agak sedikit padat. Jalan Ahmad Yani pagi hari ini masih belum terlihat ada kepadatan arus lalu lintas, mengingat juga kalau di hari Jumat kan sebagian instansi begitu, kalau untuk Pemprov Jatim di hari Rabu untuk WFH-nya, tapi kalau Surabaya dan sekitarnya itu masuknya di hari Jumat ya. Kalau yang beberapa
daerah lainnya, saya kurang tahu kalau Sidoarjo itu apakah juga sama begitu, hari Jumat saja, tapi yang pasti kalau Pemprov hari Rabu. Kalau untuk pagi hari ini, seputaran HR Muhammad, Mejen Sungkono, kalau Mejen Sungkono sih masih terpantaunya kondisi di hari ini ramai lancar ya, tapi kalau HR Muhammad ini agak sedikit ada kepadatan, tapi tidak terlalu berlebih. Jadi ada peningkatan volume, kepadatannya atau bisa dibilang ramai lancar ini ya. Belum ada kepadatan yang berarti begitu di seputaran Mejen HR Muhammad. Pendengar, kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3. Setelah itu kami akan hadir kembali untuk menyajikan beragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana program dialog aspirasi ya. Kita nanti akan ngobrolin soal bola, dan saya juga tidak sendiri, nanti ada rekan saya Agustin Irdiani yang menemani saya sebagai pengarah acara ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak